0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper juga masih ada Isatin, Intan Anggredi, dan juga Angga Sandi. Anda bisa terus berbagi informasi Seru Cakra kira-kira untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas, dan juga kondisi cuacanya seperti apa di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Biata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing, Pulorejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Informasi masuk dari Bu Nuryati di kawasan Rejoso Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas selama Ancar Jaya dan cuaca juga masih sejuk pada pagi hari ini. Lalu ada Mbak Rini dari Tembelang ke Perak Jombang. Sudah sampai di pertigaan Pasar Tunggorono. Arus

0: Pak Lutfi, perjalanan dari Perak Jombang ke Nganjuk sudah sampai di kawasan depan Masjid Muldoko Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas ramai lancar dan juga cuaca masih masih sejuk, Jamal.
1: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya Jamal. Ini tadi dikirimkan beberapa dokumentasi bahwasannya untuk di Jalan Gatot Subroto Nganjuk Kota. Ini jam-jam crowded ya. Tadi dikirimkan beberapa dokumentasi itu jam 6 lebih 46 menit itu lalu lintasnya cukup ramai, padat, cuaca juga cukup cerah untuk di pagi kali ini. Tambahan informasi kita dapat yang disampaikan Pak Kamto, aktivitas perjalanan sudah sampai di Jong Biru arah ke Pare, lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu terkait dengan kebakaran SPPG di Mojokerto Jamal, saat ini juga sudah tersambung dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Mojokerto.
1: Baik, saya langsung ke Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Rinaldi Rizal Sabirin. Selamat pagi Pak Rinaldi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rinaldi, mohon info terkait dengan kebakaran SPPG Pak di kawasan Puri Mojokerto, apakah benar Bapak?
3: Benar, kami mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar pukul 9.15 tadi malam terjadi kebakaran di satu unit SPPG di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Kami mengerahkan satu unit damkar, dibantu satu unit damkar lagi dari Gama Kota Mojokerto, jadi ada dua unit damkar, memadamkan api yang ada di SPPG, dan di lokasi itu terdapat tiga korban, satu korban dengan luka bakar sekitar 50%, dibawa ke Rumah Sakit Islam Sakinah, kemudian dua korban dengan cedera kepala ringan itu dibawa ke Rumah Sakit Gatot, seperti itu Mas.
1: Oke, Pak Rinaldi, untuk kronologinya seperti apa Bapak?
3: Dari informasi yang kami gali dari masyarakat dan tetangga sekitar itu diduga ada kebocoran gas LPG, sehingga memicu ledakan. Dan kalau kita lihat di lokasi memang karakteristik ledakan LPG ya, jadi ada struktur atap yang rusak seperti itu.
1: Oke. Untuk pemadaman selesai sampai dengan pukul berapa Bapak?
3: Pemadamannya sendiri nggak nyampe 1 jam ya, cuma kita masih standby di sana karena kita dapat informasi itu kan daerah padat penduduk ya. Jadi kebetulan SPPG ini bersebelahan sama rumah tetangga-tetangga yang lain. Jadi damkarnya sendiri masih standby di situ, masih melakukan pembasahan. Selesai total dinyatakan tidak ada titik api lagi itu sekitar jam 11 malam.
1: Oke, baik. Terakhir Bapak Rinaldi, mungkin ada pesan atau imbauan Bapak yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat, silakan Bapak.
3: Ya, di kita kan sekarang di bulan Agustus sampai September ini Jawa Timur diperkirakan masuk puncak musim kemarau, sehingga di Mojokerto sendiri hampir setiap hari ada minimal satu kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan. Kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita jaga lingkungan dengan tidak membakar apapun, dan karena api yang dari kebakaran lahan itu bisa menjalar kemana-mana. Contoh yang di Kabupaten Mojokerto minggu lalu ada kebakaran pabrik besar yang berawal dari Kahurla, dan sekarang seperti yang sedang terjadi di Bromo Tengger Semeru, seperti itu.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Rinaldi, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak untuk di hari ini, sehat selalu, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rinaldi Rizal Sabirin selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto. Ini tadi terkait dengan informasi kebakaran salah satu dapur SPPG begitu ya, yang ada di kawasan Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Ada informasi masuk ini dari Bu Sugiyarti. Dari Gampeng Rejo Kediri menuju ke Warujaya Nganjuk, sudah sampai di kawasan Prambon. Arus lalu lintas panjang jalan raya terpantau lancar pada pagi hari ini, dominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu ada Pak Sugeng, ini dari Ponorogo ke Nganjuk, sudah sampai di kawasan Madiun. Arus lalu lintas di kawasan tersebut ramai lancar. Lalu ada Pak Miftah, ini dari Peterongan Jombang menuju ke Sukomoro Nganjuk, sudah sampai di kawasan Kertosono. Arus lalu lintas ramai lancar dan juga cuaca pagi hari ini cukup cerah. Lalu ada Mbak Ririn menginformasikan di kawasan Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas ramai lancar pada pagi hari ini, tidak terlalu terjadi kepadatan. Lalu ada Pak Agus, ini dari Jombang ke Caruban, sudah melintas di kawasan Simpang Guyangan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Jamer.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ya, ini tadi ada pesan masuk dari Bapak Haryadi, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri sudah nyampe di jalur Grogol, arus lalu lintas terpantau ramai lancar saja, tidak ada hambatan, cuacanya juga cukup bersahabat. Kemudian tadi itu juga masuk info disampaikan oleh Bapak Ilman, perjalanan menuju ke arah Kunjang sudah nyampe di Pare, jalur Pare Kediri, jalur utama cukup ramai, mohon untuk hati-hati Suruh Cakra. Lalu tadi dari Pak Kusnan juga menginfokan seputaran jalur dalam Kota Kediri seperti di Merican, di Simpang Merican harap hati-hati, lumayan ramai yang dari arah Nganjuk baik menuju ke arah Kota Kediri maupun mengarah ke PG Merican. Untuk cuaca sudah terik hari ini, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info Sehat Radio Cakra Krishna.
5: Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang sering disebut hanya diabetes adalah sekelompok gangguan metabolisme

0: meningkat dan nafsu makan meningkat. Jika tidak diobati, diabetes dapat menyebabkan banyak komplikasi. Diabetes sendiri disebabkan oleh pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin atau sel-sel tubuh tidak merespons dengan baik terhadap insulin yang diproduksi. Tapi tidak perlu panik, untuk mencegah dan membantu menormalkan kembali gula darah, Anda bisa konsumsi nutrisi herbal Nariah, CA, Gester, dan DM.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita dapat yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Kembali dikirimkan beberapa dokumentasi. Tadi menyampaikan ketika berada di Jalan Gatot Subroto, lantas cukup ramai, padat-padatnya. Lalu untuk pagi kali ini sudah bergeser ke Terminal Baru Anjuk Ladangan juga ya Jamal ya. Terlihat bahwasanya untuk di halaman parkiran terminal ini juga didokumentasikan belum begitu ramai ya untuk bus yang masuk ke terminal di pagi kali ini. Kemudian untuk para apa ini ya, untuk di atas lantai 2 yang ada di terminal ini ya, disoroti juga banyak sekali ruko-ruko yang masih tutup Jamal, begitu. Nah kalau untuk yang ruko nomor pertama atau yang di lantai pertama itu sudah mulai dibuka. Namun kalau untuk yang ruko lantai kedua itu malah hampir semuanya tutup ya.
0: Oh gitu.
1: Betul sekali untuk di pagi kali ini ya, informasi yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk di wilayah terminal Nganjuk dan sekitarnya. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Imam, aktivitas perjalanan kali ini dari Kediri Kota arah ke Tulungagung, posisi saat ini juga sudah melintas di wilayah Ngantru. Lalu lintas jalur utama pagi kali ini juga masih aman, lancar, cuaca juga cukup cerah. Kemudian informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sahid, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu untuk update stok darah hari ini yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri di hari Jumat 14 Agustus 2026, untuk stok golongan darah A ada 8 kantong, B 41 kantong, O 29 kantong, AB 1 kantong. Jumlah keseluruhan ada 79 kantong. Kemudian untuk jadwal donor darah hari ini nanti ada di SD Kunjangancar. Untuk pelaksanaannya nanti jam 3:30 sore. Kemudian kalau untuk cek golongan darah di SMP 1 Kunjang dimulai jam 7:30 sampai dengan selesai Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Ini informasi masuk dari Bu Ana. Ini mengabarkan mau berangkat karnaval ini di Sidoarjo Jamal. Nah startnya di TK Islam Sukodono sampai ke perumahan Graha Mutiara. Jadi untuk yang melintas di kawasan Sukodono yang mau menuju ke kawasan Perum Citra Suryamas Sidoarjo, yang melalui jalur alternatif mungkin bisa lewat jalur utama saja karena jalur alternatifnya sedang dipakai untuk karnaval ini. Lalu ada informasi dari Bu Yani, perjalanan dari Ploso Jombang menuju ke Nganjuk Kota. Sudah sampai di kawasan perempatan Pasar Lengkong, kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan ramai kegiatan di pasar. Lalu ada Pak Sutris, dari Gondang, Kabupaten Nganjuk ke Ngawi. Posisi sudah sampai di kawasan Bagor Kulon Nganjuk. Arus lalu lintas ramai lancar pada pagi hari ini. Lalu ada Mbak Ratna, ini dari Pasar Kerep Rejoso menuju ke Berbek. Sudah sampai di kawasan perempatan Guyangan, arus lalu lintas cenderung ramai lancar dan ada peningkatan volume kendaraan. Lalu ada Mas Akbar, ini di Jogoroto Jombang menuju ke Mojokerto. Sudah sampai ke pertigaan Ceweng, kondisi arus lalu lintas juga ramai lancar. Ada Bu Ajeng dari Prambon Nganjuk ke Tembelang Jombang. Sudah sampai kawasan Perak, arus lalu lintas ramai lancar Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Intan Agredi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gatekeeper Iis.
1: Bapak dosen Ika, ini ada beliau Bapak Sujat Miko. Ini tadi mengirimkan sebuah foto di jalur mana ya, mungkin di jaluran sekitar Kediri Nganjuk ada mesin yang biasanya digunakan untuk itu ya, kayak ngedos ya. Ini ya, kok lewat di jalur utama, kata beliau begitu. Ini di jalur utama Kediri Nganjuk, beliau sepertinya mau berangkat menuju ke arah Kediri. Kemudian kalau untuk di kawasan Gringging Kediri, ini tadi ada Mas Hans yang menginformasikan lalu lintas cukup ramai dengan kendaraan pribadi roda 2, roda 4. Kalau untuk cuaca sudah sangat cerah. Lalu tadi juga di Kunjang Kediri, info dari Mas Naim, lalu lintas juga cukup ramai, banyak didominasi kendaraan roda 2. Mohon untuk hati-hati, cuacanya cerah, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang bergabung, Pak Sujat Miko. Selamat pagi, Pak Sujat Miko.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jamha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Sujat Miko?
4: Alhamdulillah, sehat, bahagia selalu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, Mas Jamha.
0: Ya, betul, iya. Udah berangkat ke kampus ini, Pak? Udah berangkat ke kampus ini, Pak?
4: Iya, ini baru lepas pajak, mau masuk ke Kediri, Mas ya. Pagi ini saya berangkat karena ada rapat jam 8.
0: Oh, iya.
4: Sempat olahraga.
0: Oke, iya, biasanya jam segini masih gitu, olahraga ya?
4: Iya, biasanya masih tenis, Mas. Tenis pagi hari. Biasanya hari Jumat ini juga ramai biasanya di stadion.
0: Iya, betul.
4: Jadi, terlalu pagi kalau berangkat itu.
0: Jalanan masih aman ya, Pak Sujat Miko ya?

0: Aman, cuma tadi jalan kalau pagi ini kan mesti ada beberapa hal yang ya lintas mas ya. Jadi saudara-saudara kita yang masih belum sadar dengan keamanan di jalan itu yang perlu untuk mengamankan diri kalau saya di jalan ini harus kita mengamankan diri kita sendiri dan juga jangan lupa berdoa itu. Tadi kan yang saya foto itu anu mas ya, apa namanya ini? Truk ya, truk sekarang itu kan rata-rata muatannya sudah melampaui batas ambang muatannya normal ya, sesuai iya. dengan ya ini. Cuma sekarang itu nggak tahu mas ya, kok selalu saya sudah 4 tahun lewat jalan Kediri Nganjuk di setiap hari ini berangkat pagi, pulang sore, pulang malam ini kok hal itu bukan hal yang aneh gitu loh. Dan itu kan satu sangat jalan yang dibangun ini juga kan beratnya kan sudah dihitung oleh Betul. Para ahli di bidangnya. Tapi mereka ini kan melebihi ya. Itu yang kedua ini juga berbahaya untuk keamanan keselamatan di kendaraan sebelahnya. Itu tadi ya, tertak foto tadi ya. Itu juga saya sering menemui di ini juga depan saya ini sudah nyampe mana nyampe terowongan ini juga terjadi seperti itu banyak ini. Yang kedua ini apa namanya itu motor oka mas ya.
1: Iya.
0: Motor orang mobil orang ya yang ban tiga itu.
1: Iya.
0: Dimati tiga orang juga seperti itu. Terus ini mas saya nemukan di depan saya ini yang mega apa yang terjadi tambang ini. Kenapa ya kok enggak ditutup dengan terpal ya mas ya?
1: Oh.
0: Kenapa ya ini
1: apa pak muatannya
0: ini,
1: mas, itu?
0: Ini ada naik tahun. Muatannya ini adalah jadi tambang.
1: Ada dari tambang dari tutup. Tanah gitu.
0: Iya, jadi ada terpalnya tapi hanya sebagai penghias saja, tapi yang belakang kan harusnya kan ditutup rapat gitu ya. Jadi fotonya, aduh luar biasa orang kita ini. Saya apa mas, gak usah jauh-jauh ya ke Malaysia atau ke Singapura itu aja ya. Yang itu gak usah jauh-jauh, gak usah jauh-jauh sampai ke Arab. Kalau dengan Arab dengan Medina jauh gak ada apa-apanya kita. Bumi dan langit ya tentang apa nama di jalan. Tapi kita lihat aja di ini karena kita lihat aja di negara-negara ASEAN aja lah, di tetangga-tetangga kita dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan jauh sekali. Makanya perubahan yang sangat luar biasa untuk diri masing-masing pribadi mas ya di jalan itu. Saya ngobrol dengan beberapa sopir yang ada di kemarin pada saat kita berangkat ke Tanah Suci itu. Di sana itu parkir aja ya, parkir mas ya. Tapi sama juga di Singapura juga. Parkir itu kan sudah ada garis-garisnya ya. Mereka tidak lurus, itu otomatis mereka langsung ketilang. Tidak lurus, tidak masuk ke dalamnya
1: iya.
0: Kemarin juga saya ada tamu dari USU, dosen dari USU. Mereka kuliahnya S3, S2 dan S3. S2-nya dia di Malaysia, S3-nya dia di Singapura. Dia cerita, di ASEAN Pak itu sama dengan Pak Jadmiko cerita waktu di Arab Saudi. Di ASEAN itu, di situ, itu kalau parkir itu kan sudah ada, kayak di kita mas ya, ada teman-temannya. Itu kalau mereka tidak lurus, tidak masuk di dalam pintu, mereka akan ditilang. Ketilang, mas.
1: Wah ini Pak polisinya ini ya berarti ya, apa, sergep banget gitu ya berarti ya.
0: Mereka pakai CCTV mas.
1: Oh gitu, iya.
0: Iya, udah tidak lagi manual kayak kita.
1: Oh.
0: Ya kan, pakai CCTV. Kalau di tempat saya sudah mas, di kampus saya itu sudah pakai digital semuanya. Jadi semua pakai CCTV. Kalau ada seperti itu langsung kita juga langsung diingatkan langsung pakai CCTV semuanya. Nah, di kita itu aslinya bisa mas, betul. Di kita itu bisa aslinya. Negara kita itu bisa, sangat bisa sekali, sangat kaya sekali negara kita ini.
1: Betul.
0: Cuma mentalnya orangnya aja yang belum bisa berubah.
1: Iya.
0: Para pemanggil kebijakan yang ada di DOK itu dan yang ada di PNS itu sangat bisa sekali, sangat bisa. Tapi kenapa dilakukan? Sangat bisa menurut saya. Tingkat kecerdasan itu harusnya bisa. Tapi di ASEAN sudah bisa semuanya. Harapan saya, di kita udah nggak usah pakai, mas, udah pakai ini aja. Orang-orang yang melanggar itu hanya pakai CCTV aja, dipantau pakai CCTV udah bisa.
1: Iya.
0: Langsung nomornya kan sudah terpantau, udah sangat bisa sekali. Sangat bisa. Harapan saya semoga nanti di tahun 2007 ke depan sudah ada perubahan, Mas ya. Dan tidak.
1: Betul. Jadi, betul, betul.
0: Terutama adalah di lampu-lampu merah itu sudah benar-benar terpasang dengan jelas. Jadi orang yang melanggar yang tidak taat pada aturan ini otomatis dia akan terpantau oleh CCTV sehingga bisa ditindak, menurut saya. Jadi perubahan ini nanti mudah-mudahan dengan ini bisa berubah ya pribadinya, Mas, manusianya sendiri yang berubah. Mm-hmm. Jadi mengamankan dirinya itu yang paling penting. Karena saya kemarin malam itu makan di Merica yang ada kecelakaan itu kan gambarnya masih ada yang pernah saya laporkan kemarin.
1: Yeah.
0: Ternyata itu anak yang nyebrang dari gang itu, gang yang Merican itu mau fotokopi, di depannya itu ada fotokopi. Ternyata mereka tidak melihat kiri kanan anak perempuan, anak pare katanya. Ditabrak sepeda motor dari timur, ya Mas ya. Terus ditabrak lagi sama mobil E3 putih yang saya kemarin laporkan, langsung meninggal di tempat.
1: Waduh.
0: Ya Mas ya.
1: Iya.
0: Itu juga human error. Di jalan ini kan banyak human error, Mas, sehingga banyak berdoa lah. Saya juga di jalan ini banyak berdoa.
1: Betul.
0: Dan selalu ini. Karena kita hati-hati tapi sebelah-sebelah kita enggak hati-hati, itu yang bahaya.
1: Mm-hmm.
0: Itu Mas Jamal.
1: Siap.
0: Sharing pagi ini mudah-mudahan bermanfaat.
1: Terima kasih
0: untuk
1: banyak
0: diri saya dan yang lain yang mendengarkan. Terima kasih Mas Jamal.
1: Siap, hati-hati. Salam di jalan.
0: Salam sejahtera. Sehat selalu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sujatmiko. Ini tadi perjalanan ya. Dari Nganjuk menuju ke arah kota Kediri lewat jalur Paceh, sejauh ini juga masih aman. Tapi yang jadi waspada adalah truk-truk yang memuat material tambang gitu ya. Ini tadi menemui beberapa yang tidak ditutup terpal, sehingga cukup membahayakan juga untuk pengemudi lainnya. Tetap waspada, Seru Cakra yang melintas di jalur lainnya boleh juga bergabung di 0852-9001-061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Seluruh cakra Presiden Prabowo Subianto menyiapkan skema tukar tambah bagi masyarakat yang ingin beralih dari sepeda motor berbahan bakar minyak atau BBM ke motor listrik. Melalui skema tersebut, masyarakat yang telah memiliki motor bensin nantinya dapat menyerahkan kendaraan lamanya untuk ditukar dengan motor listrik dengan tambahan biaya tertentu. Menurut Presiden Prabowo, skema tukar tambah dapat menjadi salah satu upaya untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Pasalnya, jumlah sepeda motor berbahan bakar minyak yang sudah beredar di masyarakat sangat besar. Saat ini terdapat sekitar 140 juta sepeda motor berbahan bakar minyak yang beredar di Indonesia. Sementara itu, penjualan sepeda motor listrik masih relatif kecil dibandingkan total penjualan sepeda motor nasional. Prabowo mengatakan masyarakat memiliki alasan ekonomi untuk mempertimbangkan peralihan dari motor bensin ke motor listrik. Salah satunya adalah biaya operasional yang lebih rendah. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan Prabowo, penggunaan motor listrik dapat memberikan penghematan biaya hingga minimal 50% dibandingkan motor berbahan bakar bensin. Selain skema tukar tambah, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan agar harga motor listrik lebih terjangkau bagi masyarakat. Presiden Prabowo mengatakan, pemerintah akan mendorong penurunan bunga cicilan motor listrik. Pemerintah juga mengupayakan agar pembelian motor listrik tidak lagi membutuhkan uang muka atau down payment atau DP. Sebelumnya, CEO BPI Danantara, Rosan Ruslani, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan perbankan dan institusi finansial di bawah Danantara untuk menyiapkan skema pembiayaan motor listrik dengan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang. Danantara juga berupaya menekan besaran DP pembelian motor listrik. Berdasarkan informasi yang diterima dari perbankan, DP motor listrik saat ini berada di kisaran 10%. Menurut Rosan, skema pembiayaan dengan bunga rendah, tenor lebih panjang, serta kemungkinan penghapusan DP diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli motor listrik. Ke gatekeeper is
1: ada Pak Novan ini tadi menginformasikan di Sugihwaras Prambon Nganjuk arus lalu lintas ini lumayan lancar saja, dan beliau juga mengingatkan bahwasannya jembatan Sono Ageng belum bisa dilalui ya Seru Cakra untuk kendaraan roda 4. Bagi Anda yang mengakses jembatan Sono Ageng untuk menuju ke arah Loceret maupun menuju ke arah Nganjuk Kota, mohon bisa lewat jalur utama dulu atau bisa lewat di jalur Warujaya Nganjuk. Kemudian tadi dari Pak Baihaki di sekitaran Kandangan Kediri yang menuju ke arah Malang, lalu lintas masih cenderung aman, tidak ada hambatan. Pak Bustan menanyakan bagaimana untuk pantauan lalu lintas di jalur Mengkreng. Saya masih coba cek dulu infonya di CCTV di Subkabupaten Kediri. Untuk di jalur Mengkreng yang dari arah Kediri ini cenderung aman, sepi saja begitu. Tapi kalau yang dari sebaliknya, Jombang, Surabaya, arah ke Nganjuk dan Kediri yang agak ramai, Mahbub.
0: Lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk dari Pak Yitno Jombang. Ini sedang mengantar anaknya pawai budaya di kawasan Jelaombo. Dan ini mengirimkan video juga sudah mulai ini. Pawai di kawasan Jelaombo, Kota Jombang ini di Jalan Sultan Agung. Lalu ada informasi dari Mbak Wulandari, perjalanan dari Kediri ke Jombang melintas di kawasan Jalan Raya Gudo. Kondisi arus lalu lintas aman dan lancar, terdapat truk muatan melintas. Lalu ada Mbak Vira, mengabarkan arus lalu lintas di kawasan RSUD Jombang ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Lalu ada Mas Arfian dari Diwek Jombang mengabarkan arus lalu lintas tidak terlalu padat, dominasi oleh kendaraan pribadi, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sadi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ada yang bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak Muhammad.
5: Selamat pagi, Mas.
0: Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat ya?
5: Halo.
0: Halo.
5: Halo. Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Baik, selamat pagi, Pak Muhammad. Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Posisi ada di mana ini, Pak?
5: Saya ini sudah ada di Jalan Mas Trim, Mas, ya. Tadi joggingnya atau jalan kakinya di Jalan Gadot Subroto. Kemudian saya tadi kepo dengan Terminal Baru Nganjuk, ya. Kalau Terminal Nganjuk Baru ini kan bangunannya mega, ya, Mas, ya. Cuman kan memang apa ya, terminal sekarang kan sudah tidak seperti dulu, ya, Mas, ya. Sudah nggak seramai dulu, ya. Karena pilihan transportasi kan lebih beragam sekarang, ya, Mas, ya. Terus tempat kepo yang di lantai 2 itu kan katanya ada tempat ngopi modern yang keren, tuh, Mas, ya. Ternyata pagi tidak bisa, Mas.
0: Oh, gitu.
5: Jadi belum keturutan, ya, karena pernah dengar-dengar ada tempat ngopi yang katanya sih apa enak, cuman dia belum, karena masih pagi, ya, belum nemu gitu loh, bukannya ternyata sore sampai. Terus kalau kondisi terminal tuh bersih, Mas. Terus bangunannya kan juga bagus, ada dua lantai. Cuman memang apa ya, minat masyarakat kelewatan itu kan memang berkurang, ya, saat ini, ya, tidak ramai. Terus kalau yang di luar itu, nah, ini sebenarnya butuh kontribusi dari masyarakat untuk menjaga kebersihannya, gitu aja kan. Kalau misalkan menjagakan dari petugas kebersihan terminal kan juga masih kurang, ya, Mas, kalau
0: betul.
5: Di area luar itu.
0: Tapi ya, ada jadi ini kan, Pak, apa namanya, kayak tempat sampah gitu kan, ada, ya, biasanya yang dipilah di apa sendiri-sendiri gitu, warna kuning, hijau gitu kan.
5: Ya, kalau tempat sampah ada, walaupun mungkin yang pilah-pilah mungkin terbatas, tapi ada. Jadi dari masyarakat kalau misalkan buang sampah harus pada tempatnya. Terus yang di dalam, di lantai 1 dan 2 itu bersih, Mas. Terus ada petugas yang tadi saya lihat juga sigap, ya. Terus saya tanya juga jawabannya ramah, gitu. Cuman yang di area luar itu mungkin dia masyarakat, ya, perilaku masyarakat itu aromanya kurang enak lagi. Di terminal-terminal yang lain.
0: Waduh, iya.
5: Nah, ini perilaku masyarakat sih, Mas, yang mungkin juga seperti itu sudah dinormalisasi.
0: Siap. Tapi secara umum aman lah, ya, Pak, ya, di secara aman. Fasilitas.
5: Aman. Cuman kan banyak kayak ruko-ruko tuh, Mas, di atas itu, toko-toko itu kok sepi, Mas, ya. Tersayang banget, ya, bangunannya bagus, mega. Itu kalau misalkan dimanfaatkan lebih maksimal lagi kan mungkin bisa diberdayakan, Mas, ya. Mungkin dengan sewa ruko yang lebih murah atau gimana.
0: Iya,
5: gitu.
0: Benar. Tempatnya asik juga loh sebetulnya itu.
5: Iya, terus ada eskalatornya juga, ada tangganya juga, mewadai, ada toiletnya juga. Harusnya bisa di anu lebih bagus lah, Mas, kan. Eman-eman, ya, gitu. Bangunnya bagus, terus secara anu kan modern juga, Mas, ya.
0: Betul,
5: terus
0: betul.
5: Terus bersih.
0: Baik, siap. Ya, semoga kedepannya kesadaran masyarakat ini bisa semakin meningkat lah, ya, Pak, ya.
5: Iya, eman-eman itu kan nganjuk, wajahnya nganjuk juga kan. Kalau
0: betul.
5: Misalkan tidak terawat, siapa lagi yang mau
0: merawatnya. Siap. Baik, terima kasih banyak, Pak Muhammad.
5: Sama-sama, Mas Mahbun Jabal. Salam buat semuanya, sehat dan berkah untuk hari ini, amin. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad. Ini tadi yang berada di sekitaran Terminal Anjuk Ladang. Nah, ini terminal yang banyak kenangan mungkin, ya, bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang beraktivitasnya sering keluar daerah menggunakan angkutan umum. Kata Pak Muhammad, ada beberapa fasilitas yang sebetulnya bagus tapi kosong. Misalnya kayak ruko gitu, ya. Di situ tempat-tempat jualan masih banyak yang kosong, tapi adalah sebagian yang buka. Dan yang disorot ini tadi adalah tentang kebersihan, ya. Bukan karena di daerah situ atau di terminal itu nggak ada petugas kebersihannya, tapi karena memang mungkin kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam membuang sampah di tempatnya.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sudah masuk di jam 8 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser, sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat pagi seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini di hari Jumat jam 8 pagi ya. Bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Dan tentunya untuk di pagi kali ini Anda bisa kabarkan update terkini ataupun jalur yang Anda lalui seperti apa. Dan untuk di Jumat pagi kali ini, apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga seluruh Cakra atau mungkin sudah mulai rutinitasnya? Tentunya ini juga bisa diinformasikan kira-kira untuk perkembangan daerah Anda seperti apa. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri, untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariyah Banyan. Lokasi berada di Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebihnya 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini jam 8 lebih 10 menit ya. Semoga saja aktivitas yang Anda lakukan di hari Jumat ini nanti berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentunya Anda juga masih bisa bagikan untuk informasi terkini daerah atau jalur yang Anda lalui seperti apa. Mengingat dari Jumat biasanya jam pendek ya, mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi untuk di pagi hari. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Informasi masuk dari Mbak Diana. Ini dari Pacet Mojokerto menuju ke Ploso Jombang. Sudah sampai di kawasan Peterongan Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Pak Heru. Ini dari Sumobito Jombang menuju ke Madiun. Sekarang sudah sampai di kawasan Halte Ngerajek Nganjuk. Suasana arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga cukup cerah pada pagi hari ini. Lalu ada Pak Swito, ini dari Kertosono Nganjuk menuju ke Loceret. Sekarang sudah sampai di kawasan SPBU Sukomoro. Kondisi arus lalu lintas lancar tanpa hambatan pagi hari ini.
0: Okay.
1: Lalu ada Pak Zainuri, dari Jombang menuju ke Kediri, sedang melintas di kawasan Purwo Asri. Arus lalu lintas lancar dan cuaca juga cukup cerah, Intan.
0: Oke, baik. Dari Angga saya geser ke Ii, silakan.
2: Ya, Tan, ini tadi ada informasi masuk dari Pak Teguh menyampaikan untuk jadwal di tanggal 14 Agustus untuk acaranya di Prambon adalah upacara Hari Pramuka.
0: Oke.
2: Pesertanya SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Nah, ini lokasinya bertempat di SMP Negeri 2 Prambon. Lalu untuk besok ada sepak bola mini, pesertanya SD atau MI di Stadion Beringin Desa Bandung, Kecamatan Prambon jam 7 pagi. Kemudian di tanggal 15-nya itu sudah pengukuhan Paskibra Kecamatan Prambon ya, yang bertempat di Pendopo Kecamatan Prambon, persiapan untuk upacara di tanggal 17 Agustus 2026 yang nanti itu upacaranya bertempat di Stadion Watu Dandang.
0: Okay.
2: Atau belakangnya Pasar Watu Dandang Prambon. Untuk upacaranya Prambon di situ ya.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Hilman. Beliau menyampaikan untuk di Simpang Muning Kediri, arus lalu lintas disampaikan lumayan ramai, antrian juga cukup panjang sekali. Mungkin karena hari-hari aktif ya, jadi lumayan banyak yang ngantri di sana. Mohon untuk hati-hati, cuacanya sudah cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii. Sebelumnya ada Angga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: A0852-9001-061 tentunya untuk di pagi kali ini Seluruh Cakra masih bisa kabarkan untuk update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Jalur utama terlebihnya apa cukup ramai atau mungkin lancar saja, dan jalur dalam kota Nganjuk ya, ini bisa diinformasikan kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Dan untuk pagi kali ini saya masih ditemani tugas di ruang gatekeeper, ada Iis, Angga, dan Jamal.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Kementerian Sosial sudah menyiapkan ada 31 lokasi shelter yang tersebar di 16 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua, untuk menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Sosial Saiful Yusuf mengatakan penanganan warga terdampak dilakukan berdasarkan data tunggal untuk mengidentifikasikan keluarga sekaligus memetakan kebutuhan mereka. Selain shelter, Kemensos juga menyiapkan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, tenda, dan perlengkapan keluarga. Untuk mempercepat distribusi bantuan, Kemensos mengerahkan Taruna Siaga Bencana atau Tagana, serta relawan ke wilayah terdampak karhutla. Kemensos juga memberikan layanan kesehatan dan psikososial bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan bagi keluarga terdampak. Pihaknya juga menegaskan, seluruh upaya tersebut dilakukan di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sehingga bantuan dan perlindungan bagi masyarakat dapat diberikan secara cepat sesuai kondisi di lapangan. Pagi hari ini, cek informasi Gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Suwito, perjalanan menuju ke arah Jombang sudah nyampe di simpang 4 Kertosono, arus lalu lintasnya lancar saja, tidak ada hambatan. Lalu tadi dari Bapak Sugeng menginfokan untuk arus lalu lintas di jalur Sukomoro Nganjuk arah ke Rejoso. Banyak kendaraan roda 4 pribadi, selain itu juga truk muatan barang juga banyak melintas. Kemudian ini tadi ada Pak Ajib di ruas tol Nganjuk arah ke Solo. Untuk informasi arah ke barat ini masih cenderung ramai juga, banyak truk-truk muatan yang melintas di ruas tol arah ke barat. Lanjut lagi dari Ibu Diana menginfokan depannya PSC Madiun, ini tadi juga cukup ramai jalur satu arah yang sekarang sudah diatur kembali. Okay. Nah, ini beliau juga menyampaikan harap hati-hati karena banyak kendaraan pribadi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya, seluruh cakra. Untuk di daerah Anda, Nganjuk, Kediri, Jombang, Mojokerto dan sekitarnya, apakah juga sama? Tentunya ya, ini Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami, karena satu informasi dari Anda itu berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Pagi hari ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra? Apakah Anda menjumpai kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana? Ini bisa diinformasikan ya. Atau mungkin Anda bisa selokasi saja, kemudian difotokan kira-kira kewaspadaan apa untuk di Jumat pagi kali ini. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya Intan, ini tadi ada Ibu Musdalifah, beliau posisi ada di Merican Kediri. Ini mau beli herbal Naria. Jadi okay. Bagaimana, apakah saya harus menuju ke Radio Cakra Krishna atau bisa ke Wiyata terdekat? Nah, ini kalau Wiyata terdekat dengan Merican, ini bisa langsung ke Banyakan ada ya?
0: Iya betul, di Banyakan.
1: Betul, di Banyakan ada Bu Musdalifah, nanti bisa langsung ke Banyakan. Atau kalau Anda ini tidak ada yang ngantar atau tidak bisalah menuju ke arah Banyakan, nanti bisa chat saja karena ada layanan pesan antar ya.
0: Iya,
1: langsung
0: betul.
1: Diantar tinggal ke depan chat. Pintu Anda gitu ya.
0: Langsung datang nanti ya.
1: Iya, betul. Jadi ya, kami akan melayani dengan sepenuh hati, kami bantu agar konsumen herbal Naria ini bisa segera mengkonsumsi dan semoga harapan kami bisa cocok dan sehat begitu. Informasi selanjutnya Intan, ini tadi untuk traffic di jalur Kediri, tepatnya simpang 4 Kawi arah ke Branggahan, arus lalu lintas disampaikan lumayan ramai saja. Untuk cuaca juga bersahabat, belum terlalu terik. Kemudian terkait dengan kebakaran di Puri Medali Mojokerto, yakni SPPG, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu ya, tadi sudah sempat on air dengan rekan-rekan BBBD. Nah, ini saya juga menambahkan saja bahwasannya kejadiannya itu kemarin malam, Seru Cakra, Dapur SPPG yang bertempat di Medali Puri Mojokerto terbakar. Nah, akibatnya bangunan Dapur SPPG itu bahkan mengalami kerusakan yang cukup parah, bagian atap itu tampak berserakan di sekitaran kompleks dapur. Nah, selain itu kanopi yang ada di bagian depan SPPG juga ambruk dan menimpa kendaraan operasional dari Dapur SPPG. Jadi informasi yang kami terima juga ada korban luka-luka dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat begitu. Selain itu akibat ledakan itu juga menyebabkan beberapa alat-alat sampai rusak juga. Nah, ini semoga yang korban di Medali Mojokerto dalam kondisi sehat begitu, segera membaik agar segera bisa kerja kembali. Informasi untuk traffic di Jalan Ayani, Kota Kediri, arah ke Stadion Brawijaya, banyak kendaraan pribadi roda 2 dan juga pribadi roda 4 yang melintas di sana. Lalu ini tadi masuk info dari Mbak Etika, di depannya Terminal Tamanan Kediri, arus lalu lintas arah ke Semen Kediri maupun sebaliknya juga terpantau ramai dengan kendaraan roda 2. Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beberapa lalu lintas yang disampaikan di ruang Gatekeeper ya, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Informasinya pagi kali ini juga cukup aman, lancar untuk di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang maupun di daerah Mojokerto ya. Diinformasikan untuk pagi kali ini masih aman saja. Cuaca pun juga begitu, Sedul Cakra, beberapa daerah dikabarkan informasinya juga cukup terik, panas ya, cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Di hari Jumat, karena jamnya pendek, bagaimana? Apakah aktivitas Anda sudah dimulai, Sedul Cakra, untuk di jam 8:32? Tentunya ini bisa diinformasikan ke kami melalui 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8:41. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Indra, perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Nganjuk saat ini lewat di jalur Bakur Nganjuk sejauh ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Imam, kawasan Kertosono aman, tidak ada hambatan, cukup lengang ya. Ini di jalur simpang 4 yang ke arah utara. Didominasi kendaraan roda 2, sepertinya aktivitas warga masyarakat begitu. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Rudi, melintas di jalur simpang 4 Papar Kediri dari arah Pare tadi menuju ke arah Nganjuk. Sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca juga masih bersahabat. Pak Lukman di kawasan Kandangan Kediri saat ini juga aman, lancar, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 4, cuaca juga sama, masih cerah. Satu lagi Bu Maria, tadi perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Baron Nganjuk sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Hanya saja di perlintasan kereta api tadi sempat tersendat sedikit pas waktu kereta api melintas, tapi selepas itu masih aman saja, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Harga daging ayam potong ya di tingkat pedagang ini mulai mengalami kenaikan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau salah satu di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Karanganyar, itu harga ayam kini mencapai sekitar Rp40.000 per kilogramnya. Jadi naik dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp39.000 per kilogramnya. Hari ini sudah menyentuh di angka Rp40.000, Sri Cakra. Tadi kita terima informasi wilayah Brebeg itu masih di angka Rp39, lalu wilayah Brangkal Mojokerto itu di angka Rp37.000 per kilogramnya. Nah, kalau untuk di daerah Anda, Sri Cakra, untuk harga ayam potong kira-kira ini per kilogramnya berapa? Kalau di acaran tentunya nanti berbeda ya, harganya biasanya selisih Rp2.000 atau Rp1.000. Tadi disampaikan untuk di wilayah Brebeg pun untuk eceran itu di angka Rp10 sampai dengan Rp41.000.
2: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari 3 sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus

0: Tikutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada Mas Imam ini tadi berbagi informasi Pare Kediri menuju ke arah Kedirinya. Jadi dari Kecamatan Pare mau menuju ke arah Pak Kediri itu ramai lancar saja, cuacanya juga cerah ya Tan. Saya tadi dikirimin foto bagian kap depan mobil. Nah, ini terlihat masih aman saja sudut cakra. Nah, ini berbeda dengan info yang disampaikan oleh Mas Azril, ada kepadatan simpang Jombang. Jadi SMA 2 Jombang arah ke barat itu padat sekali, sepertinya ada acara PHBN. Okay. Entah karnaval ya mungkin atau ada kirap begitu. Jadi sudut cakra yang mau mengarah ke Jalan Dr. Sutomo atau mengarah ke Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bertempat atau melewati depannya SMA 2 Jombang, mohon untuk hati-hati. Kemudian dari Danti Danila, ini okay. Tadi juga menginformasikan ada latihan gerak jalan di jalur Tembara Kertosono arah ke utara. Ini kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Mbak Danti, jadi banyak yang harus ngantri di belakangnya ya, okay. Sambil sesekali coba mendahului rombongan atau adik-adik yang lagi latihan gerak jalan ini sambil memantau lokasi begitu ya. Hati-hati sudut cakra yang melintas di jalur Tembara Kertosono, ada adik-adik kita yang lagi latihan gerak jalan. Okay. Saya kalau ngomongin latihan gerak jalan jadi keinget yang
0: keinget
1: di Brebek.
0: Oh, yang di Brebek ya, gimana?
1: Sama yang di mana? Pacitan atau Pasuruan ya? Pacitan kalau enggak salah. Yang gimana? Di Brebek kan kemarin juga karena ada yang latihan gerak jalan, ada truk yang gagal ngerem begitu sepertinya. Akhirnya terjadi insiden lalu lintas dengan 3 kendaraan, truk, pickup, sama kendaraan roda 2.
0: Beruntun ya jadinya ya.
1: Iya, betul. Dan ada satu yang meninggal dunia, Intan.
0: Okay. Yang itu meninggal itu yang untuk peserta gerak jalannya itu?
1: Bukan. Bawa sepeda motor, Intan. Warga situ juga, warga Brebek. Itu jalurnya menuju ke arah Sawahan. Memang ada kan jalur yang memang lurus doang, tapi agak nanjak begitu kan ya. Nah, di situ lokasi kejadiannya. Jadi yang melintas di Tembara maupun yang melintas di manapun Anda berada, apabila menemui siswa-siswi yang sedang latihan gerak jalan, mohon untuk hati-hati, diperankan laju kendaraannya. Kalau untuk yang di Pacitan itu memang kayaknya ngeblank sih yang nyetir, sopirnya begitu,
0: gak fokus ya.
1: Gak fokus, betul, karena menabrak 6 peserta dan akhirnya banyak yang luka-luka juga. Kemudian pas saat digali infonya dari sang sopir, ternyata banyak sekali obat-obatan di dalam mobil tersebut, sehingga harus dikaji dan juga diperiksa lebih lanjut. Informasi selanjutnya dari Pak Bagus, ini tadi melintas di sekitaran simpang Tanjung Tani Prambon, simpang 4 Tanjung Tani Prambon arah ke Garon Prambon masih lancar, tidak ada hambatan, cuacanya sudah terik panas, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Per hari ini ya, harga daging ayam ras untuk di Jawa Timur tentunya juga mengalami kenaikan. Beberapa daerah dikabarkan juga mengalami kenaikan ya. Salah satunya tadi Pak Tris Bianto mengabarkan harga ayam ras untuk di wilayah Berangkal Mojokerto itu di angka 37. Kemudian untuk di wilayah Nganjuk sendiri, di wilayah Brebeg ya, itu 39, kalau eceran 40. Lalu kalau untuk di wilayah Jawa Tengah, Selu Cakra, itu sudah menyentuh di angka Rp40.000. Tentunya kenaikan harga ini tentu menjadi perhatian ya bagi masyarakat setempat, terutama bagi masyarakat yang sehari-hari itu menjadikan ayam sebagai salah satu sumber kebutuhan pangan keluarga. Dan secara nasional, Badan Pusat Statistik mencatatkan kenaikan harga daging ayam ras itu terjadi di sejumlah daerah. Dan kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh tingginya permintaan dan terbatasnya pasokan ayam ras tersebut. Kalau untuk bagi pedagang, kenaikan harga tentu menjadi tantangan ya, karena harus menyesuaikan harga jual. Sementara kalau untuk bagi konsumen, kenaikan harga bisa membuat pengeluaran rumah tangga ikut bertambah. @0852-9001-061. Pagi kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper, ada Iis, Jamal, dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan untuk update terkininya, jalur yang Anda lalui di pagi kali ini seperti apa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di pagi kali ini, Seluruh Cakra jam 9 ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja? Tadi kita dapat informasi ada di wilayah jalur Tembarak Kertosono arah utara ya, ada latihan baris berbaris sehingga lalu lintas Anda juga sedikit terhambat. Anda yang menyikapi di situasi seperti itu, tetap fokus, hati-hati, dan pelankan laju kendaraan Anda. Di ruang gatekeeper, masih ditemani tugas, ada Iis, Angga, dan Jamal. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taberno. Alamat saya Tempel Sari RT4 RW1 Madreklo Kalikajar Kabupaten Mersobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum herbal Naria. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol herbal Naria. Saya mengkonsumsi Naria varian CA dan Gester. Cara saya minum Naria 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang, dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum Naria 1 paket herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Kemudian kalau untuk besok di tanggal 15 Agustus ada gebiar senam dan lomba tradisional. Yang mengikuti nanti itu ada dari ibu-ibu PKK, kemudian juga instansi lainnya di Pendopo Kecamatan Ngeronggot. Kemudian di tanggal 16-nya seperti biasa nanti ada tasyakuran malam Agustusan ya, yakni malam 17 Agustus yang bertempat juga di Pendopo Kecamatan Ngeronggot Nganjuk. Dan di tanggal 17 Agustus ini gongnya, ini upacara pengibaran bendera merah putih dan detik-detik proklamasi. Nanti untuk yang mengikuti dari semua lembaga, instansi, kades, kemudian juga anak-anak sekolah seperti SD, SMP, MTs, SMA, nah itu nanti juga bertempat di lapangan Ngeronggot Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: A08529001 tentunya untuk di pagi kali ini seluruh cakra Anda masih bisa kabarkan ya update terkini untuk jalur yang Anda lalui, apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin ada kewaspadaan kira-kira untuk titik lokasinya di mana, atau mungkin Anda yang menjumpai kewaspadaan adanya latihan baris berbaris ya seperti di wilayah Tembara Kertosono, ini juga bisa diinformasikan. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan harga daging ayam ras mengalami kenaikan di 188 kabupaten atau kota di Indonesia hingga Agustus 2026. Kenaikan harga ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama itu menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut BPS, kenaikan harga ayam ras terutama dipengaruhi oleh tingginya permintaan dan keterbatasan pasokan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut membuat harga ayam bergerak naik ketika kebutuhan masyarakat meningkat. Sementara, ketersediaan ayam di pasar tidak bertambah dalam jumlah yang sama. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena ayam ras merupakan salah satu sumber protein yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah diharapkan terus memantau distribusi dan ketersediaan pasokan agar kenaikan harga tidak semakin tinggi. Sementara masyarakat dihimbau untuk menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan tetap membandingkan harga di sejumlah pasar. Untuk di pagi kali ini, di menit ke-18, lepas jadi jam 9 pagi, cek informasi ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik, informasi masuk dari Pak Yadi. Ini dari Kediri ke Tulungagung, sudah sampai di kawasan Polsek Ngantru. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada pagi hari ini. Lalu ada Mbak Ula, dari Kertosono menuju ke Papar, sudah sampai di kawasan Purwasri, arus lalu lintas ramai lancar pada siang hari ini. Lalu ada Mas Dani dari Jatikalen menuju ke Nganjuk Kota, sudah sampai di kawasan Stasiun Baron, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Mas Faza dari Jogoroto Jombang menuju ke Nganjuk, sudah sampai di perempatan Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar. Intan.
0: Oke, baik, dari Angga saya geser ke Jamal, silakan.
2: Pak Fikri, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace saat ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Bu Ulfa, kawasan Diwa Jombang arah ke Kediri saat ini juga masih aman dan cuacanya sama dikabarkan masih cukup cerah. Pak Ilham, kawasan Baron Nganjuk di sekitaran perlintasan kereta api saat ini juga ramai lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya sama dikabarkan masih cukup cerah. Pak Firdaus tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Mojokerto menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Mojoagung Jombang sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuaca masih bersahabat saja. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Bu Dewi di sekitaran Loceret Nganjuk di Patihan tepatnya saat ini ramai lancar dan cuaca disampaikan masih cukup cerah. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Angga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, Kabupaten Nganjuk menjadi daerah yang mewakili Jawa Timur dalam peresmian secara nasional. Ada 2.500 jembatan perintis Garuda dan ada 3.000 titik air bersih. Peresmian tersebut dilakukan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah bersama TNI Polri untuk memperkuat akses dan infrastruktur dasar bagi masyarakat di berbagai daerah. Dalam program tersebut, sebanyak ada 2.500 jembatan dibangun oleh TNI Polri, sementara 3.000 sumber air bersih dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Kehadiran Kabupaten Nganjuk sebagai perwakilan Jawa Timur menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses penghubung antar wilayah dan ketersediaan air bersih. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses infrastruktur dan sumber air bersih. Peresmian secara nasional juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, TNI dan Polri dalam mendukung pemerataan pembangunan hingga ke daerah.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di pagi kali ini jam 9.28 menit ya. Bagaimana untuk perkembangan jalur yang Anda lalui, jalur utama di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya apakah masih aman? Dan jalur utama di wilayah lainnya ya, tentunya ini juga bisa diinformasikan. Mungkin apakah ada kegiatan masyarakat ya untuk menyambut hari kemerdekaan nantinya, Anda juga bisa sampaikan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Kali ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Bupati Nganjuk Maren Jumadi atau yang akrab disapa Kang Maren memastikan ketersediaan stok pangan di Kabupaten Nganjuk saat ini dalam kondisi aman. Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus melakukan pemantauan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Di sisi lain, persoalan ketersediaan LPG bersubsidi 3 kg menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kelangkaan LPG 3 kg yang dirasakan masyarakat menjadi perhatian serius sehingga pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi LPG berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying yang justru dapat mengganggu ketersediaan bagi warga yang lainnya. Kang Marhan menegaskan, pemerintah akan terus memantau kondisi di lapangan, baik terkait ketersediaan pangan maupun LPG 3 kg. Masyarakat diminta tetap tenang, tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas, serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan penimbunan atau penjualan LPG bersubsidi di atas ketentuan harga. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian utama dan distribusi bahan kebutuhan pokok akan terus dikawal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Dimanapun Anda berada, tetap waspada dan berhati-hati selalu cakra, mengingat beberapa daerah yang ada kegiatan masyarakat tentunya juga cukup ramai, padat ya, membuat Anda harus ekstra berhati-hati dan fokus dalam berkendara. Untuk di wilayah Kediri juga ya, tentunya beberapa titik digunakan untuk jalur alternatif karena saat ini berlangsungnya ada dua proyek perbaikan ya, salah satunya di Jalan PB Sudirman itu ada pembangunan drainase, kemudian yang mengarah ke Ngeronggo itu ada pembangunan jembatan Kaliombo 1. Jadi beberapa kendaraan itu tidak bisa melintas, namun untuk jalur alternatif itu hanya bisa digunakan untuk kendaraan sepeda motor saja. Ada yang melintas di jalur dalam kota Kediri, tentunya bisa diinformasikan ke kami untuk perkembangannya di pagi kali ini seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan sebanyak ada 18,01 juta rumah tangga di Indonesia masih tinggal di rumah milik sendiri yang tergolong tidak layak huni. Data tersebut menunjukkan persoalan hunian masih menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang aman dan memenuhi standar kelayakan. Temuan BPS tersebut menjadi perhatian karena rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar dapat berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kualitas bangunan, ketersediaan sanitasi, hingga akses terhadap fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Pemerintah pun perlu terus mendorong penyediaan dan perbaikan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Data BPS ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan perumahan yang lebih tepat sasaran, sehingga semakin banyak keluarga di Indonesia dapat memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini kira-kira sudah aktivitas apa untuk yang Anda lakukan di hari Jumat ya? Karena mengingat jamnya pendek ya kalau hari Jumat biasanya. Ini kira-kira sudahkah menyempatkan waktu untuk sarapan seluruh Cakra? Ini juga bisa diinformasikan ke kami ya. Kira-kira untuk menu sarapannya ini tadi apa? Atau mungkin yang tidak terbiasa sarapan, ini biasanya makannya inklus sama siang ya. Nah ini jangan lupa selalu dicukupi ya untuk nutrisi kebutuhan Anda. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Angga silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Dodi, ini dari Madiun menuju ke Surabaya sedang melintas di kawasan kilometer 350 atau tepatnya di dekatnya kawasan Jombang. Arus lalu lintas dari arah barat menuju ke timur sangat lengang sekali pada siang hari ini, dan dari arah timur ke barat di jalan tol cukup ramai. Lalu ada Mas Budi, ini dari Sawahan menuju ke Guyangan Nganjuk melintas di kawasan Tiripan. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 4 dan truk besar di kawasan tersebut. Lalu ada Mbak Siska, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke Malang sedang melintas di Simpang 3 Kandangan. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan di kawasan tersebut, Intan.
0: Oke, baik, dari Angga saya geser ke Ii, silakan.
2: Ya, ada Pak Boko, ini tadi menginformasikan di Besuki Tulungagung untuk arus lalu lintas disampaikan lumayan lancar saja. Arah ke Pantai Popoh juga masih terlihat aman. Okay. Kemarin sempat diinformasikan ada buaya yang muncul di Popoh begitu ya. Nah sebelumnya itu sudah sempat muncul di Sine, kemudian di Sidem juga sudah pernah, kemudian terakhir informasi di Popoh. Jadi semoga masyarakat yang di sana juga tidak terganggu dengan adanya buaya tersebut, karena memang dari dinas terkait sudah berada di lokasi tan infonya. Dan perkiraan ada 2 buaya di sana. Sehingga nanti apabila bisa ditangkap akan dilindungi oleh pihak terkait begitu. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Mas Bintang, perjalanan menuju ke Surabaya ini sudah nyampe di Simpang 4 Mojoagung Jombang. Arus lalu lintas lumayan ramai dari arah terminal maupun yang dari arah kota, sama-sama ramai di kedua arahnya, Intan.
0: Oke, baik, dari Ii saya geser ke Jamal, silakan.
3: Pak Wahyu dari Malang menuju ke arah Nganjuk saat ini melintas di jalur Pare Kediri masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cerah saja. Lalu Pak Bagus di kawasan Loceret Nganjuk saat ini ramai lancar dan cuaca juga sama masih cukup cerah untuk pagi hari ini. Ada Bu Indah, perjalanan tadi dari Madiun menuju ke arah Nganjuk saat ini sampai di jalur Saradan juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Lalu Pak Dewa mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Pujon Malang sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca sama dikabarkan masih cukup cerah. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak David, berada di kawasan Wilangan Nganjuk yang ke arah Madiun saat ini ramai lancar, cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal. Ii, sebelumnya ada Angga di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu, sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Di tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa Tutti Frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Hal ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: ...106,1 Radio Cakra Krishna di menit ke-53 lepas dari jam 9. Cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Jamal.
2: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Agung, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sudah sampai di kawasan Papar Kediri, juga masih aman lancar. Cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Irfan, kawasan Taroan Kediri juga aman, tidak ada hambatan, cuaca masih cerah. Lalu ada Budia, tadi mengabarkan untuk di sekitaran Jogoroto Jombang, kondisi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan cuaca juga sama, masih cukup cerah untuk di pagi hari ini. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Diana, di jalur Prambon Nganjuk yang ke arah Kediri saat ini ramai lancar di kedua arahnya, kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuaca disampaikan masih cukup cerah, Intan.
1: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Angga, silakan.
3: Informasi masuk dari Mas Kiki, ini dari Ngawi ke Kertosono, sudah melintas di Jalan Raya Warawar Wilangan, Nganjuk. Kondisi arus lintas sangat lengang pada pagi menjelang siang hari ini. Lalu ada Bu Siti, ini dari Kandangan, Kabupaten Kediri menuju ke Blitar. Sekarang sudah melintas di kawasan Wates, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Bu Yanti, dari Surabaya ke Jombang melalui jalur alteri. Ini sudah sampai di kawasan Balong Bendo, arus lalu lintas cukup ramai lancar pada siang hari ini. Lalu ada Mas Faiz, dari Purwasri Kediri menuju ke Baron Nganjuk, sudah melintas di kawasan Plimping Baron, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Jamal di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, kembali difungsikan setelah selesai menjalani perbaikan. Jembatan ini menjadi akses alternatif penting yang menghubungkan wilayah Kediri dengan Jombang dan membantu memulihkan mobilitas masyarakat. Perbaikan jembatan dilakukan secara kolaboratif oleh Polres Kediri, Dinas PUPR Kabupaten Kediri, pemerintah desa, serta masyarakat. Sejumlah bagian diperbaiki, mulai dari lantai jembatan, pagar, hingga pembatas jalan. Jembatan sepanjang sekitar ada 21 meter tersebut kini dapat kembali dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kembali beroperasinya Jembatan Merah Putih Presisi diharapkan tidak hanya memperlancar aktivitas warga, tetapi juga mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Warga juga dihimbau bersama-sama menjaga dan merawat jembatan agar tetap aman dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0852 9001 tentunya untuk di pagi kali ini seluruh cakra Anda masih bisa kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Kondisi jalur utama ya, terlebihnya untuk di Jumat pagi kali ini apakah masih ramai, lancar atau juga sudah mulai cenderung landai ya. Tentunya Anda juga bisa informasikan. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami menyampaikan langsung untuk informasinya di 0852 9001. Tentunya tuh di pagi kali ini hampir memasuki jam 10. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Ya baik, selamat pagi Sedulur Cakra. Saya Isatin yang menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Jam 10 lebih 6 menit Anda boleh kabarkan berbagai informasi seperti pantauan lalu lintas, cuaca, dan adanya kewaspadaan di sekitar Anda. Satu informasi dari Anda akan sangat bermanfaat untuk kami dan untuk Sedulur Cakra lainnya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, seluruh Jagra, informasi yang kami terima hari ini sekitaran Prambon maupun Ngeronggot tidak ada karnaval atau gerak jalan ya, melainkan hari ini adalah upacara Hari Pramuka begitu yang digelar di setiap sekolah yang ada di kawasan Prambon, Ngeronggot dan sekitarnya. Di Prambon tadi di SMPN 2, kemudian yang di Ngeronggot itu juga digelar di lapangan. Nah, ini untuk Anda mungkin yang tadi sempat mengantarkan putra-putrinya untuk sekolah mengenakan baju pramuka serta atribut-atribut lainnya. Bagaimana, apakah sudah pulang ini di jam 10 pagi, pulang lebih awal atau pulang seperti biasanya? Ke gatekeeper Angga Sandi, silakan.
1: Informasi masuk ini dari Mas Asril. Sedang melintas di kawasan Pasar Tunggorono, Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kawasan tersebut. Lalu ada Pak Haryono

0: Di kedua arah, cuaca juga sudah mulai panas pada pagi menjelang siang hari ini. Lalu Pak Wisnu mengabarkan Ring Road Mojoagung Jombang arus lalu lintas cenderung lengang pada hari ini. Lalu ada Pak Ahmad dari Nganjuk menuju ke Kediri sudah sampai di kawasan Mojoroto. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh roda 2, Is.
1: Baik, terima kasih. Lanjut ke Intan, silakan.
2: Informasi untuk pagi kali ini kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Mustofa, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono, rencana akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintasnya juga diinformasikan jalur utama pagi kali ini juga masih aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga sudah mulai terik ya untuk di jam 10 pagi kali ini.
1: Oke.
2: Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Mengkreng Kediri. Ini nanti akan mengarah ke Gudo Jombang. Diinformasikan lalu lintasnya cukup padat-padatnya, jam crowded ya Is ya.
1: Betul.
2: Untuk di jalur Mengkreng. Ini terlihat dari video yang dikirimkan beliau, kendaraan roda 4, kemudian truk muatan barang dan truk dimensi besar ya, yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Cuaca pun juga masih terik dan panas untuk di jalur Mengkreng Kediri. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Johan, perjalanan dari Kandangan arah ke Pujon Malang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga diinformasikan cukup terik. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Lina, aktivitasnya di rumah saja, lokasi berada di wilayah Gayam Gurah Kediri. Lalu lintas juga masih aman, cukup lancar. Juga terlihat banyak sekali truk muatan tebu ya yang melintas. Jadi harap waspada dan berhati-hati untuk sedulur cakra yang mungkin melintas di seputaran Gayam Gurah Kediri. Cuaca di sana juga cukup terik dan panas. Iis.
1: Terima kasih Intan Anggraini dan Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Hari Pramuka ke-65 diperingati pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Peringatan nasional tahun ini mengusung tema resmi memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Yang bertujuan memperkuat peran aktif anggota kepaduan dalam ketahanan pangan dan kemajuan bangsa. Tema dan makna utama memantapkan langkah organisasi itu membuat pramuka semakin modern, tertata dan profesional. Mendukung swasembada pangan, yakni kepedulian nyata anggota pramuka terhadap kedaulatan pangan. Dan menuju Indonesia Emas 2045 adalah persiapan generasi muda yang tangguh dan berjiwa pemimpin.

0: Ya, jam 10 lebih 17 menit sudah Jakra, saya update informasi ke Intan, silahkan.
1: Pak Joko ya, pagi menjelang siang kali ini cangkruk dulu Mbak Iis katanya.
0: Wah, sambil ngopi nggak nih?
1: Nah, harus dong, kalau nggak ngopi ya kurang update ya.
0: Nah, iya, jadi lebih apa ya Pak, lebih komplit begitu ya, apabila ada kopi dan syukur-syukur ada cemilan.
1: Nah, betul, syukur-syukur ada pisang goreng, kemudian kopinya hitam, waduh, tambah cocok. Nanti lama cangkruknya, nah, ya kan? Iya. Kalau mau aktivitas jadi males geraknya, jadi di tempat warkop terus karena istilahnya itu popek ya untuk makanannya. Nah, ini dikirimkan ada satu dokumentasi juga Iis ya, lokasi wilayah Gondang. Ini sepertinya Pak Joko masih belum aktivitas perjalanan ya. Kalau tidak salah kemarin itu habis kirim ke Semarang. Ini jadi masih di rumah saja untuk di Jumat pagi. Lalu lintas di wilayah Gondang ini juga masih aman lancar. Kemudian Lengkong, ya mengarah ke Lengkong juga masih aman saja. Cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup cerah. Pak Nugraha, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Papar Kediri arah ke Tulung Agung. Informasinya lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Tidak ada kewaspadaan yang berarti cuaca pun juga masih sama ya, cukup terik dan panas. Kemudian Bu Lina, perjalanan dari Jombang arah ke Nganjuk melintas di wilayah Perak Jombang. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup terik panas. Tadi melintas di Pasar Perak juga masih ramai-ramainya untuk aktivitas jual beli di pasar. Cuaca pun pagi menjelang siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Lanjut ke Angga, silakan.
2: Ada Mbak Lilis ini dari Sukomoro menuju ke Seberagung Gondang, sedang melintas di kawasan Mojoseto. Arus lalu lintas sangat lengang sekali pada siang hari ini. Lalu ada Pak Maman dari Kertosono menuju Madiun, sudah melintas di kawasan Wilangan. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kawasan perbatasan Nganjuk Madiun. Lalu ada Bunila dari Nganjuk menuju Jombang via jalur alternatif Lengkong, arus lalu lintas terpantau lancar, tidak banyak kendaraan yang melintas dan hanya beberapa kendaraan besar di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Osi, di tol kilometer 706 Mojokerto, arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar ini yang dari arah barat, namun dari arah timur lengang sekali. Lalu ada Mbak Priska, dari Blitar menuju ke Kediri sudah melintas di kawasan Ringin Rejo. Arus lalu lintas terpantau lancar dan juga lengang. Lalu ada Pak Kosim melaporkan di kawasan Terminal Jombang. Arus lalu lintas cukup lengang sekali, hanya ada beberapa bus yang terparkir. Lalu ada Bu Rosa, ini dari Kediri menuju ke Jombang melintas di kawasan Badas. Arus lalu lintas lengang dan juga cuaca sudah mulai terik.
0: Terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah Jakra Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 tahun 2026 diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan perkemahan akbar 5 tahunan itu diikuti oleh pramuka penggalang dari seluruh Indonesia. Informasi utama waktu pelaksanaan mulai 13 hingga 20 Agustus. Lokasinya itu nanti bertempat di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Temanya berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Motonya, setiaku kudarmakan, darmaku kubaktikan. Peserta utama pramuka penggalang usia 11 hingga 15 tahun dari tiap kuartir cabang atau kuarcap seluruh Indonesia, serta perwakilan pramuka berkebutuhan khusus dan gugus depan luar negeri. Ya, assalamualaikum Pak Joko.
5: Waalaikumsalam Mbak.
0: Oke, lagi di jalan atau di rumah Pak Joko? Di rumah. Oke, baik, berarti di kondang ya Pak Joko nggih.
5: Nggih, Mbak.
0: Nggih, nggih, nggih. Bagaimana, Pak? Cerah di sana?
5: Cerah banget ini, Pak. Alhamdulillah cerah, Pak.
0: Alhamdulillah. Nggih, nggih. Baik, lancar juga ya lalu lintas jalur utama?
5: Nggih, lancar banget, Pak.
0: Pak, apakah lokasinya dekat dengan sekolah rakyat, Pak, yang baru dibangun ini?
5: Oh, masih ada 3 kilo itu, Mbak, dari tempat pembangunan.
0: Enggin-enggin. Jenengan yang di sisi timurnya atau baratnya, Pak?
5: Baratnya sekolahan, Mbak.
0: Oh, masih baratnya.
5: Jadi, dari Gondang mau ke lokasi SMA sekolah rakyat itu, ada 3 kilo, Mbak, Is.
0: 3 kilo, gengge. Di Jombang sudah banyak yang didata belum, Pak, untuk nantinya sekolah di sana? Di Gondang?
5: Kalau di Gondang kayaknya sih belum, Pak, karena masih dalam proses pembangunan kayaknya. Paling kira-kira baru 80%-an itu, Pak.
0: 80%.
5: Tapi kayaknya sih kalau pendaftaran si murid-murid kayaknya sih kok belum terdengar gitu loh, Mbak.
0: Oh gitu ya. Siap-siap, baik. Ada informasi tambahan yang disampaikan Pak Joko? Tumben kok di rumah ini tadi?
5: Tadi baru datang Sobo tadi dari
0: Oke. Baru nyampe rumah tuh ternyata.
5: Iya, terus ketemu sama teman-teman juga sama-sama driver. Nah itu. Jadi dulu katanya ya siap kita gitu. Kalau Mbak Intan sama Mbak Is sudah ngopi atau belum?
0: Wah tadi ini sudah dong. Pagi tadi diawali dengan kopi.
5: Ini lengkap, Mbak Is, ada tape goreng, ada apa itu? Wah, macam-macam lah. Kayak selain orang Jawa itu dumblek apa. Wah, ya?
0: Di dadek nih sitok gitu ya, Pak ya? Dumblek di situ.
5: Kalau ingin merasakan dumblek, nanti kalau ada, Mbak, pasti saya mau beliin, saya paketkan ke situ.
0: Loh, ya. Nggih, nanti calling-calling ya, Pak, ya.
5: Oh, siap. Nanti, soalnya kan, Mbak, itu kan pesanan dulu. Kalau nggak pesan, nggak bisa, karena terlalu banyak yang di warung-warung itu semuanya ngasih dumblek itu, Mbak. Jadi kewalahan lah, kasih orang.
0: Siap-siap.
5: Nanti kalau siap itu ada banyak yang order, Mbak. Kita pasti sampai paketan untuk Radio Cakra, untuk semuanya, untuk para berapa itu? Order.
0: Okay.
5: Radio Cakra.
0: Siap. Biasanya belinya di pasar atau ke tempat rumahnya langsung, Pak? Yang produksi? Nah,
5: kalau di pasar kayaknya sih sudah ada yang pesan, Mbak. Soalnya kan tinggal. Jadi di pasar itu apa yang pesan tuh ya itu tinggal ngambil. Tapi kalau mau kita mau beli sendiri, kita harus booking dulu di rumah gitu. Gak bisa kalau nggak ada persiapan di rumah.
0: Betul.
5: Enak banget, Mbak. Bayis, kenyil.
0: Iya, dimakan sama kelapa ya, Pak?
5: Iya, emang kelapa, Bayis. Ada yang warna hitam atau coklat atau putih, ada macam-macam, cuman bungkusnya itu kan seperti kulitnya apa ya itu, enak pokoknya itu, Mbak.
0: Oh, kulit apa ya, tebel gitu toh, Pak, kulitnya?
5: Betul sekali. Ya, dan suatu kapan-kapan kita pasti, saya lho, Mbak, saya pesankan nanti biar tahu rasanya untuk Mbak Is sama Mbak Intan semuanya lah gitu.
0: Oke. Siap-siap, matur nuwun Pak Joko.
5: Inje, baik, selamat bertugas semuanya, kru Radio Cakra, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
5: Dijaga kesehatan, di seluruh Indonesia, siap, baik.
0: Oke, monggo, ada Pak Joko ya, ini tadi Seru Cakra, beliau ada di Kondang Nganjuk, menyampaikan kalau di sana masih cenderung aman saja. Ada video juga yang dikirimkan ini, banyak truk itu ya, truk-truk muatan yang kayak truk molen, lalu truk yang muat material. Mengingat di sana sekarang itu banyak sekali industri Sri Cakra. Pabrik-pabrik sudah bergeser ke arah Gondang ya. Jadi sudah banyak banget di Gondang, di Jatikalen, di Lengkong yang sudah mulai banyak dibangun oleh pabrik-pabrik. Jadi insya Allah nanti Nganjuk ini juga OTW menjadi tempat industri yang besar juga, tidak hanya di Surabaya maupun Doarjo dan Gresik. Nantinya Nganjuk juga bakalan menjadi daerah yang dihuni banyak industri. Saya kembali menyapa yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi Mas Kopeng.
6: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, lagi di jalan atau di mana ini?
6: Ini standby nih.
0: Standby di
6: Jombang.
0: Oh, Jombang?
6: Iya.
0: Oke, sudah sarapan belum? Kok lemes banget kayaknya suaranya ya?
6: Sudah, tadi dikasih itu buah-buahan sama Mas Azril tadi.
0: Oh, dari mana Mas Azril buah-buahannya itu?
6: Ada yang jualan di sekitaran sini, di sekitaran kantor tadi.
0: Oh, ini tuh videonya. Saya baru tahu loh Mas Azril kayak gimana.
6: Oh iya, itu Mas Azril itu gendut itu. Gendut itu dia.
0: Iya. Nanti udah, jangan lupa ya, Mas. Siapa Mas Azril, ganti videoin Mas Kopeng.
6: Iya.
0: Iya, iya. Hari ini ada jadwal untuk antar barang kemana Mas kira-kira?
6: Di sekitaran Jombang ini.
0: Masih sekitaran
6: ini?
0: Jombang.
6: Iya, di Jalan Bilhamka, Jombang Kota.
0: Oh, di situ. Ya ya, dekat aja berarti ya.
6: Dekat ya.
0: Setelah itu ada agenda lagi atau sudah istirahat?
6: Istirahat aja Mbak. Ntar Jumatan ya saya.
0: Oh iya. Siap-siap, baik. Sudah sarapan ya dan sudah ngopi ya pastinya.
6: Ya, Pak Joko tadi gimana Pak Joko?
0: Pak Joko di Gondang.
6: Oh, di rumahnya.
0: Baru pulang mungkin dari Jawa Tengah kayaknya ya.
6: Semarang.
0: Oh, Semarang. Loh, ini sudah kontek-kontekan toh?
6: Loh, kemarin sudah kontek-kontekan kemarin.
0: Loh, ketinggalan saya.
6: Iya, pulang tadi, iya.
0: Iya, sudah di Gondang. Siap-siap. Katanya mau nyari itu loh, Pak, nanti. Mas Kopeng apa? Dumblek.
6: Apa itu?
0: Dumblek itu makanan khas Nganjuk.
6: Enggak tahu ya saya. Kan di mana?
0: Nah, ini harus ini Pak Joko, ini loh Mas Kopeng enggak tahu dumblek loh.
6: Enggak tahu aku.
0: Lah ya, nanti lewat chat tak ceritain ya soal dumblek tuh kayak gimana. Ya.
6: Siap.
0: Semangat ya Mas dalam bertugas.
6: Oke Mbak, siap Mbak.
0: Oke, monggo. Ada Mas Kopeng ya, ini tadi di Jombang saja. Masih aman sekitaran jalur Jombang, tepatnya Buya Hamka.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, lagu yang dibawakan oleh Cakrakan, Mencari Cinta Sejati ya, yang baru saja saya putarkan. Sekarang jam 10 lebih 35 menit, bagaimana untuk Anda yang melintas di Jalan PB Sudirman, Kota Kediri? Jalan Doho yang lurus sampai dengan pusat perbelanjaan, karena di sana ada crossing pemasangan gorong-gorong begitu. Jadi untuk Anda yang melintas di jalur tersebut bisa dikirimkan dokumentasi serta progres pengerjaannya sudah sampai mana. Ke Intan Anggraini dulu, silakan.
1: Katanya Pak Joko, tape goreng ada ya di sana tadi?
0: Iya, waduh. Semuanya dijadikan satu di sana.
1: Oh, semua dijadikan satu. Waduh, ini saya jadi pengen tape goreng ini. Tape goreng plus minumnya es kopi. Mantep ini Pak Joko. Pepek ini ya istilah sajennya. Iya. Makanya betah ini Pak Joko. Padahal pagi subuh tadi baru pulang ya.
0: Iya.
1: Baru nyampe.
0: Dari Semarang.
1: Lanjut pagi ini langsung ngopi loh. Pak Joko kok gak istirahat? Atau mungkin lepas pulang itu langsung istirahat ya.
0: Nah, bangun
1: langsung ngopi. Betul sekali. Nah, ini Mas Azril ya, juga masih pantau 106,1 memberikan dokumentasi. Ini saling memvideokan. Jadi tadi Mas Kopeng memvideokan Mas Azril, kemudian sebaliknya Mas Azril pun juga memvideokan Mas Kopeng ya, ketika on air sama Iis tadi. Begitu. Dan terlihat untuk Jombang Kota Iis ya, dari video yang dikirimkan Mas Azril, cuaca juga untuk di pagi menjelang siang kali ini masih terik panas ya, kemudian lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Mas Diki, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Papar arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal untuk simpang 4 Papar Kediri. Terlihat antrian cukup panjang itu yang dari arah selatan ya. Namun juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup terik panas. Bapak Imam, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di simpang 4 Muning Kediri. Diinformasikan juga lalu lintasnya cukup padat-padatnya yang dari arah selatan ya, dari arah Gorjoyoboyo. Ini cuaca juga cukup terik panas untuk di wilayah Kediri dan sekitarnya, Iis.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Angga, silakan.
2: Laporan masuk dari Pak Utomo. Kawasan Pasar Sukomoro harus lalu lintas ramai lancar pada siang hari ini. Lalu ada Mbak Vanessa, ini dari Baron menuju ke Sawahan, sudah sampai di Desa Sidorejo Sawahan. Arus lalu lintas terpantau lengang sekali di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Wisnu, dari Ngawi menuju ke Surabaya, sudah sampai di tol kilometer 585, arus sangat lengang sekali pada siang hari ini. Lalu ada Mbak Yuni, ini dari Jombang menuju Nganjuk via arteri, arus lalu lintas di kawasan Jombang terpantau ramai lancar. Lalu ada Pak Zaki, melintas di kawasan Mojopangi Jombang, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu ada Bu Amelia, melintas di kawasan sedang perjalanan di Jombang menuju ke Sidoarjo, sudah melintas di kawasan Mojoagung, arus lalu lintas ramai lancar, Iis.
0: Terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Makanan khas Nganjuk ya, Surujakra Dumblek. Nah, ini ganda belum tahu atau ingin informasinya lebih lengkap, selain searching di medsos, saya akan bantu putarkan juga untuk kuliner di Nganjuk.
3: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya, Ini menjadikan rasa dumplek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumplek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumplek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumplek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumplek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumplek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumplek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumplek memiliki dua varian, yaitu dumplek merah dan dumplek putih. Dumplek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumplek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumplek merah lebih manis, sementara dumplek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumplek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: Halo, selamat pagi, Pak Roni.
1: Selamat pagi, menjelang siang sini panasnya kayak gini, nggak pagi kayak ini.
0: Iya, Pak.
1: Sudah panas.
0: Siang, Pak, ya. Nah, kayak panasnya ini loh. Ngomong-ngomong lagi di mana, Pak?
1: Ini saya di ini Lombo, jalan tembus kali Lombo itu lagi
0: perempatan
1: Tarna itu. Kediri.
0: Kaliombo Kediri, siap-siap.
1: Nah,
0: gimana
1: ini untuk hari ini macetnya minta ampun, nggak lancar, kayak apa ya, kayak semut gremet nggak bisa jalan.
0: Gg arah
1: sampai
0: kemana
1: saat
0: Pak
1: itu
0: Jenengan?
1: Kemarin itu Mbak ya, jadi saya mau ke Keras, mau ke Tegalagung kemarin.
0: Oh,
1: tadi dekat TSD itu di ya ditubruk sama sepeda motor. Oh ala,
0: gimana
1: aku turun
0: ceritanya?
1: Mau kasihan lihat-lihat orangnya aja saya kasihan. Padahal itu sepi kemarin tuh. Saat itu ya jalan pelan. Cuma depanku itu kan ada penjual pentol itu kan dia jalan lawan arah. Dia agak ke tengah. Saya tuh berhenti. Ya dari belakang tuh bukan lihat ada mobil. Itu bro yang belakang itu.
0: Ya Allah.
1: Tapi kan orang itu yang baik-baiknya gini loh kan, minta maaf, anu nggak fokus atau apalah. Sebenarnya ya motor dia ya parah, untuk mobil saya yang belakang itu kan petah, tapi gimana lagi, saya lihat orangnya kasihan. Ya wis mas, hati-hati wis, musibah kayak gitu.
0: Oh ngadan, jadi selesai di situ ya Pak ya?
1: Selesai, orangnya baik kok, kalau dia mentang-mentang ya mungkin kan dia nubruk dari belakang, tapi dia tuh merasa bersalah memang. Posisinya kan sepi, dia kenceng.
0: Gak ada rem mendadak ya, dari depan Pak ya? Mas. Aman ya berarti?
1: Gak ada, satu pelan-pelan, gak jalan berapa atau 20 gak ada. Aku ada rombong, makanya saya pelan. Kok tiba-tiba dari belakang tuh nyelonong. Ya wis gak apa-apa mas, hati-hati lain kali gitu.
0: Nah ya musibah.
1: Ya mau gimana lagi tuh Mbak? Iya, wis anggap aja ibah, memang ya musibah, cuma kan gak parah kan.
0: Okay.
1: Saya dari belakang.
0: Laras. Oke. Tapi aman ya Pak,
1: untuk
0: yang naik sepeda
1: aman.
0: Motor juga gak gimana? Luka?
1: Nggak luka, cuma motornya hancur, depannya itu hancur, parah dia. Malah yang parah dia, makanya saya lihat kasihan. Wes, nggak apa-apa wes, gitu. Nantilah dapat tis.
0: Oke.
1: Orang rame jalannya, kecil dia kewenteng. Banyak yang tahu sebenarnya, kalaupun ya mau gimana Mbak, masa kayak gitu ya, mau urusan kan yo.
0: Wah, iya Pak.
1: Saya sendiri nanti saya enggak kerja, nanti karu-karuan.
0: Oke. Okay. Ya lebih
1: kerja.
0: Baik langsung gitu Pak, kekeluargaan.
1: Iya.
0: Kalau sana
1: dia
0: mau
1: ya,
0: ngelenggono ya enggak apa-apa.
1: Iya. Dia tuh malah saya berhenti, dia nyamperin, minta maaf, sampai wis dua-duanya minta maaf, maksudnya kayak gini, memang yo sama-sama nggak disengaja.
0: Nah,
1: okay. Usaha dia kenceng kan. Kalau nggak kenceng motornya tuh nggak hancur, hancur motornya itu. Depannya itu hancur semua.
0: Siap-siap.
1: Yes, nggak apa-apa.
0: Semoga bisa jadi pelajaran untuk masnya ya, kalau naik
1: ya,
0: motor ya jangan.
1: Ya itu biaya makanya. Itu kayaknya nggak fokus, memang nggak fokus dong motor yang paling belakang tuh aku terus. Belakangku sepi, udah motor cuma dua, dia kok kenceng gitu.
0: Nah, ya. Oke, Pak. Yang sabar, siapa tahu kalau dari situ akan diganti rezeki yang lebih besar.
1: Amin ya.
0: Hari Jumat loh, Pak, ini doa.
1: Iya.
0: Lagi-lagi.
1: Iya, Mbak. Iya,
0: berarti lewat jalur mana, Pak? Menghindari jalur yang ditutup, kan?
1: Ya, saya menghindari, terus masuk gang yang kedua, biasanya kalau mau ke arah Tulungagung, itu belok nganan. Kalau lurus tuh kadang tuh malah macet. Ini saya lewat Bismo itu loh, tembusan Bismo itu loh. Nah, belok ngiri kan pertigaan Rogois, sopi nih Mbak jalannya. Ini cuma tadi loh, yang pas sekali ombo tadi ya semut baris.
0: Iya. Oke.
1: Oke, gitu Mbak.
0: Siap-siap. Yuk, hati-hati ya, Pak.
1: Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo ada Pak Roni ini tadi ya. sempat cerita juga habis ditabrak sama orang kemarin, tapi ya, tapi alhamdulillah sama-sama nggak apa-apa, sehat semua, walaupun kendaraan ada yang rusak bisa diselesaikan secara kekeluargaan biar bisa lanjut kerja gitu ya Pak Roni ya. Nah semoga Suruh Cakra hari ini di hari Jumat semuanya sehat, semuanya rezekinya melimpah, semua pekerjaannya dilancarkan, dan mungkin kalau ada transaksi-transaksi bersama kolega atau rekan bisnis semuanya bagus dan goal ya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, ke Intan silahkan.
1: Wah ini saya yakin Pak Roni terjebak kepadatan nanti 10 menit lebih.
0: Duh, ini yang di Kaliombo tadi.
1: Betul, yang di Kaliombo tadi. Harusnya ini tadi Pak Roni itu lewatnya di Jalan Kapten Tendean. Begitu. Jadi dari perempatan Baruna itu lurus saja mentok sampai ketemu pertigaan ya. Sebenarnya perempatan itu, tapi yang mengarah ke timur itu memang akses jalannya kecil. Jadi kalau di mapping itu pertigaan. Nah, harusnya dari situ di Jalan Legend Suparman itu langsung tekuk kanan, nanti aman, enggak kena macet. Nah ini kalau dari sini wah nanti harus ekstra sabar-sabar ini Pak Roni ya. Karena antriannya lumayan panjang. Karena mengingat memang untuk jalan tembus Kaliombo itu kan aksesnya kecil, kemudian juga jalur alternatif. Jadi ya memang harus ekstra sabar kalau melintas di jalan tembus Kaliombo Kediri. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Budi ya. Ini menginformasikan bahwasannya ada insiden kecelakaan. Lokasi di wilayah Bendo Sewu Blitar Iis. Ini melibatkan kendaraan sepeda motor dan truk box begitu. Terlihat bahwasannya untuk kendaraan sepeda motor itu sampai masuk ke dalam kolong truk box tersebut. Jadi bagian depan kapnya itu sampai masuk ke bagian kolong truk box tersebut dan terlihat sudah ada petugas kepolisian di sana. Namun untuk korban ya, ini dari dokumentasi yang divideokan tidak begitu jelas. Jadi untuk korbannya ini apakah terjepit atau tidak masih belum kita dapati ya, karena informasi kita terbatas. Coba kita gali terlebih dahulu untuk informasinya Iis, nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali Iis.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, sedulur, saya Isatin masih menemani aktivitas Anda. Saya tunggu update dari Anda melalui 0852 9001 061.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Seru Cakra. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Ya, sedulur cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah Gester, dan nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariyah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi nariyah DA dan nariyah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariyah DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, nariyah itu cocok dan bagus. Herbal nariyah obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Trawulan. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Baik, saya langsung update informasi ya ke Mahbub, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Zanwar tadi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang saat ini melintas di kawasan Bandar Kedungmulyo. Masih aman lancar, cuacanya juga disampaikan cukup terik untuk saat ini. Pak Endro, di jalur Gurah Kediri arah ke Kediri Kota saat ini juga ramai lancar, cuaca masih cukup terik. Pak Irfan di Taroan Kediri, saat ini kondisi arus lalu lintas dikabarkan juga ramai lancar saja, tidak ada hambatan. Roda 2 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik. Pak Widodo, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Yazid, tadi berada di kawasan Bojonegoro Kota, kondisi arus lalu lintas di siang hari ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih terik. Satu lagi dari Pak Wawan, mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Gondang Nganjuk, di siang hari ini masih terpantau ramai lancar, dominan kendaraan roda 2. Sementara untuk cuaca juga sama, dikabarkan juga masih cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga Sandi, silakan.
2: Informasi masuk dari Stasiun Geofisika BMKG Kabupaten Nganjuk. Terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,4 pada hari ini pukul 11:01. Dan pusat gempa berada di koordinat 8,5 lintang selatan dan 113,6 bujur timur atau sekitar 49 km sebelah selatan Lumajang, Jawa Timur. Gempa tersebut berada pada kedalaman 18 km. Gempa ini, lokasi epicentrum gempa berada cukup

0: Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan penanganan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kementerian terkait dan BPBD Provinsi Jawa Timur. Dalam operasi penanganan kebakaran hutan tersebut, Wahyudi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, mengatakan pihaknya mengirimkan satu unit kendaraan water supply serta satu regu yang terdiri dari 6 personel untuk membantu proses pemadaman dan penanganan di lapangan. Seluruh unsur yang terlibat saat ini bergerak secara terpadu di bawah koordinasi BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai leader atau koordinator penanganan di lokasi kejadian.
1: Ya, baik. Terima kasih Angga Sandi dan Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sudah sampai mana Seru Cakra perjalanan Anda untuk di siang kali ini, Jumat yang cukup cerah, namun semoga berkah barokah ya. Sampaikan informasi dari Anda lewat 0852 9001061.

0: Ya, ini tadi lagu Lesung Pipi ya. Seringkali backsound ini digunakan untuk kaum muda-mudi yang menggunakan TikTok, Instagram, dan juga lain sebagainya. Cerita yang tulus, penerimaan diri, dan kesetiaan hidup. Pesan utama dalam lagu itu ya. Kalau rincian makna lirik ya banyak ya. Senyum dengan lesung pipi digambarkan sebagai penenang dan pemberian kebahagiaan yang sederhana. Mahbub Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Mbak Desi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah sampai di jalur Purwasri Kediri, masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu ada Pak Wildan di jalur Kunjang Kediri yang ke arah Jombang, ramai kendaraan roda 4 yang melintas untuk saat ini, mohon untuk lebih waspada. Lalu untuk cuaca juga masih sama hingga di siang hari ini, masih cenderung terik. Ada informasi disampaikan oleh Mbak Utami, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Baron, jalur utama, saat ini juga masih ramai kendaraan roda 4 yang melintas. Ini cukup banyak juga kendaraan-kendaraan barang juga ya. Dan untuk cuacanya sama juga, dikabarkan masih cukup terik tapi anginnya cukup kencang. Satu info disampaikan oleh Pak Randy, di kawasan Brebes Nganjuk untuk siang hari ini kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Ini banyak juga kendaraan roda 2, sepertinya bapak-bapak yang mau berangkat Jumatan ya, mohon untuk lebih waspada saja. Banyak juga yang tidak mengenakan helm. Sementara untuk cuaca disampaikan juga masih cukup terik. Satu lagi, Pak Rehan tadi mengabarkan di kawasan Nganjuk Kota sekitaran Begadung tepatnya, saat ini juga masih cukup ramai kendaraan roda 2 yang mendominasi. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk dari Pak Rudi, dari Jombang ke Kediri sudah melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas pada siang hari ini kondisinya normal, cuaca juga cukup cerah. Lalu ada Bu Nunuk dari Diwek Jombang menuju ke Pare, Kediri. Sudah sampai di kawasan Jalan Raya Gudo. Kondisi arus lalu lintas cukup lengang sekali. Banyak bapak-bapak yang sudah persiapan berangkat Jumatan ini. Lalu ada Pak Taufik, ini dari Kediri menuju ke Tulungagung. Sekarang sudah sampai di kawasan depan Polsek Ngantru. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mbak Anita dari Kertosono menuju ke Papar, sudah melintas di kawasan Purwo Asri. Arus lalu lintas ramai lancar ke arah selatan. Lalu ada Mas Farel, ini dari Jatikalen menuju ke Nganjuk Kota, sedang melintas di kawasan Bagur Wetan Sukomoro. Arus lalu lintas cukup lengang dan sudah ada bapak-bapak yang mau berangkat Jumatan. Lalu ada Mas Gilang dari Jogoroto menuju ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Perak Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Is.
0: Terima kasih Angga Sandi dan Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Kamto, ini aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas juga masih cukup aman, lancar ya, namun antrian cukup panjang yang dari arah timur, ini lumayan panjang untuk antrian kendaraan. Cuaca juga masih sama untuk di siang kali ini, cukup terik panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga sama, masih aman, masih bersahabat. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bu Umi Farida, aktivitas perjalanan dari Kediri ini rencana akan mengarah ke Surabaya lewat jalur bawah, diinformasikan sudah sampai di wilayah Mojokerto. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal, cuaca pun juga cukup terik panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan saat ini sudah sampai di Simpang 4 Guyangan Nganjuk. Arus lalu lintasnya siang kali ini juga masih aman, lancar, cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga Sandi.
2: Peristiwa tragis menimpa berinisial MBS 9 tahun. Seorang siswa kelas 4 SD asal desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto pada Kamis siang. Korban mengembuskan nafas terakhirnya usai tenggelam saat mandi di sungai sepulang sekolah. Menurut informasi warga dan pihak berwenang, korban bersama teman-temannya mandi di sungai Kedung Bunder sekitar pukul 10 siang. Korban yang menceburkan diri diduga kesulitan berenang hingga tenggelam. Dan di lokasi sungai yang berkedalaman sekitar 6 meter, karena tidak bisa berenang akhirnya korban tenggelam. Kasih pelayanan medis RSUD Sumber Gelaga, Dr. Pravikor Ramado membenarkan bahwa korban tiba di rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak terutama saat bermain atau beraktivitas di sekitar sungai.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dulur, pengamanan rangkaian agenda kenegaraan dan kegiatan masyarakat di Jakarta hari ini diperkuat dengan mengerahkan 8.096 personel gabungan. Selain personel di lapangan, aparat juga menyiapkan sejumlah sarana evakuasi darurat, termasuk dua helikopter yang disiagakan di Kompleks DPR atau MPR RI. Dua helikopter terpantau berada di area lapangan dalam Kompleks Gedung Gudang DPR. Kesiapsiagaan udara disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat selama rangkaian kegiatan sidang tahunan MPR. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan taktis juga terlihat disiagakan di belakang Gedung Nusantara. Untuk yang dikenal sebagai Gedung Kura-Kura, lokasi berlangsungnya sidang tahunan MPR. Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Jawa Timur, mengatakan ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan berbagai agenda masyarakat dengan konsentrasi pengamanan salah satunya berada di kawasan Senayan, Jakarta.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya baik, ada masih di 106,1 Radio Cakra. Krisna, ke Intan silahkan.
1: Agung Resi ya, sepertinya ini juga akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Ini dikirimkan OTW Jumatan dulu Mbak. Jadi okay, sebelum berangkat ini memberikan informasi ya.
0: Ngepap dulu gak tuh?
1: Nah enggak, enggak dipap ya. Jadi hanya memberikan informasi saja. Nah ini aku bisa ditambahkan update cuaca di wilayah Berbek ya, untuk di siang kali ini seperti apa. Pak Sukoco ini menginformasikan aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Papar Kediri, rencana akan mengarah ke Pare. Lalu lintasnya juga diinformasikan untuk di siang kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun juga masih terik panas. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hendra, perjalanan sudah sampai di Simpang 3 Pasar Geringin Kediri arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga terpantau masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga terik panas untuk siang kali ini. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, melintas di jalur Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara seru jaga, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
5: Masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jaranan hari ini di Lurahan Warujayang, lingkungan Gambir Joy.
4: Gambir

0: Mas.
1: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
0: Oke,
1: saya mau siang, mau malam, itu oke. Kita berikan pelayanan pengamanan.
0: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
1: Iya, kan ini kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 123 khususnya Pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama. KUHP zaman Belanda lah, KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262 khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain, kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah senti, itu sudah masuk ayat 2 ini. Tuntutannya 7 tahun loh.
0: Kalau sudah 7 tahun.
1: Tuntutan 7 tahun itu sudah enggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya. Kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling enggak kan 3,5 tahun. Makan minum gratis di barat alun-alun.
0: Paling minum 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
1: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah, gitu kan. Kita sudah bukan saatnya lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital ini, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kayak ini kok sih gelutan kan wis ora jamane to Mbak Erika.
0: Nggih.
1: Ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan berarti gini, warisnya ini agak laka, ini gabur nih Mbak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian dari Kemis kemarin, tidak dilaporkan ke kita. Hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu nggak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa harga, permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya, ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya, kan gitu. Jadi jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis, baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal, kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready, mereka itu tidak apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Kita pada prinsipnya sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah, seperti bukan karena kudu atau wajib, enggak gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi. Ketika sudah laka, kenapa harus lapor polisi itu untuk menyelesaikan para pihak itu? Bukan karena kudu, yang enggak. Kalau kepentingannya mereka sudah bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, oh monggo ditanggung sendiri dan sebagainya, kan begitu Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
1: Amin. Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
0: Selamat lanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH, Kapolsek Warujaya.

Jam 11.34 menit ya, Sri Cakra. Ini sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di jam 11 lebih ini? Semoga lancar tanpa ada hambatan. Saya Satin masih bersama Intan Anggreni juga siap untuk menerima informasi dari Anda.

0: Update informasi ke Intan, silakan.
1: Agung Resi ya, menyampaikan bahwasannya untuk di wilayah Brebes cuaca cukup cerah, panas, pol neng untuk di siang kali ini.
0: Ada polnya ya?
1: Ada polnya ternyata panasnya ya. Kemudian hal serupa kita terima disampaikan Mas Taufik ya, ini di wilayah Ngawi. Siang kali ini juga informasi di wilayah Ngawi cukup terik panas, dikirimkan satu dokumentasi ya, sinar mataharinya cukup silau untuk di siang kali ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Joko, perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup terik panas. Pak Kamto, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Guyangan arah ke Brebes. Lalu lintasnya diinformasikan juga sejauh ini masih aman, lancar keempat arah, cuaca juga siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Jarod Saiful Hidayat selaku Ketua DPD PDI Perjuangan PDIP mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP tidak menghadiri sidang tahunan MPR atau sidang bersama DPR DPD di Gedung DPR Senayan Jakarta. Pada hari ini 14 Agustus, Jarod mengatakan Megawati tidak hadir dalam agenda kenegaraan itu karena tengah menjalani kegiatan lain. Ketidakhadiran Megawati menjadi perhatian lantaran sejumlah tokoh nasional tampak menghadiri sidang tahunan MPR tahun ini. Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, telah tiba di gedung DPR Senayan Jakarta pada Jumat pagi. Jokowi yang terlihat mengenakan setelan jas lengkap saat memasuki kompleks parlemen. Ini datang mengenakan jas lengkap. Jarod juga menjelaskan mengenai kemungkinan Megawati menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 RI Istana Negara pada Senin nanti. Menurutnya, Megawati biasanya memiliki agenda tersendiri setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Satunya adalah menghadiri upacara di Sekolah Partai PDIP.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Ya, jam 11.58 menit ya, Senu Jakra, cuaca sudah semakin terik saja di jam-jam siang ini. Namun harus tetap hati-hati Anda yang masih di perjalanan, melanjutkan perjalanan ke mana ini. Sambil saya beri info bahwasannya tadi di Jembrana, Bali itu sempat ada gempa dengan magnitudo 3,2 di kedalaman 10 km. Nah, informasi dari BMKG sebagai pengolahan data itu tidak ada ruas atau tempat yang disampaikan mengalami kerusakan imbas adanya gempa tersebut. Jadi masih aman, tidak berpotensi ada gempa susulan. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Selamat siang.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna jam 12 ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Jalur utama ataupun jalur dalam kota ya, ini bisa diinformasikan juga untuk perkembangannya seperti apa. Karena juga berbarengan dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat ya, tentunya beberapa titik juga cukup dipadati oleh pengguna jalan. Anda kabarkan juga melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi ke tiper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing, Pulorejo,

0: Sudirman Kediri tentunya itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan sepeda motor saja, dikarenakan ada pemasangan gorong-gorong atau drainase, jadi hanya kendaraan sepeda motor yang bisa melintas karena aksesnya pun juga terbatas dan mengingat ada alat berat di sana. Kemudian bergeser untuk di Jalan Ronggo Kediri ya, Jalan Urip Sumoharjo itu juga ada pembangunan jembatan Kaliombo 1 sehingga untuk arus lalu lintas di sana tidak bisa dilalui, jadi dialihkan ya. Dan tentunya beberapa titik di sekitar sana cukup dipadati oleh pengguna jalan. Anda yang melintas di Jalan Brigjen Katamso, bagaimana update-nya? Apakah cukup ramai padat? Karena sedari siang, Simpang 4 Baruna diinformasikan juga cukup padat-padatnya. Apalagi Simpang Baruna, teguk kanan ke Jalan Tembus Kaliombo itu juga cukup ramai padat. Nah, ini Anda bisa sampaikan juga untuk informasinya ke kami melalui 0852 9000 1061. Untuk di siang kali ini, Seduluh Cakra, saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi ada Bu Nisa menyampaikan di Kundang Tulungagung, tidak hanya di Kediri saja yang ditutup, tapi di Jembatan Kundang juga masih ditutup dalam perombakan atau pembangunan ulang Jembatan Kundang. Okay. Ini adalah salah satu jembatan penghubung juga di jalur tersebut. Kalau tadi ada Ibu Juwairi ya, di sekitaran Gor Lembu Peteng Tulungagung juga menyampaikan cuacanya sangat cerah, panas sekali untuk cuaca di siang kali ini. Bapak Santoso masih di perjalanan, ternyata berhalangan untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah menuju ke Surabaya, ini sudah di ruas tol Mojokerto, lalu lintasnya ramai. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul. Itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
1: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
2: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
1: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
2: Betul.
1: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
2: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
2: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya.

0: Sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya, Sudu Cakra. Kira-kira untuk di daerah Anda sendiri bagaimana untuk update cuaca? Apakah cukup terik panas atau sebaliknya sudah mulai cerah berawan ya? Informasi yang masuk di ruang gatekeeper wilayah Ngawi, Merbrebek, kemudian Nganjuk, Jombang, Kediri dan sekitarnya untuk di siang kali ini juga cukup terik panas ya. Informasi yang kita terima dari beberapa pendengar. Update lalu lintas disampaikan untuk siang kali ini ya. Beberapa daerah juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Namun beberapa titik ya, jalur dalam kota Kediri itu ada perbaikan proyek sehingga memang harus diwaspadai, terutamanya kendaraan roda 4 karena harus menggunakan jalur alternatif. Untuk di siang kali ini, Sedulur Cakra, saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Jamal, silakan.
1: Masuk informasi, ini tadi disampaikan oleh Pak Agus, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Sudah sampai di jalur Kertosono Nganjuk. Saat ini terpantau kondisi arus lalu lintas masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup terik. Pak Ilham di jalur Jombang Kota, saat ini juga cukup ramai, kendaraan roda 2 yang mendominasi, dan sama untuk cuacanya juga masih cukup terik. Ada Pak Wisnu, melintas di kawasan Semampir Kota Kediri, arus lalu lintas dari keempat arahnya di Simpang 4 saat ini juga cukup ramai, roda 4 ya yang mendominasi, kendaraan pribadi begitu, sementara untuk cuaca juga masih cukup terik. Pak Rizal di jalur Prambon Nganjuk yang ke arah Warujaeng sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 2 ramai melintas untuk saat ini dan cuacanya disampaikan masih cukup terik. Lalu ada Pak Hasan mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang ke arah Kanjuk. Sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan dan cuaca disampaikan masih bersahabat saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal. Saya langsung bergeser ke Angga, silakan.
2: Informasi dari Mbak Ulfa, perjalanan dari Baron ke Nganjuk, arus lalu lintas terpantau lancar dan tidak ada hambatan, dan kendaraan yang buyaran Jumatan juga mulai keluar dari area masjid. Cuaca siang hari ini panas namun berangin. Lalu ada Mas Fajar melaporkan dari kawasan Pace. Arus lalu lintas di kawasan Pace, arus lalu lintas lancar terkendali, banyak penyeberang jalan usai sholat Jumat. Lalu ada Bu Cika dari Ngimbang Lamongan menuju ke Locaret Nganjuk, sudah sampai di Kertosono, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Mas Tovan dari Tulungagung menuju ke Kediri, melintas di Jembatan Ngujang 2, arus lalu lintas ramai lancar dan tidak ada hambatan di kawasan tersebut. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kemarin pada hari Kamis 13 Agustus 2026, Satlantas Polres Nganjuk menggelar kegiatan patroli bendera untuk negeri di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk. Patroli bendera untuk negeri ini digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia, sekaligus upaya untuk mengajak masyarakat menghormati bendera merah putih sebagai simbol negara. Dalam kegiatan tersebut, personil Satlantas Polres Nganjuk menyusuri jalan-jalan desa dan pemukiman warga untuk melihat secara langsung kondisi bendera merah putih yang terpasang di depan rumah warga. Petugas sempat menemukan beberapa bendera yang dikibarkan warga dalam kondisi tidak layak dan langsung menggantinya dengan bendera merah putih yang baru dan lebih layak berkibar. Total bendera merah putih yang dibagikan anggota Satlantas Polres Nganjuk kepada masyarakat untuk mengganti bendera yang tidak layak, yaitu berjumlah ada 81 buah bendera. Tidak hanya itu, personil Satlantas Polres Nganjuk juga membagikan total ada 81 bendera merah putih kecil kepada pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2 dan pengemudi becak. Pembagian bendera merah putih itu dilakukan sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk turut memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan cara mengibarkan bendera merah putih. Selain membagikan bendera merah putih, Petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu memperhatikan kondisi bendera merah putih yang dikibarkan. Petugas juga mengimbau jika bendera yang dikibarkan sudah pudar, kusam, atau bahkan rusak dan sobek, untuk segera menggantinya dengan bendera merah putih yang baru dan lebih layak berkibar. Patroli bendera untuk negeri ini mendapatkan sambutan baik dari masyarakat yang merasa senang karena mendapatkan bendera merah putih yang lebih layak berkibar.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini sudah waktunya jam makan siang ya. Bagaimana kira-kira untuk di Jumat siang kali ini menunya apa seru Cakra? Enaknya yang kuah-kuah atau yang keringan saja ya. Kalau untuk di situasi seperti ini panas menyengat, biasanya tuh minumnya enaknya yang seger-seger ya. Ini Anda juga bisa terus kabarkan informasi juga untuk di sekitar Anda bagaimana. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Siang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper II silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Jayadi. Perjalanan ini sudah nyampe di kawasan Kandangan Kediri ya. Arus lalu lintas disampaikan lancar, tidak ada hambatan, masih cenderung sepi saja. Kemudian untuk jalur dalam kota Kediri, Intan, ini tadi beberapa informasi sudah masuk seperti di jalur Semampir, Simpang 4 Semampir, untuk arus lalu lintas juga masih tergolong ramai lancar saja, banyak kendaraan truk muatan barang.
0: Okay.
1: Pak Irfan, dalam progres pembangunan jembatan tol ini yang di Kediri, beliau menyampaikan mohon untuk hati-hati karena jalurnya, space-nya sedikit sekali.
0: Iya, betul.
1: Selain itu beliau juga menuju ke arah Kediri kota menggunakan kendaraan roda 4 ini harus waspada. Kemudian simpang Tamanan Kota Kediri juga masih aman, informasi dari Bu Lutfi, perjalanan menuju ke arah Semen Kediri. Lanjut lagi, satu informasi disampaikan oleh Bu Monik, ini tadi menuju ke arah Tulungagung sudah nyampe di Kras Kediri, depannya Pasar Kras Kediri, arus lalu lintas yang mendominasi kebanyakan kendaraan pribadi saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jalur Mengkreng Kediri seru Cakra untuk di siang kali ini ya. Beberapa informasi yang kita dapati sudah mulai padat-padatnya ya. Karena juga mengingat untuk di siang kali memang jam-jam crowded ya. Anda juga bisa kabarkan untuk perkembangannya seperti apa seluruh Cakra, kondisi jalanan ini juga seperti apa, apakah cukup ramai seperti di jalur Mengkreng ataupun mungkin cenderung sepi ya untuk jalur yang Anda lalui, kabarkan melalui 0852 9000 1061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Kali ini saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di siang kali ini seluruh cakra Anda masih bisa kabarkan update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Itu bisa dikabarkan ya, bisa dikirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami. Dan sejauh ini informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, update cuaca pun juga sama, cukup terik panas ya untuk di Jumat siang kali ini, dan semoga aktivitas yang Anda lakukan hari ini berjalan aman dan lancar.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra untuk di jam 12 lebih 49 menit ya. Dan semoga saja perjalanan Anda yang melakukan perjalanan siang kali ini berjalan dengan aman lancar ya, tanpa menemui kewaspadaan apapun. Dan informasi kami sampaikan bahwasanya kemarin Kamis malam, sebuah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat gas LPG yang mengalami kebocoran lalu meledak sehingga api merembet ke hampir semua bagian dapur program makan bergizi gratis itu. Akibat insiden tersebut, 3 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan medis secara intensif di rumah sakit. Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, menyampaikan bahwasanya pertama kali mendapatkan informasi laporan kebakaran itu dari masyarakat pada kemarin Kamis malam sekitar jam 9 lebih 15 menit. Tidak lama setelah mendapatkan laporan, pihaknya langsung menerjunkan tim pemadam kebakaran ke lokasi kejadian guna melakukan penanganan. Api berhasil padam total pada jam 11 malam setelah petugas damkar Kabupaten Mojokerto dibantu damkar Kota Mojokerto mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Pihaknya menyebutkan kebakaran diduga kuat terjadi karena kebocoran pada gas LPG yang kemudian meledak sehingga api dengan cepat merembet ke bangunan dapur. Pihaknya juga mengatakan ya, terdapat 3 korban luka dalam peristiwa itu. 1 orang diantaranya menderita luka bakar serius sekitar 50%, sementara untuk 2 lainnya mengalami luka ringan. Selain menimbulkan korban luka, insiden kebakaran ini juga menyebabkan bangunan dapur berukuran 7 x 20 meter persegi mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga menimbulkan kerugian material yang cukup besar. Siang kali ini cek informasi ke Gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, saat ini kita sendiri juga masih menunggu ya hasil sidang MPR DPR RI sidang tahunan di Senayan, Jakarta pada hari ini 14 Agustus 2026 sudah dimulai sejak pagi hari tadi. Nah, pengamanan pun juga tidak kaleng-kaleng ini. Banyak ribuan dari anggota TNI Polri yang disiapkan di sana. Selain itu ada mobil pengaman, kemudian heli pengaman, ini semuanya juga sudah ada di sekitaran Senayan, Jakarta. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Suwandi, perjalanan menuju ke arah Kediri ini sudah nyampe di depannya Balai Kota Kediri. Arus lalu lintas disampaikan lumayan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian masuk info dari Bapak Rapung Samsudin, ini melintas di jalur Ngantang Malang arah ke Pujon, cuaca juga masih cerah, arus lalu lintas cenderung lancar saja. Lalu di Kunjang Kediri juga cuacanya cerah, kata Pak Halim, saat perjalanan menuju ke arah Badas Kediri. Intan.
0: Oke, baik, dari saya geser ke Angga, silakan.
2: Ada informasi masuk Intan dari Stasiun Geofisika BMKG Kabupaten Nganjuk. Ini terjadi gempa bumi dengan magnitudo 2,4. Terjadi pada hari ini pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 15 km barat laut Jombang, Jawa Timur dengan kedalaman 20 km. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan memperbarui informasi melalui saluran resmi BMKG. Bagi masyarakat, bagi pendengar yang merasakan guncangan gempa tersebut bisa mengabarkan kepada kami ya, Intan ya.
0: Oke.
2: Nah, lalu ada informasi lain, ini terkait perjalanan dari Mbak Mas Wildan. Ini perjalanan dari Mojokerto ke Surabaya. Sudah sampai di masuk bypass Krian, arus lalu lintas cukup lengang, dominasi oleh kendaraan besar. Lalu ada Mbak Sinta, perjalanan dari Wonogiri ke Nganjuk. Saat ini sudah keluar dari exit tol Nganjuk. Arus lalu lintas cukup ramai lancar pada siang hari ini. Lalu ada Pak Sigit, dari Kabupaten Ngawi ke Kertosono Nganjuk. Sudah sampai di kawasan Kertosono. Kawasan RSUD Kertosono maksudnya. Arus lalu lintas lancar dan cuaca juga terik pada siang hari ini, Intan.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beberapa informasi yang masuk untuk di ruang Gatekeeper Seru Cakra, update cuaca ya untuk di beberapa daerah, salah satunya wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya diinformasikan juga masih terik panas untuk di siang kali ini. Begitu pula juga lalu lintas ya, untuk di siang kali ini beberapa jalur utama ataupun jalur dalam kota diinformasikan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Namun perlu Anda waspadai ketika Anda melintas di jalur dalam kota Kediri ya, beberapa informasi yang kita dapati di Jalan Panglima Sudirman adanya pemasangan gorong-gorong, kemudian untuk di selatannya lagi ada pembangunan jembatan Kaliombo 1, jadi beberapa daerah tentunya juga mulai dipadati oleh pengguna jalan ya, terutama untuk kendaraan roda 4, ini harap gunakan jalur alternatif yang ada.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0852 9000 1061, tentunya tuh di siang kali ini seluruh cakra Anda masih bisa terus kabarkan ya update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Tentunya ini bisa diinformasikan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Tentunya tuh di siang kali ini hampir mendekati jam 1 siang, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Sedulur Cakra. Saya Isatin yang kembali menemani aktivitas Anda di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana untuk perjalanan Anda siang kali ini? Anda boleh tambahkan lewat 0852-9010-61. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.
2: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, ada di selatan jalan.

0: Ya baik, saya ke gatekeeper Angga Sandi, silahkan.
1: Informasi masuk ini dari Mas Wildan. Perjalanan dari Diwek Jombang menuju ke Megaluh dan sudah sampai di kawasan exit tol Jombang. Kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar di siang hari ini dan cuaca juga cukup terik. Lalu ada Mas Pandu. Ini dari Jombang ke Surabaya, sudah sampai di kawasan Balong Bendo. Arus lalu lintas masih ramai lancar di siang hari ini. Lalu ada Mbak Sinta, dari Wonogiri menuju ke Nganjuk. Ini sudah sampai di kawasan tol kilometer 705. Arus lalu lintas cukup lengang di jalan tol pada saat ini. Lalu ada Bu Irna, ini dari Surabaya menuju ke Madiun. Sudah sampai di kawasan Mangundikaran Nganjuk. Arus lalu lintas lancar dan cuaca cukup terik, Iis.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina.

0: Ya, Sri Jagra, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengatakan pihaknya menyiapkan portal radar makanan bergizi gratis yang memungkinkan masyarakat untuk ikut memantau pelaksanaan program prioritas Prabowo Subianto itu. Lewat portal tersebut, orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah hingga dinas terkait bisa melihat menu yang disajikan, kandungan gizi, foto makanan, sekolah penerima hingga satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang memproduksinya. Menurut Sudaryono, keterbukaan informasi itu diharapkan membuat pelaksanaan MBG lebih mudah diawasi bersama. Tidak hanya dari petugas saja, melainkan dari orang tua, guru bisa ikut untuk cek mengawasi melalui portal tersebut. Selain sebagai sarana informasi, radar MBG juga disiapkan untuk membuka ruang partisipasi publik apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program. Lebih lanjut, BGN terus mendorong seluruh SPPG meningkatkan pelaporan digital, termasuk dokumentasi proses produksi makanan. Saat ini, sekitar 85% SPPG disebut sudah mengisi laporan secara digital. Kedepan, BGN berharap radar MBG tidak hanya menjadi sarana pemantauan, tetapi juga bagian dari mekanisme perbaikan kualitas makanan, komposisi, menu, kandungan gizi, dan pelayanan kepada penerima manfaat. Untuk Anda yang masih di perjalanan, Sri Jagra, hati-hati dan waspada, jaga jarak aman. Apabila jam 1 siang ini sudah menemui beberapa titik hambatan, boleh diinfokan kepada kami ya. Saya coba cek dulu update di ruang gatekeeper. Angga Sandi, silakan.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara akan digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 17 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan 4.000 undangan gratis bagi masyarakat umum. 2.000 undangan disiapkan untuk upacara pengibaran pada pagi hari, dan 2.000 undangan lainnya untuk upacara penurunan bendera pada sore hari. Untuk upacara pengibaran bendera yang dimulai pukul 7 pagi, pendaftaran dilakukan melalui laman s.id upacara HUT RI 81, dan pendaftaran dibuka dalam dua tahap, yakni 12 Agustus pukul 4 sore dan 13 Agustus pukul 9 pagi dengan kuota masing-masing 1.000 undangan. Sementara itu, untuk upacara penurunan bendera yang dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, pendaftaran dilakukan melalui laman s.id upacara penurunan HUT RI 81. Pendaftaran dibuka pada 13 Agustus pukul 3 sore dan 14 Agustus pukul 9 pagi dan masing-masing menyediakan 1.000 kuota. Bagi masyarakat yang telah berhasil mendaftar, fisik undangan dapat diambil dengan menunjukkan KTP melalui pintu temur Gedung Negara Gerahadi pada tanggal 15 hingga 16 Agustus pukul 2 siang hingga 5 sore. Khusus pada hari pelaksanaan 17 Agustus, pengambilan undangan pengibaran dilayani pukul 05.30 hingga 07.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan undangan penurunan dilayani pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, komposisi dari Astri tentang rasa yang baru saja saya putarkan ini tadi ya. Sedulur cakra Prabowo Subianto Presiden pagi hari ini tadi pada Jumat 14 Agustus menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Di hadapan anggota Dewan dan para tamu undangan, Presiden mengatakan dalam waktu 21 bulan, pemerintah sudah membuat 121 kebijakan transformatif di berbagai sektor untuk menyelesaikan masalah bangsa, terutama yang selama puluhan tahun sulit diselesaikan. Kebijakan transformatif yang dijalankan antara lain terkait swasembada pangan, termasuk penyederhanaan aturan pupuk, sehingga harga pupuk sekarang jauh lebih murah dan lebih gampang didapat oleh para petani. Menurut Prabowo, ada 145 aturan penyaluran pupuk yang dihapus, lalu harga pupuk bisa turun 20% yang baru terjadi pertama kali dalam sejarah negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden melanjutkan, di sektor energi, pemerintah mewujudkan swasembada bahan bakar minyak BBM jenis solar. Kemudian Prabowo menyampaikan janji program makan bergizi, rencana hilirisasi, dan bantuan sosial sudah ditunaikan pemerintah. Pada kesempatan itu, Prabowo Presiden menyampaikan ada 4 pedoman utama dalam menjalankan roda pemerintahan selama 21 bulan. Pertama, bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital. Hal itu termasuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia supaya sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ke Angga Sandi, silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Haryo. Posisi dari Mojo Kediri menuju ke Pare sudah sampai di kawasan Simpang 5 Gumul, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Pak Gali, ini melintas dari Ring Road Mojo Agung, kondisi lalu lintas cenderung sepi pada siang menjelang sore hari ini. Lalu ada Mbak Alia, ini di perempatan Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar di semua arah, dan juga dari timur terdapat beberapa kendaraan besar. Lalu ada Bu Murni melaporkan kawasan Warjing Tanjung Anom, arus lalu lintas ramai lancar dari kedua arah. Lalu ada Mas Andri dari Nganjuk menuju ke Kelamongan sedang melintas di kawasan Megaluh, arus lalu lintas ramai lancar, Iis.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Dapat Anda tambahkan, Suruh Cakra, perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa? Termasuk juga jalur mungkin yang ditutup lalu dialihkan kemana? Kira-kira jalurnya ini cocok untuk digunakan kendaraan roda 4 lebih atau tidak ya? Nah ini boleh ditambahkan lewat 0852-9001061. Saya update informasi ke Intan Anggraini, silakan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Agung, ini sudah melintas di wilayah Jombang Kota, arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga sama ya, cukup terik dan panas.
0: Ya, lanjut ke Angga Sandi, silakan.
2: Informasi masuk dari Pak Darmawan, perjalanan dari Kertosono menuju ke Madiun sudah sampai di kawasan Saradan atau pintu masuk Kalibening. Arus lalu lintas cukup lancar dan aktivitas kendaraan di siang ini terpantau masih normal. Lalu ada Mbak Kristina, ini dari Nganjuk menuju ke Tuban, sedang melintas di kawasan Kabuh, Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, banyak kendaraan besar mengarah ke utara. Lalu ada Mas Arya, sedang melintas di tol kilometer 706 atau tepatnya di wilayah Mojokerto. Arus kendaraan terpantau masih cukup lengang pada siang hari ini. Lalu ada Mbak Elsa, dari Blitar menuju ke Kediri, sudah sampai di kawasan perbatasan Blitar-Kediri. Arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Bu Rosita, ini perjalanan dari Kandat Kediri menuju ke Jombang, sudah melintas di kawasan Badas. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Yes.
0: Terima kasih, lanjut ke Intan lagi, silakan.
1: Informasi kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Sela, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Garum Blitar. Lalu lintas sejauh ini diinformasikan juga masih aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup terik panas ya. Mas Furkon, aktivitas saat ini perjalanan dari Surabaya arah Mojokerto lewat jalur bawah saja. Diinformasikan lalu lintas juga masih aman saja. Cukup bersahabat ya untuk lalu lintasnya, cuaca pun juga sama, terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Mlorah Rejoso. Lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik, panas. Mas Andi mengabarkan untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya, lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca siang kali ini terik dan panas, Iis.
0: Oke, Intan Anggraini dan Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sedulur Cakra, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang merupakan Presiden ke-6 RI tidak menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI tahun 2026 ini karena dikabarkan sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, mengatakan dirinya baru saja melakukan panggilan video dengan SBY dan mendapat kabar bahwa pemeriksaan tahap awal berjalan dengan baik. Itulah penyebab atau alasan kenapa Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI pagi hari tadi. Menurut AHY, yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, masih ada beberapa tahapan pemeriksaan lanjutan yang harus dijalani oleh SBY. Selain menyampaikan kondisi kesehatan, SBY juga menitipkan doa dari Amerika Serikat agar Indonesia semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi.

0: stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Jam 1 siang lebih 48 menit Suruh Cakra, saya update informasi ke Intan Anggraini, silakan.
1: Informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Septi ya, ini melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman Kediri ya Iis. Mm-hmm. Ini tadi melintas menggunakan sepeda motor, mengabarkan memang untuk akses jalannya itu sempit sekali, jadi hanya kendaraan sepeda motor yang bisa melalui karena masih ada pemasangan gorong-gorong di sana ya. Dan terlebihnya di sana juga ada dua alat berat begitu. Jadi baik, memang perlu diwaspadai dan mengingat untuk di sekitar jalanan itu cenderung licin karena ada lumpur juga bekas galian begitu. Jadi perlu waspada bagi pengguna jalan ketika melintas di Jalan Panglima Sudirman Kediri. Cuaca juga cukup terik panas untuk di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya. Kemudian Pak Samsul, perjalanan dari Plemahan Bogo Kediri arah ke Pare, lalu lintas juga masih aman, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cukup terik panas. Kemudian Bapak Ibrahim, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Magetan, lalu lintas jalur utama diinformasikan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih aman ya, terik dan panas. Kemudian informasi yang sama kita dapat yang disampaikan oleh Ibu Nuril, perjalanan sudah sampai di jalur Mengkreng arah ke Mojokerto. Ini disampaikan lalu lintasnya juga cukup ramai namun masih lancar saja. Terutamanya yang dari arah timur ini, Jombang, Mojokerto dan sekitarnya juga cukup padat-padatnya kendaraan truk muatan barang dan truk berdimensi besar ya Iis. Cuaca juga terik dan panas.
0: Baik, lanjut ke Angga Sandi.
2: Saat ini Gunung Kelut berada pada level 1 atau normal. Cuaca di sekitar puncak teramat cerah hingga berawan dengan suhu udara 19 hingga 30 derajat Celcius. Pemantauan kegempaan mencatat 1 kali gempa tektonik lokal dan 4 kali gempa tektonik jauh. Secara visual gunung terlihat jelas namun danau kawah tertutup kabut dengan suhu air 29,16 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati kawah dalam radius 1 km serta tetap waspada terhadap potensi lahar di sepanjang aliran sungai puncak Gunung Kelut. Lalu ada informasi lain, ini ada Mas Yoga, perjalanan dari Ngawi menuju ke Sidoarjo lewat jalur tol sudah sampai di kawasan tol kilometer 585, arus lalu lintas sangat lengang pada siang menjelang sore hari ini. Lalu ada Mbak Vera, dari Jombang menuju ke Nganjuk via arteri, arus lalu lintas ramai lancar selama perjalanan, tidak ada hambatan dan tidak ada kepadatan. Lalu ada Pak Heri, ini melintas di kawasan Mengkreng, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan besar. Lalu ada Mas Agung melaporkan di wilayah Simpang 2 Pace, arus kendaraan juga melintas normal, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini dan Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara Seru Jaga, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
6: Masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jalanan hari ini di Kelurahan Warujayang, lingkungan Gambirejo.
5: Gambirejo. Di Gambirejo ada seni jaranan ya.
6: Ya, hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
5: Los.
6: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja, it's okay.
5: Oke, saya
6: mau siang, mau malam, itu oke. Kita berikan pelayanan pengamanan.
5: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
6: Iya, kan ini kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang nomor 123 khususnya pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama, KUHP zaman Belanda lah. KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262 khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah cm, itu sudah masuk ayat 2 ini. Tuntutannya 7 tahun loh.
5: Tuntutan
6: kalau sudah 7 tahun. Tuntutan 7 tahun itu sudah enggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya. Kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling enggak kan 3,5 tahun. Makan minum gratis di barat alun-alun.
5: Paling minim 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
6: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah. Gitu kan, kita sudah bukan saatnya lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digitalin, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kayak ini kok sih gelutan kan wisora jaman itu Mbak Erika.
5: Enggak.
6: Ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan baratnya gini, warisnya ini agak laka, ini gabur nih Mbak Erika, pentingnya enak laka. Nah ini pengalaman kejadian dari kemarin tidak dilaporkan ke kita, dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu nggak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, perlu permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya kan gitu. Jadi jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis, baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal. Kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready, mereka itu tidak apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Kita pada prinsipnya sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah, bukan karena wajib tidak gitu kan. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi ketika sudah laka kenapa harus lapor polisi itu untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena kudu yang enggak. Kalau kepentingannya mereka sudah bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, monggo ditanggung sendiri dan sebagainya kan begitu Mbak Erika.
5: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
6: Amin. Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
5: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH Kapolsek Warujaya.

Ya, Sri Jagra, Badan Gizi Nasional BGN menutup permanen 504 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG. Yang mana dapur makan bergizi gratis hingga 10 Agustus 2026 nanti. Sudaryono, Kepala BGN, mengatakan penutupan dilakukan untuk memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Ratusan dapur itu ditutup karena dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan. Ya, Sri Jagra, sudah masuk di jam 2 siang. Waktunya saya isatin untuk geser dari ruang dengar Anda ya. Nanti akan dilanjut rekan-rekan di shift siang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Cakra, siang hari ini ya. Kami masih menemani aktivitas Anda di hari Jumat 14 Agustus 2026. Bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper, Imalana, serta Alfa Namar. Anda bisa terus sampaikan kepada kami bagaimana situasi yang ada di sekitar Anda, baik cuaca maupun juga arus lalu lintas ya, di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Untuk lokasinya ini berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Seru Jakra, kami sempat terima informasi sekitar jam 11 siang tadi, situasi arus lalu lintas di Simpang Baruna Kota Kediri terpantau padat ya. Pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut juga diimbau untuk mengurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan juga meningkatkan kewaspadaan. Apakah untuk lepas dari jam 2 siang kali ini di wilayah Simpang Baruna Kota Kediri masih cukup padat, juga bisa Anda sampaikan ya, Seru Jagra. Sementara itu, untuk Anda yang melintas di wilayah Tembara Kertosono, ini juga harus hati-hati dan juga waspada. Arus lalu lintas juga cukup ramai, banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Sementara untuk cuaca, ini tadi juga kabarnya cukup cerah bahkan cenderung panas. Untuk wilayah lainnya seperti apa, Anda bisa kabarkan juga dengan kami melalui Gatekeeper. Saya coba cek informasi dulu ya ke Gatekeeper Ima, silahkan.
1: Satu informasi kami terima dari Bu Lia, melakukan perjalanan dari arah Baron menuju ke Nganjuk Kota dengan kondisi arus lalu lintas di jalan raya Nganjuk Kota ini cukup lancar dan juga lengang. Cuaca pun di hari ini terpantau sangat terik. Selanjutnya kami pantau dari CCTV ini ya, bahwa

0: Lengang, tapi selatannya Simpang Baruna yang jalan tembus Kaliombo itu terpantau padat dan sedikit ada kemacetan begitu untuk yang di daerah jalan tembus Kaliombo.
1: Oke.
0: Selanjutnya informasi kami terima dari Ibu Linda mengabarkan bahwasanya di daerah Pasar Sukomoro untuk cuacanya juga terik di hari ini, arus lalu lintas pun juga lancar. Pak Indra yang berada di daerah Bundaran Tugu Adipura mengabarkan situasi untuk arus lalu lintas di hari ini lumayan lengang, cuaca pun juga terik. Terpantau juga dari CCTV untuk di daerah Alun-Alun Nganjuk di hari ini lumayan sepi ya, karena masih siang juga, jadi belum terlalu banyak orang yang pergi ke Alun-Alun Nganjuk. Mungkin nanti sekitar sore hari itu sudah pada berdatangan untuk olahraga ya, biasanya di daerah Alun-Alun Nganjuk itu ya. Jadi buat seluruh cakra yang akan melintas di Alun-Alun Nganjuk, hati-hati dan tetap meningkatkan kewaspadaan, karena memang untuk yang olahraga itu biasanya di jalanan ya Erika, bukan di dalam alun-alun Nganjuknya.
1: Betul.
0: Jadi harus meningkatkan kewaspadaan, takutnya kalau lengah sedikit jadi peristiwa yang tidak kita inginkan gitu. Selanjutnya Pak Rahmat dari arah Prambuan hendak ke Pare mengabarkan situasi terkini di area jembatan Papar cukup lancar dan juga sepi, cuaca hari ini juga lumayan terik di daerah Papar. Erika.
1: Baik, lanjut Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk dari Pak Oktavian di Nganjuk Kota ke arah Madiun lewat arteri ini sampai di perlintasan kereta api Awrawar Wilangan masih lancar, kedua arah tidak begitu ramai, hanya ada beberapa roda 4 dan juga truk muatan yang melintas, cenderung lengang masih untuk siang menjelang sore ini. Kemudian kabar baik untuk kebakaran di wilayah Gunung Bromo kah? Ini sudah masuk ke hari ke-12. Dan kabarnya per hari ini BPBD Jatim mengklaim bahwa titik api di kawasan Gunung Bromo sudah tidak terpantau lagi, tapi masih ada beberapa hotspot atau titik panas. Ini bukan bersumber dari api, tapi kondisi di wilayah itu lebih panas dari wilayah sekitarnya. Tapi untuk titik api sudah tidak terpantau lagi, namun untuk proses pemadaman dan juga penyisiran ini masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari BNPB, BPBD, TNI Polri, Damkar hingga relawan. Data per pagi hari ini untuk luas area terbakar di kawasan Gunung Bromo ini mencapai 1.120 hektar. Dan data itu masih akan terus diupdate. Tapi untuk per pagi hari ini dari BPBD Jatim mengatakan luas area terbakar di kawasan Gunung Bromo ini mencapai 1.120 hektar. Ini untuk pemadaman lanjutan, pembasahan dan juga penyisiran, barangkali ada titik api yang belum padam, ini masih terus dilakukan. Dan kita juga komunikasi dengan Bapak Gatot Subroto, Kalaksa BPBD Jatim, untuk kabar kebakaran di Gunung Bromo, apakah memang sudah benar-benar padam dan langkah kedepannya seperti apa, ini masih kita komunikasikan, Erika.
1: Baik, terima kasih Elvan. Sebelumnya ada Imalana, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra untuk informasi menarik dari berbagai wilayah ya. Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrishna.com.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Serujakra BPD Jawa Timur mengungkap titik api di Gunung Bromo sudah tidak terpantau lagi. Namun waterbombing masih dilakukan untuk pembasahan setelah terjadi kebakaran. Luas area terbakar di Gunung Bromo seluas 1.120,3 hektar. Data itu masih berubah karena dalam proses pendataan ulang hingga saat ini. Tim gabungan dari BNPB, BBBD, TNI Polri, Damkar, Relawan, hingga masyarakat sekitar juga terus melakukan penyisiran untuk memastikan kembali titik api yang sudah tidak ada. Waterbombing masih digerakkan untuk dilakukan pembasahan ke sejumlah titik yang masih terdapat asap pasca kebakaran. Tim gabungan juga masih siaga di kawasan Gunung Bromo untuk memastikan kebakaran telah padam secara sempurna. Ya, Seru Jakra, jadi hingga saat ini waterbombing masih terus dikerahkan meskipun kebakaran di kawasan Gunung Bromo dipastikan sudah padam. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Satu informasi kami terima di wilayah Sidoarjo, tepatnya di peti kemas lepas di Jalan Lebo Sidoarjo. Untuk arus lalu lintas di kawasan Lebo Sidoarjo hari ini, siang ini juga ya, itu sedang macet Erika, karena ada sebuah box peti kemas dilaporkan terlepas dari truk dan melintang di badan jalan. Pengendara jadi harus pelan-pelan dan cari celah untuk lewat gitu. Jadi harus melipir-melipir gitu Erika, karena memang untuk informasi yang kami dapatkan, truknya ini lumayan memakan jalan. Semua jalan ini kayaknya dimakan ini ya sama si truknya ini.
0: Jadi menutup badan jalan ya.
1: Betul, jadi menutup badan jalan. Untuk roda 4 tidak bisa lewat. Okay. Untuk roda 2 pun lewatnya harus bergantian. Ini kan untuk arahnya dua arah ya ini. Untuk jalurnya ini dua arah, jadi harus bergantian, tidak bisa untuk dua motor.
0: Oh, harus bergantian ya.
1: Betul, karena karena boxnya ini terlepas dari truk. Jadi box yang besar itu loh Erika, kayak evergreen begitu. Nah itu dia terlepas dari truknya, akhirnya membuat kemacetan di wilayah Jalan Lebo Sidoarjo. Untuk proses evakuasi masih sedang berlangsung ya. Ini kami juga sedang menghubungi dari teman-teman pihak kepolisian, apakah sampai saat ini pun evakuasi masih berlangsung atau sudah selesai. Informasi yang kami terima juga sama ya, di daerah Malang pun juga ada sebuah truk pengangkut tebu terguling di Jalan LA Sucipto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Tepatnya di depan Gang Makam pada hari ini, tapi pagi tadi sih Erika ini. Ini kita juga sudah menghubungi dari pihak Kenegakum Satlantas Polres Malang Kota terkait dengan peristiwa ini, apakah sudah selesai untuk evakuasinya atau belum. Karena memang kalau evakuasi truk seperti ini bakal lama sekali ya. Kemarin aja yang triplek itu sampai berhari-hari kan Erika,
0: iya,
1: kabarnya.
0: Iya, sampai berhari-hari, betul.
1: Jadi ini kita masih menanyakan apakah juga sama ini evakuasinya lama ataupun sudah selesai untuk dievakuasi. Jadi untuk jalur di daerah Jalan LA Sucipto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ini juga padat dan ramai karena tidak bisa dilalui untuk dua arah. Jadi harus bergantian ya, dari arah depan ataupun dari arah yang di belakangnya truk begitu. Yang video yang kami himpun ini. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Rahmat melakukan perjalanan dari arah Prambon hendak ke Pare. Untuk area di wilayah perempatan Papar hari ini cukup lancar dan sepi dan juga lengang sekali ya. Hari ini di wilayah Papar, tadi saya juga sempat pantau dari CCTV untuk traffic light-nya aman. Ini karena Papar untuk traffic light-nya sering mati ya Erika.
0: Sering mati, betul.
1: Tapi untuk kali ini aman saja. Cuaca pun terik di siang hari ini. Bu Vita sekarang berada di daerah Prambon hendak ke Pasar Waru Jayeng mengabarkan kondisi arus lalu lintas aman lancar, ramai lancar. Untuk cuaca pun juga cerah cenderung ke terik. Mas Faik berangkat dari Jogja hendak ke Surabaya, sekarang melewati jalur tol, mengabarkan untuk situasi menuju ke exit tol Nganjuk dari arah utara cukup sepi dan juga lancar, cuaca cerah cenderung ke terik juga. Bu Melinda dari Kertosono menuju Kediri lewat jalur Prambon, mengabarkan hingga saat ini masih banyak untuk jalan yang sedikit berlubang begitu ya. Namun untuk arus lalu lintas ramai lancar didominasi oleh truk bermuatan berat. Untuk cuaca hari ini cerah cenderung keterik juga, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, mungkin Anda dalam perjalanan kali ini menjumpai adanya kendala seperti kendaraan truk mengalami trouble hingga mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi maupun juga insiden lalu lintas yang belum teratasi ya, bisa Anda sampaikan kepada kami, kirim foto videonya 0852 9001 061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sudah sampai mana Seru Jakarta untuk perjalanan Anda di menit ke-36 lepas dari jam 2 siang? Sudah sampai tujuan atau saat ini malah singgah ya di tempat istirahat? Karena wajib kita istirahat kalau sudah dirasa tidak fokus ataupun mengantuk. Istirahat di mana, pengalaman perjalanan untuk saat ini seperti apa, bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Saya ke penelpon dulu, sudah ada Mas Atim. Selamat siang Mas Atim, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya Mas Atim?
1: Gimana Mbak, gimana?
0: Kabarnya bagaimana? Ini sedang apa?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, baik, Alhamdulillah, ya, baik. Posisi di mana lo Mas Atim?
1: Di Mojoagung Mbak.
0: Mojoagung Jombang. Oh, arah ke Surabaya. Arteri saja ya.
1: Iya, lewat arteri tapi macet, ada penutupan jalan ya.
0: Penutupan jalan di Mojoagung, tepatnya di mana ini?
1: Ya, Pamburunceng Mojoagung itu loh.
0: Oh.
1: Yang ke tutup.
0: Yang ke apa?
1: Yang ke
0: Surabaya ditutup.
1: Ya, di semua dilewatkan ring road, jadi macet ini masih ya.
0: Semuanya dilewatkan ring road ini Mojoagung Jombang ya. Ring road apa itu namanya Mas Atim?
1: Ya, lewat kendaraan roda 4 nggak bisa lewat.
0: Oh iya. Dan... iya. Semua kendaraan berarti ya, atau hanya kendaraan roda 4 ke atas?
1: Roda 4 ke atas nggak boleh lewat.
0: Sepeda
1: motor.
0: Kalau sepeda ya, motor bisa, cuman ya macet gitu ya.
1: Ya.
0: Oh, okay. Ini dari kapan Mas Atim terjebak kemacetan di sana? Berapa waktu yang lalu?
1: Iya, pastinya kirim video itu loh. Pas, ya pas itu.
0: Ya pas itu ya.
1: Seperempat.
0: Ya. Oh, ngirim ke sini itu ya pas sampai di lokasi kena macet ya.
1: Macet dikit-dikit. Ini macet terus.
0: Waduh lah ini nanti bisa-bisa sampai maghrib Mas. Gak gerak sama sekali ya.
1: Ya gerak Mbak, cuma
0: merambat ya, gitu ya.
1: Powelan.
0: Oh, jadi semua diarahkan ke ring road ini tadi ya. Baru tahu ini ya Mas Atim, sebelumnya belum ada info tadi ya.
1: Belum ada info tadi, cuma ya enggak tahu. Lewat situ. Tutup.
0: Oh. Ini infonya ada maksudnya penutupannya karena apa gitu, ada info enggak Mas Atim?
1: Enggak ada, jalan enggak ada. Apa tanda atau apa itu enggak ada.
0: Tapi ini tadi yang mengarahkan arus lalu lintas masuk ke ring road polisi atau?
1: Ya itu Mbak, apa jenisnya? Ya ada polisi cuma berapa tadi, dua kalau enggak salah.
0: Mengarahkan masuk ke jalur ring road gitu ya Mas Atim?
1: Ya benar.
0: Oke, baik. Jadi ini yang dari arah Jombang ke Surabaya. Kalau sebaliknya bagaimana ya Mas Atim?
1: Lancar sebaliknya.
0: Oh, sebaliknya lancar. Okay, baik. Cuacanya bagaimana Mas Atim?
1: Panas.
0: Panas-panasnya ya, ini jam 2, jam 3 masih panas sekali. Sama keluarga, sama istri ini tadi.
1: Iya, ini mau jemput aku nih.
0: Oh,
1: mau
0: jemput. Pulang. Oh, iya. Berarti nanti langsung pulang atau besok?
1: Langsung pulang.
0: Nanti malam. Rencananya nanti malam langsung pulang. Baik, hati-hati Mas Atim, ditunggu update-nya ya nanti.
1: Oke, siap.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Jakra, ini tadi untuk kendaraan roda 4 lebih ya, diarahkan menuju ke Ring Road Mojagung. Dilewatkan sana yang akan mengarah ke Surabaya karena ada penutupan jalan di wilayah Mojagung Jombang yang ke arah Surabaya. Namun untuk yang menuju ke wilayah Jombang dari arah Surabaya, ini terpantau masih lancar saja. Ring road yang cukup padat seluruh Jakra untuk siang hari ini, banyak kendaraan roda 4 lebih ini diarahkan ke sana sehingga cukup merambat ya kendaraan yang melintas di Ring Road Mojagung Jombang. Saya coba cek informasi dulu ke Ima.
3: Selain di Mojoagung Jombang, ini bahwasannya di wilayah Ploso Jombang pun juga sama ini, Erika. Ada kegiatan PHBN, tapi masih besok Sabtu isi
0: besok
3: ini.
0: Masih hari Sabtu ya, tidak hari ini ya?
3: Tidak hari ini. Masih besok Sabtu tanggal 15 Agustus. Namun ini untuk jalur alternatif mana saja yang akan diperlakukan masih belum kami himpun untuk informasinya. Dan kami juga masih menghubungi dari teman-teman kepolisian dan Polres Jombang ya, Ploso, untuk wilayah Ploso begitu, apakah ada jalur alternatif yang diberlakukan pada saat PHBN gerak jalan tingkat kecamatan Ploso ini. Karena ini kita dapat informasinya tuh dari Pak Hasan yang berada di Ploso Jombang. Lalu beliau menanyakan untuk terkait rekayasa lalu lintasnya, mohon untuk dihubungi untuk Polsek Plosonya begitu. Dan ini kita masih menunggu jawabannya ya dari pihak teman-teman kepolisian Polsek Ploso wilayah Jombang. Lalu untuk informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Ponorogo, ini ada insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Raya Ngerayun Bungkal, Kabupaten Ponorogo pada hari ini, yang dimana sebuah kendaraan truk dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling dan melintang menutup badan jalan. Ini terlihat dari video juga, Erika, bahwasannya sampai motor pun gak bisa lewat ini. Motor sudah tidak bisa lewat akhirnya. Mengalami kemacetan gitu ya di Jalan Raya Ngerayun Bungkal Ponorogo. Mungkin Sedo Cakra yang akan melintas di sana ya bisa putar balik saja jalur, pilih jalur alternatif yang lain saja, karena bahwasannya sampai saat ini pun juga masih berlangsung evakuasinya karena truknya ini lumayan besar juga, Erika. Dan melintangnya pun juga sampai di semua badan jalan. Biasanya kan kalau kecelakaan tunggal begitu ya, hanya satu badan jalan saja yang tertutup, jadi masih bisa diatur bergantian begitu ya untuk arus lalu lintasnya. Nah, tapi kalau ini truknya itu melintang, jadi dua ruas jalan itu sudah tidak bisa dilewati lagi. Jadi mending buat Sudut Cakra yang akan melintas di Jalan Raya Ngerayun Bungkal Ponorogo harap melewati jalur alternatif yang lain saja daripada nanti tidak bisa lewat begitu ya. Lalu informasi selanjutnya kami himpun dari Pak Jayadi yang melakukan perjalanan dari arah Mojokerto ke Surabaya, mengabarkan situasi terkini di Jalan Raya Mojoagung Jombang. Sama ya, beliau menginformasikan cukup padat sekali, masih tidak bisa bergerak ya, bergeraknya cuma dikit-dikit aja. Yang dimana untuk kepadatan ini didominasi oleh truk dan juga mobil roda 4. Dan untuk cuaca di siang hari ini juga lumayan terik, Erika.
0: Baik, terima kasih Malana Kekipar.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Seduh Cakra Bupati Nganjuk Marhan Jumadi memastikan ketersediaan bahan pangan di daerah Nganjuk aman. Pihaknya akan melakukan langkah intervensi bila terjadi gejolak harga pasar. Kang Marhan menyampaikan hingga saat ini untuk stok bahan pokok melimpah dengan harga relatif yang terkendali. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyiapkan sejumlah langkah intervensi jika ada gejolak pada stok maupun juga harga pangan. Hal itu disampaikan Kang Marhan saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melihat langsung pasar murah di lapangan Kramat Nganjuk. Kang Marhan menyebut pengecekan secara langsung ke pasar-pasar telah dilakukan. Hal itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan pengendalian harga. Meski saat ini ketersediaan dan harga pangan masih relatif aman, Kang Marhan tetap menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan harga maupun kelangkaan stok. Menurutnya, Pemkab Nganjuk akan melakukan intervensi seperti gerakan pangan murah jika kemudian hari ditemukan kelangkaan maupun kenaikan harga bahan pokok. Selain itu, menanggapi tentang langkanya gas LPG di beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk, pihaknya juga telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasinya. Ya, jadi memang beberapa hari terakhir Seru Cakra di wilayah Nganjuk, gas LPG itu cukup langka. Seperti itu, kelangkaan gas LPG diduga disebabkan oleh melebarnya fungsi gas LPG itu sendiri. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga kebutuhan pertanian. Komunikasi dengan Pertamina juga telah dilakukan oleh Kang Marhan agar stok gas LPG ditambah, agar kebutuhan masyarakat pun juga terpenuhi. Jadi banyak para petani itu yang beralih ke gas LPG dan tidak menggunakan BBM lagi, seperti itu. Untuk Anda mungkin salah satu petani di wilayah Nganjuk ya, Seru Cakra, cari gas LPG beberapa hari terakhir ini bagaimana? Cukup mudah atau mungkin terdapat kelangkaan di wilayah Anda? Juga bisa Anda sampaikan kepada kami 0852 9000 1061. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Informasi masuk tadi ditambahkan oleh Bu Tuti, ini berangkat dari jalur Kediri Kota ke arah Nganjuk lewat Mengkreng. Semua tiga Mengkreng masih lancar. Tadi sebelumnya lewat Papar juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Mas Atim tadi juga menambahkan setelah pas on air sudah sampai bebas ternyata juga macet kah? Mm-hmm. Jadi yang mau ke arah Jombang ini bisa lebih hati-hati untuk menghindari jalur arteri di kawasan Mojagung Jombang dan juga di area bypass Mojagung yang ternyata jalur alternatif juga cukup padat siang hari ini. Yang mau ke arah Jombang bisa pilih jalur lain untuk menghindari di depan pasar Mojagung dan juga di seputaran bypass Mojagung Jombang. Kemudian informasi lain dari Mbak Dian tadi berangkat dari kawasan Nganjuk Kota ke arah Harjoso. Mm-hmm. Ini sampai jembatan pengangkatan masih lancar, cuaca panas, angin cukup kencang wilayah Harjoso, lebih hati-hati saja. Kemudian dari Pak Antok juga menambahkan Jatiklan Nganjuk anginnya cukup kencang, lalu lintas masih cukup lengang. Nanti mau ke arah Jombang ini rencana lewat Peloso kah? Juga menanyakan untuk jalur alternatif wilayah Peloso Jombang sampai ke arah Jombang Kota, kondisinya bagaimana?
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada waspada yang mengarah ke wilayah Jombang, termasuk juga di wilayah Mojagung Jombang, karena ada penutupan arus lalu lintas ya di wilayah Mojagung Jombang. Kendaraan roda 4 atau lebih dilewatkan ring road Mojagung Jombang yang ke arah Surabaya. Untuk kendaraan roda 2 tetap bisa melintas, namun kondisinya cenderung padat. Jadi hati-hati, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

106,1 Radio Cakra Krishna, seru Cakra untuk sore hari ini. Harap waspada untuk Anda yang mengarah ke Surabaya, jalur arteri ya, karena di wilayah Mojoagung ada pengalian arus lalu lintas. Nanti kalau Anda sampai di wilayah Mojoagung akan dilewatkan menuju ke Ring Road Mojoagung Jombang, karena jalur utama Mojoagung ini ditutup sementara untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Hingga saat ini belum kami ketahui pasti ya untuk penutupan ini dilakukan sampai kapan, sampai nanti malam atau mungkin sampai sore nanti ini saja. Masih coba kami carikan informasi ke rekan-rekan polsek setempat dan juga Polres Jombang tentunya terkait dengan penutupan di jalur utama. Mengingat hari ini kan hari Jumat ya, Seru Cakra. Pasti jalur utama ya, jalur arteri akan cukup padat sekali, baik yang dari arah Surabaya maupun juga yang dari arah Madiun ya. Jadi ada yang ke kota, ada juga yang pulang kampung. Banyak kendaraan pribadi roda 4, bus angkutan umum yang melintas di hari ini. Anda saat ini juga terjebak kepadatan di wilayah Mojoagung Jombang atau Ring Road Mojoagung, karena arus lalu lintas kan diarahkan semuanya ke Ring Road ya. Bagi kendaraan roda 4 atau lebih, bisa Anda sampaikan kepada kami. Namun informasi terakhir, memang kondisi di Ring Road Mojoagung Jombang cukup padat. Jadi padat merayap ya. Untuk Anda yang melintas di sana harus tetap konsentrasi, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Jakra Krisna hingga sore hari ini. Seru Jakra, harap waspada di wilayah Mojagung Jombang. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup padat ya. Jadi apabila Anda ada agenda mengarah ke Surabaya dari wilayah Jombang, Kediri maupun juga wilayah Nganjuk, disarankan untuk melintas di jalur tol saja ya, jalur bebas hambatan agar perjalanan Anda tetap aman dan juga lancar. Namun apabila Anda sudah terlanjur ya terjebak kepadatan di sana atau sudah mengarah ke wilayah Mojagung Jombang, bisa Anda sampaikan kepada kami hingga menit ke-9 lepas dari jam 3 sore. Seperti apa? Kabarkan di 0852-9001-061. Gatekeeper ada Alfanamar serta Imalana. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin ini berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Sebanyak 549 orang di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
3: Mereka berasal dari SMP Negeri 1 Trenggalek, SDI Lukman Al-Hakim, serta sejumlah posyandu di Kelurahan Tamanan. Sementara itu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebanyak 2.957 porsi MBG ditarik dan dimusnahkan sebelum dikonsumsi, setelah ditemukan olahan ayam yang dinilai tidak layak dikonsumsi. Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Dr. Sunarto, mengatakan dari 549 orang tersebut, sebanyak 493 orang mengalami keluhan di SMP Negeri 1 Trenggalek, terdiri dari 474 siswa dan 19 guru. Keluhan yang muncul antara lain nyeri atau mules pada perut, mual dan diare. Sunarto menyebut sebagian besar gejala masih tergolong ringan dan tidak memerlukan perawatan inap. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
2: Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Madiun mendeportasi seorang warga negara Cina berinisial ZK berusia 46 tahun setelah terbukti melanggar aturan keimigrasian. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
4: ZK diketahui telah overstay sejak 27 Juni 2026 dan bekerja sebagai juru masak di salah satu restoran di kota Madiun tanpa izin yang sesuai. ZK sebelumnya memiliki izin tinggal terbatas atau ITAS yang disponsori perusahaan di Semarang, namun sudah tidak lagi bekerja dengan sponsor tersebut. ZK kemudian diamankan petugas pada 4 Agustus 2026. Setelah adanya informasi dari masyarakat, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Madiun, Arif Adi Prayugo, mengatakan ZK meninggalkan sponsor di Semarang dan kemudian bekerja secara ilegal sebagai koki di restoran Madiun. Setelah menjalani pemeriksaan, ZK dikenai tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan, serta dideportasi ke Cina pada 11 Agustus 2026. Imigrasi juga memeriksa pihak restoran dan sponsor ZK di Semarang. Sementara pengelola restoran di Madiun diberikan surat peringatan agar kejadian serupa tidak terulang. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
2: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan keberadaan jembatan perintis Garuda di Desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dapat mempermudah akses dan memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah perdesaan. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
5: Jembatan sepanjang 18 meter dan lebar 1,8 meter itu menghubungkan wilayah Kecamatan Pace dan Loceret dengan kapasitas beban maksimal 3,5 ton serta batas kecepatan kendaraan 10 km per jam. Hovifah mengatakan jembatan tersebut membantu membuka akses antar kampung dan antar desa, sekaligus mempermudah masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi. Menurutnya, akses yang semakin terbuka juga akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan peternakan sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
2: 6 pelajar mengalami luka-luka setelah ditabrak mobil Isuzu Panther saat mengikuti kegiatan gerajalan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
6: Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 12 Agustus 2026. Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan juga menemukan sejumlah obat keras di dalam mobil. Saat ini pengemudi beserta kendaraan telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan termasuk kondisi pengemudi saat kejadian dan asal-usul obat keras yang ditemukan di dalam kendaraan. 6 pelajar

0: yang menjadi korban telah mendapatkan penanganan medis akibat luka yang mereka alami. Polisi juga terus melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran pidana dalam peristiwa tersebut. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Aktivis pertambangan galian C di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dihentikan Satpol PP Pemkab Bojonegoro. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
2: Penutupan dilakukan setelah adanya laporan warga dan hasil pemeriksaan petugas yang menemukan aktivitas tambang tersebut diduga tidak mengantongi izin. Sebelumnya, warga mengeluhkan lalu lintas truk bertona seberat yang keluar masuk lokasi tambang. Kendaraan pengangkut material tersebut dinilai berdampak terhadap kondisi jalan dan jembatan di sekitar lokasi. Warga juga mengeluhkan polusi akibat aktivitas pertambangan. Kepala Satpol PP Bojonegoro, Laila Nur Aini, membenarkan penertiban tersebut dan menyebut tambang langsung ditutup setelah dipastikan tidak memiliki perizinan. Dalam pemeriksaan, petugas juga mendapati informasi bahwa aktivitas tambang sehari-hari diduga dikelola oleh oknum kepala dusun setempat. Namun, yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik tambang tersebut. Satpol PP menegaskan, seluruh kegiatan pertambangan wajib memenuhi persyaratan dan perizinan yang berlaku sebelum beroperasi. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Uang tunai milik SPBU Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dilaporkan raib setelah lokasi tersebut didatangi kawanan perampok bersenjata. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
3: Dalam aksinya, para pelaku disebut menyekap petugas SPBU sebelum membawa kabur uang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. SPBU Selokromo sendiri merupakan salah satu stasiun pengisian BBM yang berada di wilayah Kecamatan Leksono. Peristiwa tersebut membuat aktivitas di SPBU menjadi perhatian aparat kepolisian. Petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan para pelaku, termasuk menelusuri kronologi perampokan serta jumlah pasti uang yang dibawa kabur. Aksi perampokan dengan penyekapan tersebut juga menjadi perhatian karena menyasar lokasi usaha yang menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penanganan kepolisian. Aparat terus mengumpulkan keterangan dari korban maupun saksi dan menelusuri berbagai petunjuk untuk memburu para pelaku. Polisi juga mengimbau pengelola SPBU maupun tempat usaha lainnya agar meningkatkan sistem keamanan, terutama saat menyimpan atau memindahkan uang dalam jumlah besar. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Demikian jaring radio, saya Rika, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 101,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Anda mendengarkan kami melalui aplikasi streaming atau mungkin di rumah saja ya. Melalui radio analog bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Ke GG Peralvan.
1: Ya, tadi masuk info disampaikan oleh Mbak Zaski ya, ini di jalur Jombang ke arah Mojokerto. Ini sampai di seputaran flyover Peterongan masih aman. Kawasan Peterongan tidak ada hambatan, masih normal untuk di sore hari ini. Kemudian untuk upaya pemadaman kebakaran di Gunung Bromo, Kak, ini ternyata dari BPBD Kabupaten Nganjuk juga turut membantu dengan menajukan beberapa personel dan juga peralatan. Karena informasi yang beredar memang dari BPBD Kabupaten Kota lain di Jawa Timur ini juga membantu menerjunkan personil dan juga kendaraan untuk upaya pemadaman di kebakaran Gunung Bromo. Ini kita komunikasi dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, untuk bantuan yang diberikan dari Nganjuk ini berupa personil beserta peralatan atau bagaimana, dan untuk kondisi terkini apakah masih di Gunung Bromo atau mungkin sudah balik. Karena untuk kebakarannya kan sudah padam di pagi tadi disampaikan. Tapi apakah masih di lokasi atau mungkin ada tugas-tugas pemantauan lain, ini masih kita komunikasikan dulu, Erika.
0: Lanjut, Ima.
2: Informasi yang kami terima dari pihak ULP Nganjuk bahwasanya besok hari Sabtu 15 Agustus 2026 ada pemadaman listrik sementara, yang dimana untuk wilayah pemeliharaannya jam 10 siang sampai dengan jam 2 siang akan ada di Dusun Kedung Rejo, Balong Gebang dan juga sekitarnya. Sedangkan untuk jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang akan ada di Desa Loceret, SPBU Godean, Indomaret Loceret, SMPN 1 Loceret, Desa Patihan, Indomaret, Alfamaret Patihan dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada pekerjaan pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Lalu informasi selanjutnya dari Mas Taufik di Ngawi, ini menginformasikan untuk daerah Ngawi cerah cenderung keterik ya. Selanjutnya untuk informasi yang kami dapatkan dari Pak Subandi yang saat ini berada di area pabrik gula merican Kediri yang hendak ke Kediri Kota, mengabarkan arus lalu lintas di daerah pertigaan pabrik gula merican ini cukup ramai sekali. Namun untuk arus lalu lintas masih lancar saja, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Untuk cuaca masih cukup bersahabat juga. Pak Bardan mengabarkan situasi terkini di Jembatan Kertosono, arus lalu lintas masih ramai lancar, cuaca pun juga panas cenderung ke terik di sore hari ini. Erika.
0: Terima kasih Mas. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tetap patuhi rambu lalu lintas ya, seru Jakra untuk keselamatan berkendara Anda dimanapun dan kapanpun. Saat ini Anda sedang berkendara, melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa Anda sampaikan kepada kami. Besok di tanggal 15 Agustus 2026 hari Sabtu ada pemadaman listrik di wilayah PLN WLP Nganjuk. Dua sesi seru Cakra, sesi pertama jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Ini ada beberapa wilayah yang terdampak pemadaman listrik, yakni Dusun Kedung Rejo, Balung Gebang, dan sekitarnya. Sementara sesi kedua di jam 12 siang sampai jam 1 siang berada di Desa Loceret, SPBU Godean, Indomaret Loceret, SPN 1 Loceret, Desa Patihan, Indomaret Alfamart, Patihan, dan sekitarnya. Ada pemeliharaan jaringan distribusi sehingga disampaikan mohon maaf kepada seluruh pelanggan PLN ya yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Nanti apabila pengerjaan sudah selesai dari jam atau waktu yang ditentukan, maka tegangan akan segera dinormalkan kembali. Baik, saya cek informasi ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Pak Muhammad, tadi menginformasikan ada mobil damkar ini yang melintas di wilayah Loceret Nganjuk. Ini dikirimkan di menit ke-32 tadi. Melintas dengan sirine nyala dengan kecepatan tinggi juga. Kita masih komunikasikan apakah ada insiden kebakaran untuk wilayah Loceret ataupun juga sekitarnya. Karena tadi belum ada masuk info untuk kebakaran yang terjadi di sore ini. Baru disampaikan Pak Muhammad ada mobil damkar yang baru kelar isi air kemudian langsung melaju dengan kecepatan tinggi melintas di Jalan Raya Loceret Nganjuk. Nanti kita update kembali, kita masih belum ada informasi untuk titik kebakaran sampai sore ini. Kemudian info lain tadi juga disampaikan oleh Pak Wawan di jalur Gondang menuju ke arah Kecamatan Kertosono. Okay. Ini sampai di wilayah Lengkong masih lancar, simpang 4 Pasar Lengkong juga tidak ada hambatan, keempat arahnya dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi saja. Kemudian informasi masuk tadi juga disampaikan oleh Pak Roni, ini di kawasan Nganjuk Kota yang menuju ke arah Baron, sampai di Jalan Raya Sukomoro masih aman lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Kemudian terkait penggunaan gas LPG untuk pertanian tadi kah, yang menyebabkan beberapa lokasi kan memang agak susah mendapatkan susah. LPG.
0: Betul.
1: Ini ternyata informasi yang beredar untuk pompa airnya ternyata sama kah? Jadi pompa air yang biasanya pakai minyak itu bisa dimodifikasi dan digunakan menjadi pompa air yang pakai LPG begitu.
0: LPG iya, ini karena banyak petani yang pakai itu sekarang.
1: Iya, dan biayanya juga murah ternyata untuk memodifikasi murah. Pompa air dari minyak atau dari BBM ke LPG itu hanya Rp55.000 kah? Jadi uangnya dikeluarkan Rp55.000, nanti dieselnya bisa digunakan pakai LPG begitu. Jadi memang cukup murah dan informasinya sampai sekarang ini banyak petani yang memilih untuk menggunakan atau memodifikasi pompa airnya agar bisa digunakan LPG karena ongkosnya lebih murah daripada harus isi pertalite begitu. Ini juga di Nganjuk banyak dijumpai karena untuk modifikasinya murah, kemudian juga untuk pas dipakai pompa air ini juga tidak menghabiskan biaya yang banyak sehingga dapat menekan ongkos untuk pengairan di sawah masing-masing, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Kali ini ada satu informasi terkait dengan aktivitas buat seluruh Cakra yang mempunyai aktivitas di luar rumah. Ada sedikit informasi dari pihak stasiun meteorologi kelas 3 Ndoho Kediri, yang dimana untuk wilayah Kediri dan sekitarnya dan sejumlah daerah juga ya, ini masih berpotensi mengalami angin kencang di tanggal 14, tepatnya di hari ini sampai tanggal 15 Agustus 2026 besok. Meski begitu, untuk potensi hujan sedang hingga lebat, hujan lebat sampai sangat lebat maupun hujan ekstrim sejauh ini tidak ada wilayah yang masuk dalam kategori peringatan. Potensi hujan petir juga tercatat nihil, namun ada potensi ya untuk terjadi hujan lokal begitu yang dihimpun dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri. Tapi yang perlu tetap diwaspadai adalah adanya angin kencang. Dan wilayah yang masuk dalam peringatan ini cukup luas, mulai dari Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Nganjuk ini pastinya ya, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan sampai Madiun. Untuk angin kencang ini bisa muncul secara tiba-tiba terutama saat terjadi perubahan kondisi cuaca. Dan dampaknya ini juga gak bisa dianggap sepele ya, karena bisa menyebabkan pohon tumbang, dahan patah, dan bahkan mengganggu aktivitas warga yang sedang berada di luar rumah. Jadi buat Sedulur Cakra yang mungkin akan melakukan aktivitas di luar rumah di hari ini ataupun besok, tetap berhati-hati ya. Kalau angin mulai terasa semakin kencang, sebaiknya kita harus cari tempat yang aman dan jangan berteduh di bawah pohon. Karena ada beberapa kasus yang kita temui, itu salah satunya di wilayah Blitar itu ya, dekat dengan alun-alun Blitar, Pemkab Blitar begitu, ada pohon tumbang, pohon beringin tumbang akhirnya mengenai salah seorang pengendara sepeda motor. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan berpergian keluar rumah, beraktivitas di luar rumah begitu, hindari untuk berada di bawah pohon. Benda-benda yang gampang terbawa angin juga sebaiknya diamankan juga, terutama yang berada di halaman atau di tempat terbuka. Dan yang paling penting, terus pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG supaya kita lebih siap untuk menghadapi perubahan cuaca. Selanjutnya, informasi yang kami terima dari wilayah Surabaya ini ya, buat Sedulur Cakra yang mungkin akan melakukan perjalanan weekendnya ini ya ke Surabaya pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 besok. Bahwasannya di daerah Gelora Bung Tomo Surabaya pukul 3 sore itu ada pengalihan arus lalu lintas. Seluruh roda 4 yang mengarah ke Gelora Bung Tomo wajib menggunakan jalur tol dan juga jalur Teluk Lamong. Dan seluruh roda 4 yang mengarah Gelora Bung Karno dilarang melintas melalui Jalan Singapura menuju ke Jalan Jawar. Karena emang ada event begitu ya di daerah Gelora Bung Tomo. Jadi bisa dipantau terus untuk informasinya dan bisa disimak ya, karena bahwasannya besok di daerah Gelora Bung Tomo Surabaya hari Sabtu 15 Agustus mulai pukul 3 atau malah sebelumnya itu sudah ditutup untuk roda 4. Erika.
0: Baik, terima kasih Malana. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Ya, 106,1 Radio Jakra Krishna. Seru Jakra untuk Anda yang sore hari ini mungkin sudah on the way pulang ya. Kemudian menjumpai adanya jalur yang cukup padat. Biasanya jalur dalam kota sudah mulai ramai ini di jam-jam seperti ini. Harap hati-hati dan juga waspada ya. Seru Jakra kirimkan update-nya kepada kami, situasi yang ada di wilayah Anda seperti apa. Kali ini saya sampaikan untuk informasi dari wilayah Nganjuk, Seru Jakra. Musim panen cengkeh, petani yang ada di Desa Blongko, Kabupaten Nganjuk, ini raih untung hingga ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Anda juga salah satu petani cengkeh, Seru Jakra, di wilayah Blongko Ngetos Nganjuk juga bisa disampaikan ya. Musim panen cengkeh mulai berlangsung di wilayah Blongko Ngetos Nganjuk. Sejumlah kebun cengkeh milik warga mulai dipanen setelah tanaman memasuki masa panen. Cengkeh menjadi salah satu tanaman yang cukup banyak dibudidayakan masyarakat Desa Blongko. Selain cengkeh, warga juga menanam berbagai komoditas pertanian lain seperti jagung, kacang-kacangan, dan juga padi. Proses pemanenan cengkeh dilakukan dengan cara yang cukup sederhana. Petani biasanya menggunakan tangga bambu untuk menjangkau bagian pohon yang tinggi. Agar lebih aman saat digunakan, tangga tersebut diberi pengikat pada bagian samping kanan, kiri, hingga bagian tengah, sehingga tidak mudah bergoyang ketika dinaiki. Setelah dipetik, cengkeh hasil panen tidak selalu langsung dijual. Sebagian petani menjual cengkeh dalam kondisi basah, sementara sebagian lainnya memilih menjemurnya terlebih dahulu sebelum dijual. Di Desa Blongko sendiri terdapat sejumlah pengepul yang menjadi tempat warga menjual hasil panen cengkeh. Berdasarkan informasi, harga cengkeh basah itu berada di sekitar Rp39.000 per kilogram. Sementara cengkeh yang telah melalui proses pengeringan itu bisa mencapai Rp118.000 per kilogram atau lebih. Besarnya minat warga terhadap tanaman cengkeh tidak terlepas dari kondisi wilayah yang mendukung. Cengkeh ini tanaman yang tidak dapat tumbuh optimal di sembarang tempat, sehingga kondisi lingkungan jadi salah satu faktor penting dalam budidayanya. Meski cengkeh menjadi salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan, keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian di Desa Blongko masih relatif terbatas. Sebagian besar kegiatan pertanian masih dilakukan oleh masyarakat yang lebih tua, meski terdapat pula anak muda yang terlibat. Selain menjadi bagian dari aktivitas pertanian masyarakat, musim panen cengkeh juga turut menjadi pemandangan tersendiri di sejumlah kebun warga. Aktivitas memetik, mengangkut, hingga menjemur cengkeh kembali mewarnai keseharian masyarakat Desa Blongko selama musim panen berlangsung. Dengan potensi tanaman cengkeh yang cukup besar, komoditas tersebut menjadi salah satu bagian dari aktivitas petani yang terus dijalankan masyarakat Desa Blongko dari tahun ke tahun. Panen cengkeh juga, Seru Jakra, untuk kali ini bisa Anda sampaikan dapat harga berapa kemarin, sudah dijual atau belum? Dijualnya dalam kondisi yang basah atau sudah dalam proses pengeringan seperti itu? Karena harganya juga terpaut cukup jauh ya. Kalau basah tadi sekitar Rp39.000, sedangkan kalau yang sudah kering Rp118.000. Ini jadi mungkin ada sebagian yang memilih untuk dikeringkan dulu ya, agar harganya pun juga lebih tinggi. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi website kami jakrakrishna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Yitno di Jombang Kota menginformasikan untuk sore ini cuaca masih cukup cerah di Jombang Kota. Angin lumayan kencang di sana, lebih hati-hati yang mau ke arah Jombang dan sekitarnya. Angin sore ini cukup lumayan kencang disampaikan. Lalu Pak Hamzah juga melintas di Nganjuk, tapi ini di ruas jalan tolnya dari Madiun nanti ke arah Warugunung Surabaya. Ini sampai di ruas tol Nganjuk kondisinya masih cukup lancar, anginnya kencang. Ini yang naik di ruas tol bisa lebih hati-hati dan juga jaga kecepatan saja agar tidak kehilangan kendali. cukup sepi soalnya kondisi di jalan tol untuk sore ini. Kemudian ditambahkan oleh Pak Firdaus untuk di kawasan Warujaya Nganjuk ke arah Kertosono. Ini sampai di SPBU Baron masih aman, semua jenis BBM juga tersedia, tidak ada antrian, masih normal, hanya 1-2-3 kendaraan saja yang terlihat mengantri. Kemudian Mbak Ambar di Pace Nganjuk ke arah Kediri, ini sudah sampai di Simpang 4 Pasar Merican, masih cukup lancar ke 4 arah, cuaca cerah juga disampaikan. Perlu hati-hati, banyak truk muatan tebu yang melintas di jalur Pace sampai ke Merican sore ini. Kemudian satu lagi masuk info Pak Gatot tadi, di wilayah Kunjang Kediri menambahkan saja cuaca masih cukup cerah, angin lumayan kencang, yang arah melintas di Kunjang bisa lebih hati-hati, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Informasi yang kami dapatkan bahwasanya di Jalan Raya Lebo Sidoarjo tadi kan sempat ada box kontainer yang terguling begitu ya, yang membuat lalu lintas ini macet, dan ternyata hingga saat ini pun untuk box kontainernya ini belum terevakuasi ya Rika. Okay. Jadi untuk jalur di Jalan Raya Lebo Sidoarjo masih terpantau sangat padat karena diatur bergantian untuk jalur lalu lintasnya, karena untuk arus lalu lintasnya ini untuk roda 4 tidak bisa lewat, jadi untuk roda 2-nya pun diatur bergantian karena lumayan sempit untuk jalur yang bisa digunakan. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Bambang yang merupakan seorang pedagang ya di Pasar Legi Jombang, bahwasanya beliau ini mengeluh harga cabai dan sejumlah sayuran dalam sepekan ini mengalami kenaikan ini ya Rika.
0: Berapa ini naiknya?
2: Kalau cabai rawit itu sekarang mencapai 55.000 per kilogramnya ya. Ini di daerah Pasar Legi Jombang, yang dimana sebelumnya itu harganya 50.000, hanya dalam satu pekan saja naik 5.000 loh ini. Untuk cabai besar juga naik 37.000 menjadi 40.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga sayuran itu juga ada yang mengalami kenaikan. Harga timun naik dari 12.000 menjadi 15.000, buncis 15.000 menjadi 18.000, sedangkan tomat ini naik dari 6.000 menjadi 8.000 per kilogramnya. Sudah mulai merangkak naik untuk tomat karena sempat beberapa hari yang lalu dikabarkan bahwa tomat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, hanya 1.000 hingga 2.000 per kilogramnya. Sekarang sudah di harga 6 sampai 8.000 per kilogramnya. Dan beliau ini bilang bahwasanya kenaikan harga ini dipicu oleh berkurangnya pasokan ini dari daerah penghasil akibat adanya cuaca yang ekstrim. Karena memang untuk di siang hari itu cuacanya panas sekali. Tapi untuk di malam hari cuacanya dingin gitu, dan juga banyak daerah pasokan itu yang kekurangan air bersih juga. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor adanya kurangnya pasokan bahan pokok dari daerah penghasil, akibatnya mengakibatkan harga-harga kebutuhan bahan pokok ini menjadi lebih mahal. Namun untuk beberapa harga kebutuhan bahan pokok yang lain itu juga ada yang turun ini, seperti bawang merah dari 30.000 menjadi 28.000, untuk bawang putih ini juga masih bertahan di harga 30.000. Jadi yang naik hanya sayur mayur dan juga tadi ada cabai rawit juga, ini juga naik begitu. Untuk telur masih sama di harga 22 hingga 24.000 per kilogramnya, dan daging ayam ini juga lumayan naik ya Rika ya. Harganya 36 sampai 38.000 per kilogramnya. Jadi Pak Suruh Cakra, ini bagaimana untuk harga bahan pokoknya, wajib juga ikut naik atau ada penurunan ya, atau sama dengan harga di daerah Pasar Legi Jombang, Erika?
0: Baik, terima kasih Malana. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tadi Anda juga sempat belanja Seru Cakra, bagaimana untuk harga kebutuhan pokok di wilayah Anda, apakah ada juga kenaikan pada beberapa komunitas, bisa Anda sampaikan juga ya.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada. Masih terus kami tunggu kabar dari Anda. Bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini? Kirim foto maupun juga videonya 0852-9001061. Ya, Seru Jakra, karena sudah masuk di jam 4 sore, saya Erika bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, tetap semangat.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-9 lepas dari jam 4 sore, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini ganti bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti ya. Masih ditemani gatekeeper ada Erika dan juga Imalana. Anda bisa berbagi informasi, kabar dan juga kewaspadaan lainnya lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nari adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya untuk sore ini di Nganjuk cuaca masih cukup cerah, cenderung panas, Dru Cakra. Tetap hati-hati. Yang perjalanan arah ke barat bisa lebih fokus, hati-hati, dan juga perhatikan batas kecepatan. Lumayan silau, soalnya cukup cerah juga di sore ini. Lewat telepon sudah bergabung ada Pak Nyoman. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore menjelang pulang, Mas Alvan. Sehat selalu sama keluarga dan kru Cakra Krisna.
0: Sehat selalu, Pak Nyoman. Gimana, Pak? Pare sore ini jam-jam pulang kerja ramai, Pak?
1: Sore hari ini cuacanya sangat panas, tetapi anginnya banter sekali. Sampai muka kusam lah.
0: Karena saking kencangnya angin tadi, Pak, ya?
1: Kencang anginnya tadi, aduh. Tapi situasi kondisi kendaraan jalan di tempatnya di saya sampaikan di PK Bangsa ini, mungkin jam murid pulang, pekerja ada yang pulang, sangat-sangat ramai, tetap kondusif, terkendali, mandi, Mas. Tetap terkendali, tidak ada masalah apa-apa, cuman ini anginnya yang sangat kencang banget.
0: Itu kalau naik motor kenceng-kenceng bahaya, Pak.
1: Ya, bahaya. Cuman panasnya agak mengurangi lah karena angin kenceng. Kalau enggak anginnya kenceng, panasnya kayak gini, aduh, rasanya tuh gimana gitu loh. Ya, semoga di Nganjuk enggak angin, Mas Arman.
0: Angin sama kenceng dari kemarin malah, Pak.
1: Dari kemarin. Dari kemarin tuh mulai lagi.

0: kasih semua. Pak Nyoman, baik. Selamat sore Pak Nyoman tadi di Jalan PK Bangsa Pare Kediri juga sama. Angin cukup kencang dilaporkan sore ini.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, di Nganjuk anginnya cukup kencang memang menurut Cakra sejak kemarin. Ini yang mau melintas lewat jalur arteri ataupun juga tol di Nganjuk bisa lebih hati-hati. Kecepatan ini yang perlu diwaspadai, kalau angin kencang seperti ini bisa bikin kendaraan oleng dan hilang kendali begitu. Tetap hati-hati. Kalau trafik lalu lintas sejauh ini formasi yang masuk masih aman. Tol ataupun juga arteri Nganjuk tidak ada hambatan. Hanya perlu hati-hati jam-jam pulang kerja ada sedikit peningkatan volume kendaraan.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti 8 masalah yang menjadi perhatian rakyat dan perlu ditindaklanjuti pada sidang paripurna DPR yang berlangsung di siang hari ini. Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari pidato di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta siang tadi. Ada 8 permasalahan yang dilihatnya menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti oleh berbagai pihak. Pertama adalah penyelesaian berbagai kasus hukum. Lalu kedua, relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah. Ketiga, perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online. Kemudian masalah terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang. Kelima, evaluasi tata kelola anggaran dan juga penyelenggaraan pendidikan nasional. Keenam, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan di sektor real. Ketujuh, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang terakhir, permasalahan yang kedelapan adalah akses pelayanan untuk BPJS Kesehatan yang masih ditemui banyak masalah. Ya, Erika.
1: Kami terima informasi tadi sekitar jam 14.30 ada kebakaran melanda area gudang di bagian belakang gedung lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2B wilayah Ngawi. Insiden yang terjadi hari ini dilaporkan oleh salah seorang warga yang berada di sekitar lokasi melihat kepulan asap hitam yang cukup pekat ini membumbung tinggi dari bagian atap bangunan lapas kelas 2B Ngawi tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkar Mat Satpol PP Ngawi kemudian yang mendapatkan laporan tersebut langsung mendatangi lokasi. Ternyata betul ada kebakaran di lapas kelas 2B Ngawi. Dan ini tadi dilakukan penanganan hingga saat ini ya, karena kebakarannya ini juga cukup lumayan besar, kemudian juga area yang terdampak cukup luas, sehingga hingga kini petugas masih berusaha untuk memadamkan api yang belum padam ya hingga hampir jam 4:30 sore ini. Untuk pertama kali diketahui tadi sekitar jam 2:30 sore dan hingga saat ini kebakaran masih belum berhasil dilakukan pemadaman serta pembasahan. Saat ini masih proses ya, proses pemadaman di lapas kelas 2B Kabupaten Ngawi seperti itu. Coba nanti kami juga terus komunikasi dengan rekan-rekan damkar yang ada di wilayah Ngawi untuk kejadian tersebut disebabkan karena apa, kemudian apakah ada korban luka maupun juga korban jiwa. Sementara itu beralih ke informasi lain, kami terima kabar dikabarkan oleh Bapak Iwan melintas di wilayah Papar Kediri, Simpang 4 Papar Kediri. Cukup ramai di sore hari ini, banyak kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas, sementara cuaca kabarnya juga cerah saja. Kemudian ini tadi dari Bapak Wanto melintas di Simpang 3 Mengkreng dari arah Kediri menuju ke wilayah Surabaya, jalur arteri saja. Ini tadi sampai Mengkreng juga tidak ada hambatan. Menanyakan untuk di wilayah Mojoagung apakah masih ada pengaturan arus lalu lintas atau sudah lancar ya sore hari ini, karena tadi informasi yang kami terima wilayah Mojoagung ada pengaturan arus lalu lintas sehingga kendaraan yang mengarah ke Surabaya harus melewati ring road Mojoagung, baik kendaraan roda 4 atau lebih ya, sementara kendaraan roda 2 masih bisa melintas namun kondisinya cukup padat seperti itu. Nah ini nanti coba saya tanyakan juga ke rekan-rekan kepolisian terkait dengan pengaturan arus lalu lintas yang ada di wilayah Mojoagung Jombang ini dilaksanakan sampai kapan, apakah hingga malam nanti atau mungkin hanya sampai sore hari ini. Cuaca sekitar Mengkreng juga kabarnya cerah, masih cenderung panas, Alvan.
0: Ya, yang melintas di Mojoagung Jombang, Seduru Cakra bisa tambahkan dulu kondisi terkini bagaimana, karena tadi sempat macet dan dialihkan. Ada kegiatan PHBN gerak jalan tadi di jalur Mojoagung yang ke arah Surabaya. Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima terkait dengan adanya kebakaran di wilayah Kabupaten Madiun. Lahan seluas sekitar 7 hektar di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun ini terbakar. Yang dimana tiupan angin kencang membuat api cepat merambat hingga mendekati permukiman warga. Lalu warga bersama dengan petugas BPBD dan juga Damkar Kabupaten Madiun ini berjibaku untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran ini meluas. Seperti apa untuk kronologi terkait dengan kebakaran tersebut akan kami tanyakan kembali terhadap rekan-rekan Damkar Kabupaten Madiun. Selanjutnya informasi yang kami terima dari Pak Mamat yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Tulungagung sekarang berada di wilayah Mojo. Untuk wilayah Mojo hari ini aman saja, lengang saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti begitu. Untuk cuaca di hari ini juga bersahabat. Mbak Rani saat ini sedang berada di wilayah jalur Cangar hendak menuju ke Malang. Mengabarkan untuk situasi di daerah Cangar ini cukup ramai ya, karena sudah masuk weekend ini ya, sudah masuk libur sekolah ataupun kerja. Jadi wisatawan di wilayah Cangar ataupun Malang ini sudah mulai didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk cuaca hingga sore hari ini terasa dingin begitu katanya. Dan juga untuk suhunya cerah cenderung ke berawan. Selanjutnya Bu Nuni yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Blitar mengabarkan untuk jalur lalu lintas saat ini masih berjalan lancar, cuaca pun juga bersahabat. Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung Sdru Cakra berbagi informasi untuk kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Ada Erika dan juga Imalana di ruang gatekeeper yang siap untuk menerima serta menyampaikan informasi dari Anda.

0: Ya, menit ke 32 lepas dari jam 4 sore, Sudiro Cakra masih kami tunggu ya untuk update informasinya. Dan untuk Anda yang baru bergabung, bisa cek kembali untuk informasi yang telah kami sampaikan. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikToknya Radio Cakra Krishna. Atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Ke Erika.
1: Ini tadi saya juga sempat komunikasi dengan Kompol Yogas, Kapolsek Mojagung, Polres Jombang. Sebenarnya penutupan yang dilakukan sore tadi, ya, Alvan, itu karena ada gate PHBN ya. Kerajaran tingkat SMA serta umum di Kecamatan Mojoagung. Jadi tingkat Kecamatan Mojoagung ada gerajalan hari ini sehingga sementara waktu tadi ada pengalihan arus lalu lintas yang dari arah Jombang ini dilewatkan menuju ke Ring Road Mojoagung, yang dari arah barat itu juga masuk ke bypass Ring Road Mojoagung karena ada yang gerak jalan tersebut. Jadi kalau gerak jalan sepertinya sudah selesai ya, Alvan ya. Kira-kira jam segini sudah selesai apa belum ya, Alvan?
0: Kalau
1: ya?
0: Gerak jalan sudah mungkin kan?
1: Harusnya sudah ya, Alvan. Harusnya sudah, karena itu mungkin juga gerak jalan sudah dari jam 1 kan. Normalnya biasanya jam 1, jam 2. Kemudian kan pasti di Mojoagung hanya melintas saja seperti itu. Sehingga tadi kendaraan roda 2 pun masih bisa melintas ya di wilayah Mojoagung, Jombang. Ini tadi dari Kompol Yogas pun menyampaikan juga mohon maaf ini hanya sementara waktu saja seperti itu. Jadi kalau SMA, gerak jalan dekat SMA dan umum sore hari ini arus lalu lintas mungkin sudah kembali lancar ya, Alvan ya. Namun untuk pastinya terkait dengan apakah masih ada pengalihan atau sudah mulai dibuka normal, saya coba komunikasi kembali dengan Kompol Yogas Kapolsek Mojoagung. Namun apabila Seru Cakra ini saat ini melintas di sana ya, Alvan, bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Jadi tadi sempat ada pengalihan dari wilayah Mojoagung ya, untuk Anda dari wilayah Jombang menuju ke Surabaya itu diarahkan masuk ke Ring Road Mojoagung, kemudian dari barat itu juga akan masuk ke bypass Ring Road Mojoagung seperti itu. Nah, untuk kendaraan roda 2 ini tadi masih bisa melintas, cuman memang cukup padat sekali. Nah, untuk Anda yang saat ini melintas di sana bisa ditambahkan bagaimana kondisi arus lalu lintas untuk saat ini, karena dari Kompol Yogas belum menyampaikan update-nya terkait dengan kondisi arus lalu lintas sore hari ini seperti apa. Kemudian ini tadi disampaikan ya oleh Bapak Iwan, melintas di wilayah Guyangan Nganjuk, simpang 4 Guyangan dari arah Brebek menuju ke wilayah Rejoso, kondisi arus lalu lintas dari Brebek sampai Guyangan tidak ada hambatan, semuanya masih cukup normal saja, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, cuacanya pun juga cerah sekali. Kemudian dari Pak Putra, ini tadi melintas di wilayah bypass Mojokerto ya, kondisi arus lalu lintas bypass Mojokerto ramai, sudah mulai banyak kendaraan roda 4 serta kendaraan muatan yang melintas, harap hati-hati serta waspada saja, cuacanya pun juga masih cukup cerah, Alvan.
0: Oke, ke Ima.
2: Satu informasi kami terima dari Bapak Vega yang melakukan perjalanan dari arah Kandat menuju ke Semampir, mengabarkan untuk arus lalu lintas di daerah Ngronggo hari ini, sore hari ini cukup padat ya, karena memang imbas dari penutupan jembatan Semampir 1, akhirnya banyak kendaraan truk bermuatan berat itu melewati daerah Ngronggo begitu. Untuk cuaca di sore hari ini terpantau juga bersahabat. Informasi juga kami terima dari Pak Handi yang hendak menuju ke Ngawi, mengabarkan kondisi terkini untuk area Jalan Raya Nganjuk terpantau lancar saja, namun banyak truk dan bus yang melintas. Tetap waspada untuk seluruh cakra yang hendak melaju di area tersebut, cuaca terpantau sangat cerah. Untuk sore hari ini di jalur perlintasan Mengkreng juga cukup lancar dan terpantau cuaca juga sangat bersahabat ya. Ini saya melihat dari CCTV yang berada di wilayah Mengkreng, tidak ada kewaspadaan yang berarti di wilayah Mengkreng begitu. Pagi Sore hari ini dari Bu Nurul mengabarkan untuk arus lalu lintas di area Semampir pun juga cukup aman dan kondusif, sedangkan untuk cuaca juga bersahabat di jam 4:30 sore hari ini. Lalu rekan kami juga ini ya, ada Danti ini mengabarkan di wilayah Simpang 4 Papar Kediri untuk video yang dibagikan juga lumayan cerah sekali, untuk arusnya juga lumayan lengang, tidak ada kepadatan yang berarti, dan untuk traffic light-nya aman kali ini di daerah Papar, karena memang biasanya daerah Papar kan rawan
0: mati,
2: iya
0: ya?
2: Rawan padam begitu ya, jadi lumayan bersahabat untuk di sore hari ini ya di daerah Papar begitu. Lalu informasi selanjutnya kami terima dari Mbak Yayu yang mengirimkan update arus lalu lintas di daerah Ngantru Tulungagung. Di sore hari ini masih aman dan kondusif, cuaca pun juga bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima dan Erika sebelumnya.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, selain di 106,1 FM, siaran Radio Cakra Krishna juga bisa Anda dengarkan lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda install di Google Play Store dan juga App Store. Keywordnya Cakra Krishna, untuk gambar aplikasinya ada logo dan background warna putih. Dapat Anda download untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Dan masih kami tunggu update informasi lain di Nganjuk dan sekitarnya sore ini seperti apa. Bisa WA ataupun bergabung langsung via telepon juga silakan di 0852 9001061.

0: Iya, sementara itu untuk kebakaran di Gunung Bromo disampaikan BPBD Jatim bahwa titik api sudah tidak terpantau lagi. Namun pemadaman menggunakan helikopter masih terus dilakukan untuk pembasahan pasca kebakaran yang terjadi beberapa hari terakhir. Kalaksa BPBD Jatim, Bapak Gatot Subroto juga mengatakan luas area di Gunung Bromo yang terbakar mencapai 1.120 hektar. Data itu masih bisa berubah karena masih dalam proses pendataan ulang. Pihaknya memastikan tim gabungan dari BNPB, BPBD, TNI Polri, Damkar, relawan, dan masyarakat juga terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada titik api yang masih tersisa. Lebih lanjut, pihaknya juga mengatakan untuk pemadaman menggunakan helikopter masih dikerahkan untuk melakukan pembasahan di sejumlah titik yang masih terdapat asap pasca kebakaran. Pihaknya juga mengatakan tim gabungan masih siaga di Bromo untuk memastikan kebakaran telah padam secara sempurna sehingga tidak ada potensi terjadi kebakaran susulan di wilayah Gunung Bromo Tengger Semeru. Ya, Erika.
1: Saya kembali komunikasi ini tadi dengan Aibtu Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar, terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Ini tadi pagi terjadi, kemudian kami komunikasi dengan Aibtu Saiful, ternyata betul ada kejadian tersebut di wilayah Bendosewu. Untuk petugas tadi pagi juga sudah berada di lokasi, kemudian melakukan olah TKP seperti itu. Nah, untuk data lengkap ini apakah sore hari ini sudah ada ya terkait dengan kecelakaan tersebut? Kembali kami komunikasikan dengan Aibtu Saiful Muheni, nanti kalau sudah ada informasi data lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Sementara informasi awal yang kami terima, untuk kecelakaan di Bendosewu, wilayah Blitar, ini tadi melibatkan kendaraan truk box dan juga kendaraan sepeda motor. Nah, diduga kendaraan truk box tersebut ini gagal menyalip kendaraan yang ada di depannya, kemudian menabrak kendaraan sepeda motor tersebut. Karena saat itu memang untuk jaraknya sudah terlalu dekat ya, sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindarkan seperti itu. Jadi untuk lebih pastinya bagaimana kondisi korban termasuk juga pengendara dari sepeda motor, karena dari foto yang kami terima kendaraan sepeda motor itu betul sampai sebagian sepeda motornya itu masuk ke kolong kendaraan truk box itu, karena kan tertabrak dari depan-depan ya Alvan, ya tabrak depan sehingga kendaraan sepeda motor ini rusak, ringsek, terkena kendaraan truk box tersebut, bahkan sebagian ini ada yang masuk ke kolong truk box yang menabrak tersebut. Nah, untuk korban bagaimana, kemudian juga penyebab dari kejadian tersebut apa lebih detail dan pastinya, saya masih menunggu data lengkap yang disampaikan oleh Aibtu Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar. Kemudian dari Pak Arif, ini tadi ada di Stasiun Kertosono ini.
0: Oh, Stasiun Kertosono.
1: Terima kasih Pak Arif ya, ini sudah bergabung. Ini berada di wilayah Kertosono, tepatnya di Stasiun Kertosono. Katanya anginnya sepoi-sepoi, Alvan.
0: Wah iya, sejak kemarin kak. Kenceng malah, bukan sepoi-sepoi.
1: Iya, tadi siang saja anginnya kenceng sekali ya. Jadi nggak bisa apa namanya melaju kencang-kencang, apalagi kendaraan roda dua seperti itu. Ini nanti juga Pak Arif katanya mau on air ini perjalanannya. Oh, okay. Mungkin bisa disampaikan sudah melintas di mana saja, kemudian arus lalu lintas seperti apa, nanti biar disampaikan langsung. Iya. Katanya kayak di pantai sekarang di Stasiun Kertosono karena semilir.
0: Anginnya.
1: Iya, karena anginnya semilir gitu. Kemudian juga dari Pak Didi ini tadi Beliau melintas di tol Jombang Mojokerto. Ini tadi sepanjang perjalanan juga tidak ada hambatan ya. Ini juga tadi di Getol Bandar tidak ada antrian kendaraan. Cuaca disampaikan juga masih bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon bergabung ada Pak Arif. Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore, assalamualaikum Mas Afwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Arif? Sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat, so far so good.
0: Alhamdulillah baik. Mana kemana ini rute sore ini?
3: Sore saya dari siang tadi dari Nganjuk ke Kertosono, tapi nggak sampai-sampai Kertosono.
0: Maaf.
3: Soalnya nyantol terus.
0: Oh gitu.
3: Jadi berangkat jam 2, tapi memang janjinya jam 5 sih. Cuman berangkat jam 2 itu arahnya kok ke Kertosono terus. Jadi ya udah tak ikuti alurnya aja gitu. Muter-muter terus nganter anak karnaval juga kena macet di daerah Jegek gitu ada.
0: Oh,
3: daerah
0: Jegek tadi. Baron ke utara itu ya, Pak?
3: Ya, benar. Baron ke utara itu ada karnaval TK. Jadi ya ya cari jalan-jalan pintas gitu, tapi ya alhamdulillah lancar ini sampai di Kertosono tadi 4:30 istirahat.
0: Oke, gimana sepanjang jalur tadi selain Jegek yang ada kegiatan PHBN di mana, Pak?
3: Sementara tadi saya ketemu cuma di Jegek aja, Mas. Jalan utama kan aman, cuman sedikit ramai ya. Mungkin sudah mulai masuk weekend ya. Jadi tadi apa itu ya? Peningkatan volume kendaraan aja tadi sudah mulai kelihatan. Jadi ini nanti tambah sore kan tambah mesti tambah ramai lagi. Iya.
0: Akhir pekan juga soalnya, Pak.
3: Terus. Betul, biasanya nanti ini juga kan saya nunggu kereta lokal ini. Jadi biasanya juga full yang turun Tosono itu ramai.
0: Oke, setelah ini Surabaya. Lanjut ke?
3: Ke Nganjuk, Mas.
0: Oh, balik Nganjuk.
3: Langsung lanjut ya, siap.
0: Oke, siap. Matur nuwun, Pak Arif. Informasi dan waktunya.
3: Sama-sama, apa? Mas Alvan.
0: Baik, selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Arif di stasiun Kertosono tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Iya, ke Erika silakan.
1: Ya, ini saya masih dibantu Ima ya untuk menyambungkan Bapak Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar terkait dengan kecelakaan yang ada di wilayah Talun Blitar, Alvan, tadi pagi. Ini tadi yang saya sampaikan melibatkan kendaraan truk box dengan sepeda motor. Nah, ini kira-kira kronologinya seperti apa dari hasil olah TKP yang sudah dilakukan oleh petugas kepolisian yang ada di lokasi. Ini tadi beliau sudah mengirimkan data lengkapnya dan Bapak Saiful Muheni berkenan untuk menyampaikan langsung. Alvan, silakan.
0: Ya baik, lewat telepon sudah tersambung dengan Aibtu Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar. Selamat sore Bapak Saiful, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali, Mas.
0: Ya, apa kabar Bapak, sehat Pak ya?
4: Baik, alhamdulillah sehat, Mas.
0: Baik. Ya Pak Saiful, kami tadi pagi terima info ada kecelakaan truk dan sepeda motor di Talun Blitar, benar Pak ya?
4: Iya, benar Mas. Kaitan dengan adanya kejadian laka lantas antara kendaraan truk box dengan sepeda motor Honda Scoopy. Benar, kejadian tersebut pada hari Jumat, Agustus 2026, sekitar pukul 07.00 WIB atau di pagi hari tadi Mas. Ya. Yang mana kejadian tersebut berada di TKP di Jalan Umum Desa Bendusewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Kemudian kami sampaikan berkaitan dengan pengemudi yang terlibat laka, yaitu pengemudi kendaraan truk box inisial nama S, laki-laki umur 55 tahun yang beralamatkan di Kabupaten Tulungagung. Kemudian untuk pengendara kendaraan roda 2 inisial RDM ini warga Dadusari, Kabupaten Blitar. Kemudian yang mengalami luka atau korban pengendara kendaraan roda 2, saudara RDAM ini mengalami luka ringan dan saat ini sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi. Demikian Mas.
0: Oke, baik. Untuk kronologi dari hasil olah TKP tadi seperti apa Bapak?
4: Iya, baik. Untuk berkaitan dengan kronologi kejadian, yang semula kendaraan box tersebut saat melintas dari arah barat ke timur, kemudian memasuki jalan umum Desa Melu Sewu tersebut, pada saat mendahului kendaraan yang searah dengan kendaraan box tersebut, selanjutnya terjadi benturan dengan kendaraan roda 2 Honda Scoopy tersebut Mas. Jadi tabrak arah berlawanan dengan kendaraan roda 2 tersebut Mas.
0: Oke, baik. Untungnya yang pengemudi atau pengendara sepeda motor tidak mengalami luka parah ya Bapak?
4: Iya Pak, betul. Untuk informasi petugas yang di lapangan informasinya demikian Mas, mengalami luka ringan informasinya seperti itu.
0: Baik.
4: Dan tentunya ini apa yang menjadi penyebab ya kurangnya hati-hati antara sopir kendaraan truk tersebut saat mau melambung kendaraan yang ada di depan ini tidak melihat adanya kendaraan yang arah berlawanan tersebut Mas Dunian.
0: Baik, yang terakhir Bapak Saiful, mungkin ada himbauan Pak dari teman-teman Polres Blitar dari kecelakaan tadi Pak, silakan.
4: Baik, tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya Mas ya, kaitan dengan seringnya adanya kecelakaan ini yang di berbagai wilayah ya. Ini tentunya kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, pengguna jalan untuk tentunya berhati-hati dalam perjalanan. Kemudian kami juga menyampaikan untuk selalu mentaati aturan lalu lintas, kemudian saat berkendara menjaga jarak, menjaga keselamatan diri dan keselamatan pengendara lainnya tentunya. Dan apabila mau mendahului, benar-benar untuk dipertimbangkan kaitan dengan keamanan ya Mas ini. Jangan gegabah untuk mau mendahului ya, ini harus benar-benar dipertimbangkan untuk dengan kendaraan yang lainnya saat mendahului. Demikian Mas yang kami sampaikan, Siman.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Saiful informasi dan waktunya sore ini Bapak.
4: Sami-sami, makasih kembali. Baik,
0: selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aibtu Saiful Muheni, Kasumas Polres Blitar. Tadi terkait dengan kecelakaan truk dan juga motor ya, Saudara Cakra, yang terjadi di Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar pagi tadi.
5: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Sejarah perjuangan bangsa.
6: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, Kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Brebes dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Brebes yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kudean. Namun, Melalui perjanjian Spreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Godean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Susro Kusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
5: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sendrur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya menit ke 8 lepas dari jam 5 sore di Teluk Cakra. Kalau Anda melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk, pasti Anda juga merasakan suasana sore hari yang cukup berangin ya. Dan cukup cerah, ini masih lumayan silau. Kalau Anda mengarah ke barat, jadi lebih hati-hati saja. Ke Ima.
1: Satu informasi kami terima terkait dengan adanya lokasi di Makam Bung Karno Kota Blitar ini dibuka 24 jam ini Alvan. Mulai hari Sabtu 15 Agustus 2026 besok, yang dimana sebelumnya itu ditutup jam 9.10 malam itu sudah ditutup ya untuk Makam Bung Karno. Tapi untuk saat ini mulai hari Sabtu besok sampai dengan seterusnya itu dibuka 24 jam. Jadi buat para peziarah
0: ini begitu, seterusnya bukan seterusnya. Pas Agustusan.
1: Tidak, jadi buat para peziarah yang mau ke Makam Bung Karno bisa di jam kapanpun saja ya. Yang dimana ini juga berkolaborasi dengan kegiatan tasyakuran dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, yang dimana sebelumnya itu dibuka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore Alvan, ternyata malahan ya. Dan mulai tanggal 15 Agustus itu dibuka 24 jam buat seluruh masyarakat yang akan berziarah di wilayah Makam Bung Karno. Alvan.
0: Oke, terima kasih Ima Lana.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon tersambung dengan Bapak Rohmat Angga Permadi, Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi. Selamat sore, Pak Angga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak.
0: Iya, apa kabar, Pak Angga? Sehat, Pak, ya?
4: Ya, alhamdulillah. Lemes, Mas.
0: Kenapa ini? Karena banyak insiden di Ngawi, Pak?
4: Iya. Tapi kan sebenarnya ada dua, tapi dan satunya kan cuma pambrongan lah. Armada kita rusak satu, jadi akhirnya kita pakai tunggu yang dari perbatasan tadi. Jadi tadi ada kebakaran di perbatasan Magetan Ngawi, itu ada kebakaran tambrongan, lah malah yang deket ada kebakaran, kita tidak ada mobil.
0: Karena dikerahkan semua?
4: Iya, karena alat yang satunya rusak, yang mobil satunya rusak. Punya satu, dari tadi dari pos barat juga meluncur dan dibantu sama Kodim, Armet, sama mobil BPBD. Jadi tadi mobil pemadamnya Armet sama Kodim juga turun untuk membantu.
0: Iya, Pak, yang kebakaran lapas di Ngawi itu gimana, Pak, ceritanya, Pak?
4: Ya, infonya tadi kan kita ada laporan sekitar jam 3. Itu kemungkinan dapur atau dari dapur atau dari pembakaran sampah.
0: Lalu area yang terbakar ini bagian belakangnya berarti, Pak?
4: Iya, Pak, paling belakang sedikit ya, kurang lebih sekitar 3 rumah lah, tiga sub lah, memanjang gitu. Jadi bagian kayak gudang gitu, Mas.
0: Laporan masuk jam berapa, Pak Angga?
4: Sekitar jam 3.
0: Oh, jam 3 sore tadi?
4: Iya.
0: Oke, lalu dengan keterbatasan mobil tadi gimana, Pak, selama proses pemadaman, Pak?
4: Karena letaknya kota ya, jadi alhamdulillah tadi kita lari ke Kodim, misalnya minta bantuan mobil, kan Kodim juga ada punya pemadam kebakaran, sama Armet kan juga punya. Jadi tadi kita pertama lari ke Kodim dulu, kita minta bantuan mobilnya itu untuk hadir. Ya, yang pertama sampai Kodim, tapi ya alhamdulillahnya tidak bisa mengoperasionalkan.
0: Karena beda Pak, beda tipe Pak.
4: Beda tipe dan apa ya? Karena memang tidak kerjaannya Mas Dedi. Oh,
0: masih kagok gitu Pak. Iya,
4: enggak. Oke, masih kagok. Jadi untuk iya, penyemprotannya enggak maksimal.
0: Oke, okay. Untuk saat ini kondisi sudah padam, Pak, di Lapas Ngawi.
4: Alhamdulillah sudah padam.

0: lokasinya juga jauh. Kemarin karena ditinggal kerja, dua rumah juga habis. Baru 2 minggu ini kalau nggak salah.
1: Oke, baik. Kalau yang di lapas tadi, penyebabnya apakah sudah diketahui, Pak? Atau dugaan sementara mungkin?
0: Dugaan sementara dari sampah atau dapur, Mas tadi.
1: Dapur konsleting berarti?
0: Iya, dapur itu gas dapur. Iya, masa.
1: Oke, baik. Untuk kerugian, Pak, apakah sudah ada perkiraan juga tadi, Pak?
0: Kalau perkiraan, ya lebih dari 1M yang jelas.
1: Oke,
0: karena bangunan luas, bangunannya luas, jadi memanjang ini luas, jadi sampai dan ada seperangkat itu apa gamelan. Jadi ada seperangkat gamelan juga hangus.
1: Oke, baik.
0: Terus tempat apa tempat untuk tidur dari apa itu karet itu juga habis. Terus galon-galon atau apa-apa tadi juga semua rusak. Tapi atap habis. Istilahnya tiga petak. Rumah sejajar tapi tiga sub lah.
1: Oke, baik. Yang terakhir Pak Angga, mungkin ada informasi tambahan yang belum tersampaikan Pak atau himbauan mungkin, silakan.
0: Ya, karena ini musim kemarau diharapkan pengecekan kabel listrik yang memang harus dicek. Jadi yang memang sudah lama atau rumah-rumah lama itu mohon dicek kabel-kabelnya itu. Kalau yang kemarin 2 minggu yang lalu itu dari kabel listrik, jadi kebanyakan ini dari kabel listrik konsleting karena terlalu banyak beban dan kabelnya kecil. Jadi diimbau untuk itu. Dan kemarin juga kalau bakar-bakar sampah itu juga harus ditungguin dulu atau di petakan dulu, disekat-sekat dulu, karena kayak jadi kemarin itu kerugian cukup banyak karena tebu, lahan tebu yang belum saatnya panen. Bakar-bakar yang sebelahnya perkiraan nggak nyampe ke tebu, malah sampai ke tebu. Akhirnya kemarin seluasan 1 hektar lebih kebakar juga. Jadi mohon di hati-hati untuk sementara ini musim kemarau membakar sesuatu, hati-hati.
1: Siap. Terima kasih Bapak Angga informasi dan waktunya sore ini, Pak.
0: Ya, sama-sama, Bapak.
1: Baik, selamat sore. Selamat melanjutkan tugas kembali. Bapak Rohmat Angga Permadi, Kasih Penyelamatan dan Evakuasi dari Damkar Kabupaten Ngawi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, menit ke-23 lepas dari jam 5 sore Sidul Cakra. Untuk Anda yang baru bergabung, kami tunggu untuk update informasinya ya di sore ini. 0852 9001 061. Ya, untuk yang di rumah ya, ini kalau di dapur pastikan instalasi listrik ini sering-sering dicek dulu Cakra, terutama bagian stop kontak atau colokan. Itu yang di dapur kadang digunakan untuk berbagai peralatan listrik yang memiliki daya tinggi, mulai dari magicom, kemudian kulkas, dispenser mungkin dan kawan-kawannya. Itu kan menggunakan daya listrik yang tinggi. Nah, itu kalau kabelnya tidak sering dicek, itu bisa terjadi konsleting dan salah satu penyebab kebakaran. Makanya beberapa kasus kebakaran memang berawal dari konsleting listrik yang terjadi di dapur. Karena untuk colokan di dapur kadang jarang dicek meskipun tugasnya berat untuk menyalakan komponen listrik dengan daya yang besar. So, pastikan sering dikontrol, sering dicek, dan pastikan gunakan peralatan listrik yang memang sudah berstandar SNI untuk mengantisipasi terjadinya konsleting yang berujung kebakaran. Di dapur yang sering-sering dicek colokan-colokan, stop kontak, dan kawan-kawannya. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ini tadi sumber api diduga berasal dari dapur ya? Ya,
0: dapurnya lapas dugaan awal.
1: Dapurnya lapas dugaan awal dari kebakaran yang terjadi di Lapas Ngawi ya. Ternyata hingga saat ini belum selesai pemadaman ya, Alvan ya?
0: Masih pembasahan.
1: Iya, jadi masih dalam proses pembasahan sehingga ini tadi juga untuk data lengkap ya terkait dengan kebakaran yang ada di Lapas Ngawi belum bisa disampaikan oleh Bapak Angga. Namun tadi juga sudah disampaikan bagaimana untuk proses pemadamannya, ini tadi kronologinya seperti apa sudah disampaikan. Lebih hati-hati ya Seru Cakra, banyak kami terima laporan kejadian kebakaran itu karena lupa mematikan kompor, kemudian juga korsleting listrik, dan yang akhir-akhir ini banyak terjadi adalah pembakaran sampah. Itu ya, itu sering banget terjadi karena saat ini musim kemarau, anginnya kencang sehingga api bisa cepat membesar kemudian merembet ke bagian-bagian lain, terlebih di sekitarnya mungkin banyak bahan-bahan yang mudah terbakar ya, itu bisa membuat api dengan cepat menjalar ke bagian-bagian yang lain. Jadi harap hati-hati dan juga waspada. Tadi saya juga terima beberapa video Alvan dari Bapak Angga ya, terkait dengan kebakaran di lapas ini tadi saat proses pemadaman seperti apa. Jadi satu bangunan gitu ya Alvan ya, ini modelnya itu seperti satu bangunan, ini dalamnya sudah terbakar hebat itu ya. Kemudian asapnya, ini asap hitam tebal membumbung tinggi ke atas seperti itu. Kemudian saat petugas ini sampai di lokasi, lalu juga segera dilakukan proses pemadaman oleh rekan-rekan damkar. Wah, ini tadi dikirimkan videonya oleh Pak Angga juga. Ada banyak petugas damkar yang setelah melakukan pemadaman ya, ini beristirahat karena memang cukup ini besar untuk kebakaran yang ada di Lapas 2B wilayah Ngawi seperti itu. Jadi saat ini ada proses pembasahan ya setelah dilakukan pemadaman seperti itu. Ternyata kan ini baju petugas pemadam itu ini ya Alvan, tahan panas gitu ya. Benar. Yang baju oranye-oranye itu tidak hanya sekedar seragam baju gitu ya, tapi memang sesuai dengan fungsinya gitu loh Alvan ya.
0: Kayak OPD dia.
1: Iya, betul sekali. Nah, ini sampai asapnya itu masih ada gitu loh Alvan ya. Asapnya itu masih ada. Jadi pada duduk-duduk karena kelelahan mungkin ya, melakukan pembasahan di sana, duduk-duduk kemudian ini pakai baju oranye-oranye ya, itu juga masih mengeluarkan asap gitu ya. Ini semoga semuanya juga sehat ya Alvan ya. Ini terima kasih kita juga kepada petugas-petugas damkar yang sudah siap-siaga ya membantu
0: karena
1: masyarakat.
0: Karena di Ngawi kasusnya juga naik kah sama kayak di Nganjuk?
1: Sama seperti di Nganjuk, selama musim kemarau
0: selama
1: ini.
0: Selama musim kemarau
1: ini. Berapa bulan terakhir ini untuk kasus kebakaran di wilayah Ngawi meningkat ya, karena mungkin juga biasanya ya, faktor manusia, kelalaian ini ya.
0: Karena kebakaran lahan tadi
1: kebakaran
0: yang banyak juga.
1: Kebakaran lahan, banyak, betul. Ini memang mungkin kebakaran lahan itu kecil-kecil-kecil, tapi banyak gitu loh, Alvan ya.
0: Tapi tiap hari.
1: Tiap hari, benar. Jadi harus hati-hati ya, Seru Jakarta yang kerap kali melakukan pembakaran sampah, karena itu bisa memicu terjadinya kebakaran, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima bahwasannya ada truk box begitu bermuatan paket terguling di Jalan Ring Road Barat Kota Madiun pada Jumat siang tadi, yang dimana diduga kehilangan kendali saat melintas di Jalan Menikung. Truk ini menabrak median dan tiang PCU hingga roboh, namun tidak ada korban jiwa ya, info awal yang kami terima dalam kejadian tersebut. Dari peristiwa ini kami pun juga sudah menghubungi dari rekan-rekan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Apakah hingga saat ini untuk truk boxnya ini belum dievakuasi atau sudah selesai dievakuasi? Akan kami sampaikan kembali jika sudah ada jawaban dari teman-teman Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari CCTV Kediri Kota ini ya, terkait dengan Simpang Baruna. Ini terlihat sangat padat sekali. Sangat padat ya ini di Simpang Baruna, di daerah Jalan Tembus Kaliombo. Itu sampai ke sekolah ya, kan di sana ada sekolah ya di Jalan Tembus Kaliombo. Nah, sampai di situ untuk macetnya, bahkan sampai belakangnya juga ini terlihat dari CCTV.
0: Ini karena penutupan jembatan itu ya?
2: Betul, karena penutupan jembatan, jadi banyak kendaraan roda 4 itu lewat di daerah Simpang Baruna. Dan juga ini imbas dari banyak yang pulang kerja ya, pulang kerja, pulang sekolah. Akhirnya untuk di Simpang 4 Baruna ini ada sedikit kemacetan. Jadi buat Seru Cakra yang akan melintas di Simpang Baruna, jika cepat-cepat bisa lewat ke jalur Ngeronggo saja ya, perempatan Bence begitu, yang lebih luas untuk jalurnya, Alvan.
0: Oke, terima kasih Ima dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang masih di perjalanan bisa menepi untuk istirahat dulu ya Seru Cakra, karena adzan maghrib di Nganjuk akan dikumandangkan di menit ke 35, jam 5 lebih 35 menit nanti. Yang di jalan bisa menepi istirahat atau menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya, azan maghrib akan berlangsung di jam 5 lebih 35 menit.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Zona Chakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar.

Ya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk seluruh cakra yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Yang mau melanjutkan perjalanan juga tetap hati-hati, fokus, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Sudah menjelang jam 6 petang, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini bersama dengan saya Imalana, maksudnya tidak sendiri ya, ditemani oleh gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Bagaimana sedulur cakra, apakah menemui kewaspadaan di jalan begitu ya? Jika iya, bisa diinformasikan saja kepada kami, kirim foto ataupun video di WhatsApp Radio Cakra Krisna 0852 9001. Sedulur Cakra, herbal daria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, yakni naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001. Dan buat sedulur cakra yang berada di wilayah Mojokerto dan sekitarnya bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Baik, Sudut Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini? Apakah ada lomba-lomba begitu atau gerak jalan karnaval event? Bisa diinformasikan saja ya kepada kami. Dan semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pun juga terus digelorkan oleh Satlantas Polres Nganjuk, yang dimana melalui kegiatan patroli bendera untuk negeri, petugas tidak hanya melakukan pemantauan lalu lintas saja, tetapi juga mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan bulan kemerdekaan. Dalam kegiatan tersebut, personil Satlantas Polres Nganjuk menyisir sejumlah ruas jalan dan menemukan bendera merah putih yang sudah rusak atau kondisinya kurang layak. Bendera tersebut kemudian diganti dengan bendera baru dan layak dikibarkan. Dan dalam patroli ini, petugas juga membagikan sebanyak 81 bendera merah putih kepada para pengguna jalan. Jumlah tersebut disesuaikan dengan usia kemerdekaan Indonesia di tahun ini, yakni 81 tahun. Menit ke-8 lepas dari jam 6, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk dikirimkan oleh Mas Emba. Ini menginformasikan di area Simpang 5 Gumul Kediri. Okay. Ada truk muatan tebu yang terperosok, Ma. Mm-hmm. Ini Simpang 5 Gumul yang jalur mengarah ke pesantren.
0: Oh, okay.
1: Tepatnya di tikungan, jadi agak membahayakan karena habis di tikungan langsung ada truk yang mogok begitu atau terperosok ke selokan. Ini memang disampaikan Mas Emba sering terjadi di lokasi karena di kawasan Simpang 5 Gumul, terutama yang arah ke PG Pesantren, ini ada pabrik gula di sana, banyak truk muatan tebu mengarah ke sana, jadi sering terjadi truk yang trouble, patah as atau bagaimana. Tapi kalau yang dikirimkan Mas Emba ini di lokasi patah as sepertinya dari kiriman video tadi, jadi yang mau ke arah pesantren lewat Gumul ini lebih hati-hati, ada truk muatan tebu yang terperosok tadi informasi yang kita terima dari Mas Emba.
0: Oke.
1: Ini masih diberlakukan rekayasa jalur, diatur bergantian kan dari kedua arah karena masih belum dapat terevakuasi sampai menit ke-10 ini. Okay. Yang melintas ke arah pesantren dari Simpang 5 Gumul bisa lebih hati-hati saja. Kemudian info lain tadi disampaikan oleh sebentar, dari Mbak Anggita, ini di jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Sampai di perlintasan kereta api Bandar Kedumulyo Jombang masih aman lancar, tidak ada hambatan. Lalu dari Pak Hartoyo di kawasan Nganjuk Kota, tadi sampai di seputaran Sukomoro juga masih aman. Anginnya cukup kencang, jadi lebih hati-hati yang melintas di sekitar Sukomoro Nganjuk arah ke Nganjuk Kota ataupun juga yang arah ke Surabaya, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, buat Anda yang akan melintas di kawasan Simpang 5 Gumul ya, yang mengarah ke pesantren begitu, harap hati-hati di jalan karena untuk saat ini ada truk yang terperosok ke got karena gotnya tipis begitu ya. Sudah banyak kejadian yang terjadi di daerah got ke arah pesantren ini, dan buat Sudut Cakra yang akan melintas di sana, harap waspada dan tetap berhati-hati karena bahwasannya hingga saat ini pun juga masih diberlakukan jalannya itu bergantian gitu, karena untuk truknya ini juga lumayan besar sampai memakan bahu jalan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik, Sudut Cakra, dari informasi yang telah kita himpun tadi ya, kembali mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati ya saat sedang berada di jalan. Apalagi ketika melintas bersama dengan kendaraan berukuran besar begitu. Pastikan selalu menjaga jarak dan jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Selain itu, dan tadi juga sudah ada informasi terkait dengan truk yang terperosok ke GOD di area Simpang Lima Gumul yang tepatnya jalur mengarah ke pesantren. Jadi buat Sudut Cakra yang akan melintas di kawasan tersebut, mohon kurangi kecepatan dan perhatikan juga untuk kondisi kendaraan maupun arus lalu lintas di sekitar lokasi. Tetap waspada, jangan pernah bermain ponsel saat berkendara, dan kalau kondisi jalan sedang ramai, beri ruang yang cukup untuk kendaraan lain.

0: ke gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ini tadi Pak Muhammad itu sempat bertanya ada mobil damkar itu mengarah ke wilayah Brebek. Apakah di wilayah Brebek itu ada kebakaran? Ternyata setelah kami komunikasikan dengan rekan-rekan damkar, betul ada kebakaran tepatnya di dusun Sendang Bumen, Desa Sendang Bumen, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. Tadi untuk kejadiannya sekitar jam 2:30 sore ya, hari Jumat 14 Agustus 2026. Untuk objek yang terbakar adalah rumpun bambu.
0: Gitu.
1: Dan ternyata setelah saya baca dari data lengkap yang disampaikan oleh rekan-rekan damkar, penyebab dari kebakaran tersebut adanya pembakaran sampah.
0: Lagi-lagi pembakaran sampah.
1: Iya, karena kebanyakan kalau kebakaran rumpun bambu itu disebabkan karena adanya pembakaran sampah. Seperti itu. Jadi ada salah satu warga ini bersih-bersih gitu ya. Jadi untuk rumpun bambunya ini berada di sekitar lahan makam. Jadi ada warga nyekar di makam lalu membersihkan sampah di daunan bambu kering di area sekitar makam kemudian dibakar gitu. Kemudian sebelum ditinggal dirasa apinya itu sudah padam gitu loh ya. Dirasa-rasa apinya itu sudah padam. Kemudian ditinggal ya, ditinggal pulang atau ditinggal pergi dari lokasi. Ternyata apinya tersebut masih nyala.
0: Masih ada bara api kecil
1: masih
0: gitu
1: ada.
0: Ya.
1: Kemudian terkena angin yang kencang membuat api tersebut merambat begitu cepat hingga api ini mengenai rumpun bambu yang ada di sekitar lokasi. Jadi kebakaran cukup besar sehingga tidak bisa dilakukan pemadaman mandiri oleh warga di sana, seperti itu. Bahkan warga sudah gotong royong memadamkan api dengan alas adanya, tapi karena apinya besar jadi tidak bisa, dan kemudian warga menghubungi call center Damkar Nganjuk untuk melaporkan kebakaran tersebut. Kemudian nih tadi api berhasil dipadamkan itu sekitar jam 5 sore. Jadi 2 jam setengah ya dilakukan proses pemadaman dan juga pembasahan karena anginnya kencang. Jadi rekan-rekan damkar butuh waktu lebih untuk melakukan pemadaman juga pembasahan. Hati-hati yang masih punya pekarangan, daun-daun kering biasanya kan banyak ya di musim kemarau seperti ini. Kalau melakukan pembakaran jangan lupa diperhatikan. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi terkait dengan insiden lalu lintas di wilayah Madiun yang terjadi siang tadi. Masih coba kami komunikasikan dengan Ibda Eko Hartono, Kanit Kamsel Satlantas Polres Madiun, terkait dengan kronologi kemudian kendaraan apa saja yang terlibat serta kondisi korban seperti apa. Nanti saya sampaikan kembali, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, baik Sido Cakra, kejadian tadi itu kembali mengingatkan kepada kita semua ya untuk tidak pernah membakar sampah sembarangan. Apalagi ketika kondisi cuaca seperti ini, panas dan juga kering gitu. Api yang awalnya kecil bisa dengan cepat merambat ke rumput, semak maupun rumpun bambu di sekitarnya dan akhirnya menjadi membesar. Jadi buat Sido Cakra, kalau memang harus membakar sampah, pastikan lokasinya itu aman, jauh dari bahan yang mudah terbakar, dan jangan pernah untuk meninggalkan api sebelum benar-benar padam. Namun, kalau memungkinkan begitu ya, lebih baik gunakan cara pengelolaan sampah yang tidak melibatkan pembakaran. Jadi bisa ditimbun begitu untuk salah satu caranya. Yuk sama-sama kita waspada, jangan sampai niat membersihkan lingkungan itu justru berujung terhadap kebakaran dan akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Baik, sudah cakranya kita beralih ke informasi lain, adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan truk box Hino dan sepeda motor Honda Scoopy terjadi di Jalan Umum Desa Bondo Sewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar pada Jumat pagi tadi 14 Agustus 2026. Peristiwa tersebut melibatkan kendaraan truk box Hino dengan sepeda motor Honda Scoopy. Kecelakaan mengakibatkan satu orang menjadi korban dan harus mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan bermula ketika kedua kendaraan ini sama-sama melintas di ruas jalan wilayah desa Bendosewu. Dalam kondisi tersebut, terjadi benturan antara kendaraan truk box dan sepeda motor hingga pengendara motor mengalami luka-luka. Warga dan pengguna jalan yang berada di sekitar lokasi pun kemudian memberikan pertolongan kepada korban. Petugas kepolisian juga datang ke lokasi untuk melakukan penanganan, mengatur arus lalu lintas, serta melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat. Korban selanjutnya mendapatkan perawatan medis, sementara itu kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan akibat benturan. Seru Cakra, petugas kepolisian juga masih melakukan pendataan dan pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti kronologi serta penyebab kecelakaan. Keterangan dari pengemudi, pengendara maupun saksi di lokasi menjadi bagian dari proses penyelidikan. Dan peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati terutama ketika melintas di jalan umum yang digunakan kendaraan berukuran besar.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Sudut Cakra, kejadian tadi itu kembali menjadi pengingat buat kita semua bahwa saat berada di jalan, keselamatan itu harus selalu menjadi yang paling utama. Terlebih ketika kita berpapasan atau berkendara di sekitar kendaraan yang berukuran besar. Buat Sudut Cakra yang hari ini sedang dalam perjalanan, tetap jaga jarak aman, kurangi kecepatan, dan jangan terburu-buru saat hendak mendahului. Pastikan juga selalu memperhatikan kondisi kendaraan maupun situasi lalu lintas di depan. Dan yang paling penting, tetap fokus untuk berkendara. Dan jangan menggunakan ponsel saat perjalanan. Ingat, lebih baik terlambat sedikit daripada harus menghadapi risiko kecelakaan.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan hari ini. Apakah ada kewaspadaan gitu yang Anda temui, bisa hubungi kami. Kirimkan foto ataupun video di 0852 9001061. Baik, Sri Cakra, seorang pria berinisial K, 53 tahun, ini ditemukan meninggal dunia di kamar kos di Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung pada hari Kamis kemarin sore. Korban diketahui merupakan karyawan BUMN asal Desa Tempur Sari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul jam 3:30 sore setelah rekan kerja korban ini mencari keberadaannya karena tidak kunjung menghadiri kegiatan pelatihan pembinaan. Sebelumnya, istri korban juga menghubungi rekan kerjanya untuk memastikan keberangkatan korban ke Madiun. Setelah dilakukan pengecekan, korban diketahui tidak tercatat sebagai penumpang kereta maupun hadir di lokasi pelatihan. Rekan korban kemudian mendatangi tempat kos sekitar pukul 1:30 siang. Saat itu, kamar korban dalam kondisi terkunci dan sepeda motornya tidak terlihat di depan kos. Rekan korban sempat menduga korban telah berangkat menggunakan kendaraan pribadi. Namun setelah mendapat informasi bahwasannya korban masih belum tiba di lokasi pelatihan, rekan korban ini kembali mendatangi kos tersebut. Dari peristiwa tersebut, petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan. Berdasarkan informasi dari tim medis Tulungagung, bahwasannya korban diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi dan pembesaran jantung berdasarkan pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Kompol Puji Hartanto menambahkan bahwasannya penanganan terhadap korban dilakukan sesuai prosedur dan pihak keluarga pun juga telah mendapatkan pendampingan dari kepolisian. Polres Tulungagung mengimbau kepada masyarakat segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan kondisi darurat atau membutuhkan bantuan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat. Ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, materi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Isna ini. Ini perjalanan dari jalur Jombang menuju ke arah Nganjuk masih aman lancar, agak sedikit ramai karena memang hari Senin nanti kan juga tanggal merah.
0: Oh, jadi iya. Liburnya banyak ya.
1: Liburnya banyak. Tapi untuk hari Selasa ini tidak libur, Ma. Dari Selasa tanggal 18
0: tetap masuk.
1: Berdasarkan daftar hari libur resmi nasional dan cuti bersama, tanggal itu tidak termasuk hari libur nasional. Karena di tahun lalu 2025 itu tanggal 18 Agustusnya sebagai cuti bersama tambahan setelah hari kemerdekaan.
0: Oh, gitu.
1: Tahun lalu itu, tapi kalau tahun ini 2026 hari Selasanya tanggal 18 itu sudah hari efektif kerja, okay, dan juga sekolah. Jadi sudah tidak libur. Beda dengan tahun lalu. Jadi seluruh Cakra ini tanggal 18 tetap masuk ya, jadi jangan sampai salah nanti kayak tahun kemarin.
0: Iya, jangan sampai telat juga ya. Itu.
1: Karena dari surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri, dari Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan juga Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ini yang tanggal merah, yang hari libur hanya tanggal 17 Agustus atau hari Seninnya.
0: Oke. Okay.
1: Sementara setelahnya hari Selasa, ini merupakan hari kerja biasa. Mm-hmm. Jadi tanggal hitam tetap masuk di hari Selasanya. Kemudian ke informasi traffic tadi disampaikan oleh Pak Bakti, okay, di Kediri Kota menuju ke arah Merican. Ini baru sampai di seputaran Taman Sekartaji, masih aman lancar. Tadi Taman Brantas bawah jembatan Brawijaya yang cukup ramai. Lepas dari situ ke arah Mojorota masih aman saja. Angin cukup kencang, harap lebih hati-hati. Kemudian dari Pak Lukman melintas di ruas tol, naik di getol Bandar Kedumulyo, tadi pintu masuknya aman, tidak ada antrian, tidak ada penumpukan. Arah ke Juanda sampai kawasan Mojokerto juga masih cukup ramai lancar saja dengan dominasi roda 4 dan juga truk muatan yang ke arah Surabaya, Ima.
0: Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna melintas di mana seluruh Cakra Anda hari ini bisa diinformasikan kepada kami jika menemui kewaspadaan di jalan 0852-9001061. Cek informasi ke Gatekeeper, Erika silakan.
1: Terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Madiun Kota ya, okay. Ternyata ini tadi setelah saya baca dari data yang disampaikan oleh Ibda Eko Hartono, Kanit Kamsel Satlantas Polres Madiun, kendaraan yang terlibat ini hanya satu kendaraan, jadi kategori kecelakaan tunggal ya. Yeah. Kecelakaan tunggal truk box Isuzu berwarna putih dengan plat nomor B9278TJR.
0: Okay.
1: Untuk lokasi kejadian berada di Jalan Ring Road, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun.
0: Okay.
1: Kejadiannya hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, sekitar jam 11.40 atau jam 11 siang lebih 40 menit seperti itu ya. Nah, dalam kendaraan truk box tersebut ada pengemudi berinisial BP, laki-laki usia 34 tahun, warga Jakarta. Kemudian ada penumpang juga berinisial DA, seorang perempuan berusia 18 tahun, warga Mojoroto, Kabupaten Kediri. Dari kronologi yang kami terima, kejadian tersebut ini berdasarkan keterangan saksi. Pada saat pengemudi kendaraan, pengendara atau pengemudi itu kurang konsentrasi, sehingga saat berada di lokasi atau saat sampai di lokasi kejadian, menabrak median jalan serta lampu penerangan jalan umum atau PJU. Akibat kejadian itu ya, kecelakaan terjadi dan median jalan serta lampu PJU mengalami kerusakan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden tersebut, hanya kerusakan pada kendaraan truk tersebut ya. Jadi kerusakan pada spion kanan pecah, kemudian bodi kanan juga agak pesok-pesok ya.
0: Okay.
1: Kemudian ada pecah lampu di sebelah kanan. Dan kerugian material diperkirakan mencapai 5 juta rupiah seperti itu. Jadi lebih hati-hati, jangan lupa konsentrasi ya,
0: Jakra,
1: karena ya, tadi kemungkinan dari pengemudinya kurang konsentrasi ketika berkendara sehingga menabrak median jalan dan juga lampu PJU. Kemudian beralih ke informasi lain, kami terima ini tadi disampaikan oleh Bapak Rianto melintas di wilayah Jombang. Ini tadi wilayah Jombang Kota, kabarnya arus lalu lintas juga cukup ramai. Tidak ada hambatan untuk malam hari ini, hanya yang perlu diwaspadai ya, kondisi arus lalu lintas cukup padat, sehingga harap hati-hati dan juga waspada. Cuaca disampaikan juga cerah atau bersahabat, anginnya tidak terlalu kencang. Mas Novianto ini tadi juga menyampaikan kalau malam hari di sini dingin sekali. Wah, ini lokasinya di mana ya Mas Novianto?
0: Ini di mana ini?
1: Sepertinya kalau Mas Novianto itu di Pare Tulung Rejo.
0: Tulung
1: Rejo Pare Kediri. Ini tadi katanya dingin di sana ya. Anginnya kencang ini Mas Novi berarti.
0: Dari PMKG pun bilangnya juga dingin sampai besok ini.
1: Iya,
0: anginnya kencang.
1: Kencang betul. Jadi nanti subuh akan tetap dingin ya. Jadi yang mau olahraga besok pagi harus ini ya, siap-siap pakai pakaian yang tebal ya. Malam hari di wilayah Tulung Rejo Pare Kediri dingin. Arus lalu lintas aman ya Mas Novi. Ini apa namanya, kalau ada kewaspadaan jangan lupa dikabarkan. Ini tadi dari Mas Emba pun juga menyampaikan ya, ada kewaspadaan ya Emma. Di sekitar Simpang 5 Gumul Kediri atau yang mengarah ke pesantren, ini ada kendaraan truk yang terperosok seperti itu.
0: Di got itu tadi
1: ya. Iya, terperosok di got sehingga ini tadi posisi akhir itu melintang dan membuat pengendara yang di sana ini harus bergantian saat melintas di titik lokasi karena menutup satu lajur sehingga harus bergantian. Ini berpotensi adanya perlambatan ya.
0: Macet gitu ya.
1: Di sana berpotensi bisa terjadi kemacetan. Jadi harap hati-hati untuk yang melintas di Simpang 5 Gumul Kediri arah ke pesantren seperti itu. di sana ternyata juga sudah kerap kali terjadi ya. Sudah 7 kali tadi infonya. Aduh, ya. Sudah 7 kejadian.
0: Sudah banyak ya. Itu emang harusnya gotnya apa ditutup aja ya.
1: Itu ya. Jadi biar enggak banyak kendaraan yang terperosok di situ, apalagi ini tadi muatan tebu ya. Muatannya juga cukup banyak, truknya cukup besar. Semoga saja bisa segera teratasi, segera terevakuasi agar arus lalu lintas juga di sana tetap aman dan lancar saja. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatkibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, sementara itu kabar kebakaran datang dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Bengawi, yang dimana kebakaran terjadi pada Jumat sore 14 Agustus 2026. Api diketahui muncul dari area belakang gedung utama lapas, tepatnya di sekitar aula dan gudang yang digunakan untuk menyimpan sejumlah peralatan musik. Begitu mengetahuinya adanya kebakaran, petugas lapas langsung melakukan penanganan dan menghubungi petugas damkar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan ke lokasi. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, TNI, dan Polri juga turut membantu proses pemadaman dan pengamanan di sekitar lokasi. Beruntung, kobaran api tidak sampai merembet ke blok hunian warga binaan. Sebanyak 305 narapidana yang berada di dalam lapas Ngawi dipastikan dalam kondisi yang aman. Mereka juga telah diamankan di area gedung utama selama proses pemadaman berlangsung. Dan Sudut Cakra, dalam kejadian ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun korban luka. Sementara itu mengenai penyebab kebakaran hingga saat ini pun masih dalam proses penyelidikan. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi untuk mengetahui secara pasti dari mana sumber api dan apa yang menjadi pemicunya. Dugaan sementara api berasal dari area penampungan sampah yang berada di sekitar aula. Namun dugaan tersebut juga masih harus dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini kondisi di lapas kelas 2 Bengawi telah berhasil dikendalikan. Petugas juga masih melakukan pengamanan dan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul. Kebakaran di lingkungan lapas ini menjadi perhatian karena berada di lokasi yang dihuni ratusan warga binaan. Dan beruntung, berkat respon cepat dari petugas, api tidak sampai menjalar ke blok hunian dan seluruh warga binaan dilaporkan selamat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada risiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Dan seluruh cakra, kebakaran yang tadi terjadi di lingkungan Lapas Ngawi ini memang cukup mengkhawatirkan juga ya, mengingat di dalamnya itu terdapat ratusan warga binaan. Tapi beruntung, api tidak sempat merembet ke blok hunian dan seluruh 305 narapidana dilaporkan dalam kondisi yang aman. Petugas gabungan juga bergerak cepat untuk melakukan pemadaman sekaligus pengamanan di sekitar lokasi. Dan seluruh cakra, kami pun juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda ya, seputar perjalanan Anda di hari ini, apakah menemui kewaspadaan di jalan ataupun cuaca di wilayah Anda ini bagaimana seluruh cakra? Apakah di sana dingin, anginnya bertiup kencang atau malah justru sebaliknya ini? Bisa diinformasikan saja kepada kami 0852 9001061.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat malam Seluruh Cakra semuanya. Masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh Gatekeeper, ada Erika Dwi dan juga Alvan Amar, yang siap untuk menerima update informasi terbaru dari Anda. Dan buat Seluruh Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami ya, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna, di Facebook ataupun di Instagram, dan bisa juga di website cakrakrisna.com. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, istilahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kumat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat Seluruh Cakra yang berada di wilayah Pare dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Pare, tepatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, tepatnya di utara jalan.

Baik, Sudut Cakra, kali ini ada kabar kebakaran kembali terjadi di lokasi dapur program Makan Bergizi Gratis. Kali ini, kebakaran terjadi di sebuah dapur MBG yang berada di wilayah Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh ledakan gas LPG. Akibat kejadian ini, 3 orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kebakaran bermula ketika aktivitas di dapur MBG sedang berlangsung. Diduga terjadi masalah pada tabung atau instalasi gas LPG, hingga kemudian terjadi ledakan yang memicu kobaran api. Api kemudian membakar bagian dapur, kepulan asap dan kobaran api membuat situasi di lokasi semakin panik. Petugas kemudian datang untuk melakukan penanganan dan pemadaman. Api berhasil dikendalikan sehingga tidak sampai meluas ke area lainnya. Sementara itu, 3 orang yang berada di sekitar lokasi mengalami luka akibat dari peristiwa tersebut. Ketiganya langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan

0: Menit ke-14 lepas dari jam 7 malam, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, materi informasi dari Mbak Rizka, ini perjalanan sangat Blitar menuju ke arah Kediri Kota lewat jalur alun-alun Jalan Doho ini masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Harap hati-hati beberapa titik persimpangan di Kota Kediri tadi yang cukup padat. Kemudian masuk ke Jalan Doho arah ke kota aman, kendaraan pribadi yang masih ramai. Angin juga terasa cukup kencang nih. Jadi kalau berkendara benar-benar perhatikan untuk batas kecepatannya. Lalu info lain, Pak Putra di Jombang arah ke Nganjuk lewat arteri sampai di simpang 4 Kertosono masih terpantau lancar juga keempat arah dengan dominasi roda 2 pribadi dan juga roda 4. Yang perlu waspada yang arah ke Madiun ataupun juga yang arah ke Surabaya, yang ramai banyak truk muatan dan juga bus antar kota. Kemudian Mbak Melati di kawasan Rejoso Nganjuk lewat di jembatan Ngangkatan ini dilaporkan masih aman juga, roda 2 yang ramai. Sudah jam 7 lebih tapi masih banyak pekerja yang baru pulang sepertinya, jadi lebih hati-hati yang melintas. Ini dominasi arah ke Kecamatan Lengkong yang padat. Kemudian satu lagi dari Pak Muhaji di jalur tol dari Nganjuk ke arah Madiun, ini sampai kilometer 620-an masih aman juga. Yang arah ke Madiun banyak truk muatan, jadi lebih hati-hati saja, Imah.
0: Terima kasih Alwan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Suri Cakra, peristiwa kebakaran di dapur program Makin Bergizi gratis tadi tentu menjadi perhatian bagi kita semua ya, terlebih ada 3 orang yang harus mendapatkan perawatan medis. Dari kejadian tersebut, kita kembali diingatkan bahwa penggunaan LPG ini membutuhkan perhatian dan kehati-hatian, mulai dari kondisi tabung, regulator, hingga selang dan instalasinya itu harus dipastikan aman sebelum digunakan. Menit ke-23 lepas dari jam 7 malam, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, jadi beberapa waktu yang lalu itu sempat dilaporkan ada seorang laki-laki yang hilang seperti itu tanggal 7 Juli 2026. Kemudian, ini di wilayah Tulungagung ya.
0: Okay.
1: Kemudian ada ditemukan jenazah mengapung di Sungai Brantas masuk desa Tapan Kedungwaru, wilayah Tulungagung kemarin pada Kamis 13 Agustus 2026. Nah, akhirnya jenazah tersebut dilakukan identifikasi, diperiksa lebih lanjut apakah jenazah tersebut merupakan laki-laki yang dilaporkan hilang sejak tanggal 7 Juli 2026 yang lalu.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu akhirnya jenazah tersebut ini sudah teridentifikasi, yakni warga Sri Katon Ngantru Tulungagung yang hilang sejak bulan lalu. Nah, untuk korban ini seorang laki-laki berinisial NS, warga Sri Katon, usianya 45 tahun. Dari Ibda Nang Mudianto, Kasih Humas Polres Tulungagung menyampaikan telah melakukan identifikasi terhadap jenazah yang ditemukan mengapung di Sungai Brantas masuk desa Tapan Kedungwaru pada kemarin tanggal 13 Agustus 2026. Ternyata korban merupakan NS yang dinyatakan hilang sejak 7 Juli 2026.
0: Okay.
1: Nah, sidik jari korban ini memang sudah tidak bisa dipindai karena kondisi jenazah yang sudah mengalami pembusukan.
0: Oh.
1: Namun dari saku celananya itu ditemukan KTP.
0: Okay.
1: Sehingga polisi menyimpulkan NS ini korban yang tenggelam di Brantas pada bulan lalu, 7 Juli 2026 untuk tepatnya ya. Nah, setelah diidentifikasi, setelah identifikasi selesai, jenazah kemudian langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Di informasi yang lalu, Seru Cakra, memang pada bulan lalu itu ada laporan ada seorang laki-laki yang hilang saat memancing di Sungai Brantas.
0: Okay.
1: Pada tanggal 7 Juli 2026. Jadi ada korban ini hilang saat memancing di Sungai Brantas. Namun ini pagi berangkat, sore itu tidak pulang-pulang. Dan keesokan harinya pihak keluarga itu melaporkan ke Polsek Ngantru. Seperti itu. Dan tim gabungan dari Basarnas, BBD, dan Polsek setempat beberapa hari melakukan upaya pencarian sebenarnya. Namun dari iya betul nihil. Kemudian tapi dari pihak keluarga ini juga ingin menghentikan karena meyakini korban masih hidup.
0: Oh gitu, kayak pergi gitu ya mungkin ya.
1: Iya, jadi korban meminta untuk dihentikan upaya pencarian tersebut. Padahal biasanya kalau sesuai SOP itu pencarian sampai 7 hari ya, Ima ya.
0: Betul,
1: sampai 7 hari baru ditutup. Nah, kemarin itu belum ada sampai 7 hari, tapi dari pihak keluarga sudah minta untuk dihentikan saja karena keluarga meyakini korban masih hidup seperti itu. Dan ternyata kemarin hari Kamis 13 Agustus 2026 ditemukan jenazah mengapung di Sungai Brantas masuk desa Tapan Kedungwaru Tulungagung ya, dan ternyata setelah diidentifikasi itu korban yang dilaporkan hilang pada 7 Juli 2026 saat memancing di Sungai Brantas. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Baik, Suri Cakra, kali ini kita beralih ke informasi yang lain terlebih dahulu ya, terkait dengan perkembangan terbaru yang datang dari kasus yang sempat viral di media sosial, yakni challenge atau tantangan hafalan Al-Quran dengan hadiah minuman keras dalam sebuah festival musik di Jakarta. Polda Metro Jaya kini telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kasus ini bermula dari video yang memperlihatkan adanya tantangan menghafalkan ayat Al-Quran di sebuah booth dalam acara The Sound Project yang digelar di kawasan Eco Park Ancol, Jakarta Utara. Dalam tantangan tersebut, pengunjung diminta melafalkan surat dalam Al-Quran dengan imbalan berupa sebotol minuman beralkohol. Video kegiatan itu kemudian viral dan menuai kecaman dari masyarakat. Polisi kemudian melakukan penyelidikan setelah menerima sejumlah laporan dari masyarakat. Dari hasil penyidikan sementara, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing memiliki peran berbeda. Kemudian, dari 4 tersangka tersebut, 2 orang yakni RES dan AK telah ditangkap dan ditahan oleh polisi selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Dan dalam proses penyidikan, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 5 flash disk yang berisi rekaman video digital serta pakaian yang digunakan oleh tersangka. Polisi juga telah memeriksa sejumlah pelapor, saksi, dan pengelola kawasan Ancol, penyelenggara acara atau event organizer, serta saksi yang berada di lokasi kejadian. Dan yang menarik, penyidikan kasus ini juga melibatkan sejumlah ahli termasuk ahli digital forensik, ahli bahasa, ahli hukum pidana, ahli kandungan alkohol, serta ahli agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia. Keterlibatan MUI dan Kemenak dilakukan untuk membantu memberikan keterangan dan kajian yang diperlukan dalam proses penyidikan. Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat menggunakan pasal 300 atau pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ikut memperkeruh situasi dengan menyebarluaskan kembali video yang mengandung unsur provokatif. Dan masyarakat diminta untuk menyerahkan proses hukum kepada kepolisian dan bersama-sama menjaga kerukunan serta menghormati kehidupan beragama.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk kasus yang barusan tadi saya beritakan, bahwasanya kasus ini juga menjadi pengingat bahwa setiap kegiatan di ruang publik itu perlu tetap memperhatikan batas norma, hukum, dan penghormatan terhadap kehidupan beragama. Dan kini proses hukum pun juga masih terus berjalan. Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan ahli untuk memastikan seluruh unsur pidana dalam perkara ini. Baik, Sudut Cakra, kita beralih ke informasi nasional. Bahwasanya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan agar seluruh sekolah negeri di Indonesia nantinya tidak lagi memungut biaya pendidikan dari para siswa. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat membahas kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Pemerintah juga menargetkan adanya peningkatan kualitas serta fasilitas pendidikan di sekolah negeri di seluruh Indonesia. Prabowo mengatakan, pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang harus mendapatkan perhatian pemerintah. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya sekolah. Dan Sudut Cakra, rencana tersebut tentu menjadi kabar yang menarik ya bagi para orang tua, khususnya keluarga yang selama ini harus menyiapkan berbagai kebutuhan pendidikan anak. Namun, perlu digarisbawahi, pernyataan tersebut merupakan target dan komitmen pemerintah. Bukan berarti seluruh biaya kebutuhan sekolah saat ini sudah otomatis akan gratis. Pemerintah juga masih perlu menyiapkan kebijakan, anggaran, serta mekanisme pelaksanaannya agar program tersebut bisa diterapkan secara menyeluruh di sekolah negeri. Selain persoalan biaya, pemerintah juga menargetkan peningkatan fasilitas pendidikan, yang dimana artinya upaya menggratiskan sekolah diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, sehingga pendidikan gratis tetap diikuti dengan layanan pendidikan yang berkualitas. Dan Sudut Cakra, jika target tersebut nantinya terrealisasi, kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban keluarga dalam membiayai pendidikan anak. Untuk saat ini pemerintah juga masih harus menerjemahkan dulu komitmen tersebut ke dalam kebijakan dan program yang lebih konkret. Komitmen pemerintah ini untuk menggratiskan sekolah negeri tentu menjadi perhatian ya bagi kita semua, terutama bagi para orang tua yang berharap biaya pendidikan anak itu bisa semakin ringan. Namun seperti yang sudah kita dengarkan juga bahwa target tersebut masih membutuhkan kebijakan, anggaran, dan juga mekanisme pelaksanaan yang jelas agar benar-benar bisa diterapkan secara menyeluruh. So, kita tunggu saja bagaimana pemerintah menerjemahkan komitmen ini menjadi kebijakan nyata, sekaligus memastikan juga bagaimana pendidikan yang terjangkau tetap berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sekolah. Menit ke-40 lepas dari jam 7 malam, update informasi ke ruang gatekeeper juga. Alvan, silakan.
1: Ya, Ma, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Citra, ini di wilayah Kecamatan Paten Rowanganjuk masih cukup ramai, banyak truk muatan tebu yang menuju ke PG Lestari, jadi lebih hati-hati yang melintas di wilayah Paten Rowo arah ke Kertosono ataupun juga yang mengarah ke Kecamatan Jatikalen.
0: Oke.
1: Kemudian kita juga dapatkan informasi lengkap terkait dengan kebakaran di Lapas Ngawi tadi, Ma. Jadi kan sudah on air, cuman masih proses pembasahan.
0: Oke.
1: Ini dari Pak Catur Sriwiyanto, Kasih Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran dari Damkar Ngawi, juga menyatakan untuk kebakaran sudah berhasil dipadamkan. Okay. Ini oleh anggota Damkar, BPBD, Kodim, beserta personel gabungan. Selesai dipadamkan jam 6 petang ternyata, Ma.
0: Oh,
1: jadi cukup lama. Laporan masuk jam 3 sore, kemudian pemadaman dilaksanakan dan baru selesai di jam 6 petang.
0: Kurang ini lebih tidak, 3 jam ya?
1: Hampir kurang lebih 3 jam. Dan penyebabnya karena pembakaran sampah di bagian belakang lapas, kemudian karena kurang pengawasan, api membakar beberapa ruangan di belakang lapas Ngawi. Ini tidak ada korban jiwa untungnya, dan untuk kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah, karena beberapa perlengkapan di lapas juga ikut terbakar tadi. Ini sudah selesai untuk pemadaman, okay. Dan untuk korban jiwa tidak ada, hanya kerugian material saja di lapas Ngawi sore tadi kebakarannya. Kemudian info lain tadi disampaikan oleh Mas Rivaldo di kawasan Sukomoro Nganjuk ke arah Rejoso. Ini sampai di pasar Bawang Merah Sukomoro ke arah utara masih aman. Beberapa titik ruas jalan kondisinya gelap, jadi lebih hati-hati saja. Angin juga dilaporkan cukup kencang, Imah.
0: Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Buat Saudara Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di Facebook Radio Cakra Krisna. Dan kali ini kita update informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Terkait dengan kebakaran di kawasan Gunung Bromo ya, okay. Ini akhirnya sudah berhasil dipadamkan setelah tim gabungan memastikan tidak ada lagi titik api melalui pantauan udara dan juga dilakukan penyisiran darat. Dua titik asap di Pakis Bincil 1 dan Pakis Bincil 2 yang sempat muncul pada Jumat pagi tadi sudah berhasil ditangani menggunakan operasi waterbombing dari 3 helikopter. Hingga hari ke-12 penanganan ya, hari ini total area yang terdampak karhutla Gunung Bromo mencapai sekitar 1.120 sekian hektar.
0: Waduh, sudah sampai 1.000 ya ternyata.
1: Iya, 1.000 lebih ya, 1.000 lebih. 1.120 sekian hektar dengan berbagai vegetasi mengalami kerusakan. Jadi tandus semuanya Iya, semoga nanti pemulihannya menghijau bisa kembali. Iya, segera bisa menghijau kembali setelah mungkin terkena air hujan ya. Semoga bisa segera menghijau kembali, indah lagi gitu ya. Ima, karena lahan yang terdampak karena kebakaran tersebut juga cukup banyak dan totalnya sudah 12 hari ya ternyata. Betul. Tidak kerasa. Padahal kemarin baru kemarin ya. Ternyata sudah 12 hari saja penanganan.
0: Rasanya baru kemarin ya.
1: Iya, rasanya baru kemarin ternyata sudah 12 hari penanganan kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Hingga saat ini juga belum ada kabar ya terkait dengan kapan untuk wisata Gunung Bromo bisa dibuka kembali karena kan ditutup sementara ya.
0: Betul.
1: Semua pintu ditutup dari wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan Gunung Bromo. Nah, ini sampai kapan kira-kira belum ada informasi lengkapnya, namun malam hari ini dipastikan untuk titik api sudah tidak ada ya, sudah berhasil dipadamkan semuanya. Meskipun tadi pagi sempat ada dua titik ya, namun untuk malam hari ini update-nya sudah berhasil dipadamkan semuanya dengan menggunakan operasi waterbombing dari 3 helikopter. Semoga tidak ada menyusul kembali titik api.
0: Betul.
1: Yang nyala lagi ya, karena takut sekali ya, anginnya kan masih kencang, kemudian takut muncul bara api kembali. Semoga saja tidak ya. Kita beralih informasi lainnya. Ini tadi saya terima disampaikan oleh Bapak Sarowi. Ini tadi melintas di depan RSUD Kertosono. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini ramai lancar, banyak kendaraan roda 4 mengarah ke wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Cuaca kabarnya juga bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik Saudara Cakra, sementara itu yang mungkin ini ya sudah merencanakan liburan setelah perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini ada informasi penting soal tanggal 18 Agustus 2026. Yang dimana untuk tanggal 18 Agustus 2026 ini tidak ada cuti bersama seperti tahun lalu. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026, di tanggal 18 Agustus 2026 tidak ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional maupun Cuti Bersama. Yang dimana artinya, setelah libur nasional pada Senin 17 Agustus 2026, masyarakat pada umumnya harus kembali beraktivitas seperti biasa pada Selasa 18 Agustus. Dan Saudara Cakra, kondisi ini berbeda ya dengan tahun 2025 sebelumnya. Yang dimana tahun lalu pemerintah memang menetapkan 18 Agustus 2025 itu sebagai cuti bersama tambahan setelah peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Kebijakan tersebut merupakan keputusan khusus pemerintah untuk tahun 2025. Jadi cuti bersama tanggal 18 Agustus tahun lalu bukan aturan yang otomatis berlaku setiap tahunnya. Untuk tahun 2026, Pemerintah hanya menetapkan 17 Agustus sebagai hari libur nasional dalam rangka Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu pada bulan Agustus 2026 terdapat satu lagi hari libur nasional, yakni pada Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cuti bersama yang ditetapkan pada bulan Agustus. Dan seluruh cakra meskipun tanggal 18 Agustus bukan cuti bersama, masyarakat tetap bisa menikmati libur selama 3 hari berturut-turut. Karena tanggal 17 Agustus itu jatuh pada hari Senin, yakni Sabtu, Minggu, Senin sebagai libur nasional. Namun untuk Selasa 18 Agustusnya aktivitas kerja akan kembali normal kecuali ada kebijakan khusus dari perusahaan, instansi atau tempat kerjanya masing-masing. Untuk pekerja swasta, pelaksanaan cuti bersama dapat diatur oleh pimpinan pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara bagi ASN, pelaksanaannya mengikuti aturan pemerintah. Jadi, jangan sampai salah tanggal ya, seluruh cakra. Senin 17 Agustus itu libur nasional, sedangkan Selasa 18 Agustus bukan cuti bersama dan pada dasarnya merupakan hari kerja biasanya.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

Baik, Sobat Cakra, jadi jangan sampai keliru ya dalam merencanakan libur setelah perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang dimana tanggal 17 Agustus itu memang menjadi libur nasional. Tetapi sehari setelahnya, Selasa 18 Agustus 2026 itu bukan cuti bersama dan pada dasarnya merupakan hari kerja seperti biasa. Jadi bagi Sobat Cakra yang sudah punya rencana berpergian ini ya, pastikan kembali jadwal kerja masing-masing agar tidak salah tanggal. Baik, Sudut Cakra, waktu sudah merapat di pukul 8 malam ini ya. Waktunya saya, Imalana, bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas, Sudut Cakra.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam Seru Cakra, lepas dari jam 8 malam kami masih menemani aktivitas Anda Jumat malam ya. Biasanya kalau Jumat malam seperti ini jalur dalam kota cukup ramai. Jalur arteri pun juga pada pulang kampung ya, meskipun libur cuma 2 hari Sabtu Minggu, tapi banyak dari Seduh Cakra yang memilih untuk menghabiskan waktunya di rumah, di kampung halaman ya, pulang ke kampung halaman setiap di Sabtu dan Minggu. Sehingga biasanya jalur utama Madiun Surabaya itu cukup ramai, bahkan cenderung padat dengan kendaraan pribadi. Kemudian juga untuk kendaraan bus angkutan umum sampai malam itu masih banyak yang berlalu lalang ya, dan semuanya juga full. Bahkan sampai ada yang harus berdiri dari Surabaya ke Nganjuk karena memang bisnya itu full dan juga kan terbatas kadang ya Seru Cakra. Jadi mau gak mau ya naik itu ya. Kalau naik kereta mungkin sudah kehabisan tiket, atau mungkin juga ada yang ketinggalan kereta, akhirnya larinya ya naik bis seperti itu ya. Tetap hati-hati Seru Cakra, kabarkan selalu dengan kami saat ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya ya, dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Bupati Nganjuk Kang Maryan Jumadi memastikan ketersediaan bahan pangan di daerahnya aman. Pihaknya juga memastikan bakal melakukan langkah intervensi bila terjadi gejolak pasar. Kang Maryan menyampaikan hingga saat ini stok bahan pokok melimpah di Kabupaten Nganjuk dengan harga yang relatif terkendali. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyiapkan sejumlah langkah intervensi jika ada gejolak pada stok ataupun juga harga pangan. Hal itu disampaikan Kang Maryan saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawansa melihat langsung pasar murah di lapangan Kramat Nganjuk pada hari Kamis kemarin. Kang Maryan menyebut pengecekan secara langsung ke pasar-pasar telah dilakukan. Hal itu juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan pengendalian harga di pasar tetap stabil dan pada aturan.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Sebanyak 549 orang di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Mereka berasal dari SMP Negeri 1 Trenggalek, SDI Lukman Al-Hakim, serta sejumlah posyandu di Kelurahan Tamanan. Sementara itu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebanyak 2.957 porsi MBG ditarik dan dimusnahkan sebelum dikonsumsi, setelah ditemukan olahan ayam yang dinilai tidak layak dikonsumsi. Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Dr. Sunarto, mengatakan dari 549 orang tersebut, sebanyak 493 orang mengalami keluhan di SMP Negeri 1 Trenggalek, terdiri dari 474 siswa dan 19 guru. Keluhan yang muncul antara lain nyeri atau mules pada perut, mual dan diare. Sunarto menyebut sebagian besar gejala masih tergolong ringan dan tidak memerlukan perawatan inap. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Madiun mendeportasi seorang warga negara Cina berinisial ZK berusia 46 tahun setelah terbukti melanggar aturan keimigrasian. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
5: ZK diketahui telah overstay sejak 27 Juni 2026 dan bekerja sebagai juru masak di salah satu restoran di kota Madiun tanpa izin yang sesuai. ZK sebelumnya memiliki izin tinggal terbatas atau ITAS yang disponsori perusahaan di Semarang, namun sudah tidak lagi bekerja dengan sponsor tersebut. ZK kemudian diamankan petugas pada 4 Agustus 2026. Setelah adanya informasi dari masyarakat, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Madiun, Arif Adi Prayugo, mengatakan ZK meninggalkan sponsor di Semarang dan kemudian bekerja secara ilegal sebagai koki di restoran Madiun. Setelah menjalani pemeriksaan, ZK dikenai tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan, serta dideportasi ke Cina pada 11 Agustus 2026. Imigrasi juga memeriksa pihak restoran dan sponsor ZK di Semarang. Sementara pengelola restoran di Madiun diberikan surat peringatan agar kejadian serupa tidak terulang. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan keberadaan jembatan Perintis Garuda di Desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dapat mempermudah akses dan memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah perdesaan. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
6: Jembatan sepanjang 18 meter dan lebar 1,8 meter itu menghubungkan wilayah Kecamatan Pace dan Loceret dengan kapasitas beban maksimal 3,5 ton serta batas kecepatan kendaraan 10 km per jam. Khofifah mengatakan jembatan tersebut membantu membuka akses antar kampung dan antar desa, sekaligus mempermudah masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi. Menurutnya, akses yang semakin terbuka juga akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan peternakan sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: 6 pelajar mengalami luka-luka setelah ditabrak mobil Isuzu Panther saat mengikuti kegiatan gerajalan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
7: Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 12 Agustus 2026. Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan juga menemukan sejumlah obat keras di dalam mobil. Saat ini pengemudi beserta kendaraan telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi

0: Desta Krisna FM Bojonegoro.
1: Penutupan dilakukan setelah adanya laporan warga dan hasil pemeriksaan petugas yang menemukan aktivitas tambang tersebut diduga tidak mengantongi izin. Sebelumnya, warga mengeluhkan lalu lintas truk bertona seberat yang keluar masuk lokasi tambang. Kendaraan pengangkut material tersebut dinilai berdampak terhadap kondisi jalan dan jembatan di sekitar lokasi. Warga juga mengeluhkan polusi akibat aktivitas pertambangan. Kepala Satpol PP Bojonegoro, Laila Nuraini, membenarkan penertiban tersebut dan menyebut tambang langsung ditutup setelah dipastikan tidak memiliki perizinan. Dalam pemeriksaan, petugas juga mendapati informasi bahwa aktivitas tambang sehari-hari diduga dikelola oleh oknum kepala dusun setempat. Namun, yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik tambang tersebut. Satpol PP menegaskan, seluruh kegiatan pertambangan wajib memenuhi persyaratan dan perizinan yang berlaku sebelum beroperasi. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
0: Uang tunai milik SPBU Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dilaporkan raib setelah lokasi tersebut didatangi kawanan perampok bersenjata. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
2: Dalam aksinya, para pelaku disebut menyekap petugas SPBU sebelum membawa kabur uang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. SPBU Selokromo sendiri merupakan salah satu stasiun pengisian BBM yang berada di wilayah Kecamatan Leksono. Peristiwa tersebut membuat aktivitas di SPBU menjadi perhatian aparat kepolisian. Petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan para pelaku, termasuk menelusuri kronologi perampokan serta jumlah pasti uang yang dibawa kabur. Aksi perampokan dengan penyekapan tersebut juga menjadi perhatian karena menyasar lokasi usaha yang menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penanganan kepolisian. Aparat terus mengumpulkan keterangan dari korban maupun saksi dan menelusuri berbagai petunjuk untuk memburu para pelaku. Polisi juga mengimbau pengelola SPBU maupun tempat usaha lainnya agar meningkatkan sistem keamanan, terutama saat menyimpan atau memindahkan uang dalam jumlah besar. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
0: Demikian jaring radio, saya Rika, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, saat ini Anda mendengarkan kami saat perjalanan atau mungkin sudah sampai rumah Anda masing-masing. Sampaikan ya kira-kira untuk wilayah Anda kondisi malam hari ini seperti apa. Kirim foto videonya 0852 9001061.

0: Seru Cakra, jam 7 pagi tadi ada insiden lalu lintas di wilayah Talun Blitar melibatkan kendaraan truk Boxino dengan sepeda motor Honda Scoopy. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni menyampaikan bahwa kendaraan truk box tersebut dikemudikan oleh seorang laki-laki berinisial S, usia 55 tahun warga Ngantru, Tulungagung. Sementara sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh remaja berinisial RDAM usia 18 tahun warga desa Semen, Gandusari, Kabupaten Blitar. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan berawal saat truk Boxino melaju dari arah barat menuju timur. Kemudian saat memasuki jalan umum desa Bendo Sewu, kendaraan tersebut mendahului kendaraan lain yang melaju searah di depannya. Saat melakukan manuver dengan mengarah ke kanan, truk Boxino kemudian bertabrakan dengan sepeda motor Honda Scoopy yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda Scoopy mengalami luka dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar. Sementara untuk kerugian materi akibat kecelakaan diperkirakan mencapai Rp500.000. Tetap hati-hati ya Seru Cakra, apabila Anda akan mendahului kendaraan yang ada di depan Anda, pastikan dari arah berlawanan tidak terdapat kendaraan lain.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru juga, jangan lupa besok hari Sabtu. Kalau hari Sabtu berarti ada Sabtu Bersyukur di studio Radio Cakra Krisna. Anda bisa hadir Seru Cakra besok jam 5:30 pagi. Kami sudah bersiap menyambut kehadiran Anda. Jam 5:30 pagi, pastikan Anda sudah sampai di studio Radio Cakra Krisna. Kita sarapan bersama ya, Seru Cakra. Karena Sabtu Bersyukur ini dibuka untuk umum, siapapun boleh hadir, siapapun boleh bergabung. Kebetulan Anda ada agenda mengarah ke wilayah Ngeronggo, nah ini Anda bisa mampir. Gak bawa alat makan, Seru Cakra tidak usah khawatir. Di sini sudah ada tempat makan. Kemudian gak bawa minum, di sini sudah kami sediakan untuk minumnya. Namun apabila Anda ingin bungkus ya, itu harus bawa tempat makannya sendiri dari rumah ya. Siapa tahu mau dimakan bersama dengan keluarga di rumah, atau mungkin buat bekal jalan-jalan ya, Seru Cakra bisa. Yang penting bawa tempat makan sendiri ya. Kami tunggu besok kehadiran Anda di Sabtu Bersyukur ya, edisi 15 Agustus 2026. Ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, untuk truk yang mogok di wilayah Simpang 5 Gumul ke arah pesantren tadi kah, atau yang terprosok ke got tadi, ini informasi Mas Emba sudah selesai evakuasi. Jadi tadi dinaikkan pakai alat berat begitu, sehingga untuk saat ini truknya sudah terevakuasi dan untuk trafik lalu lintas sudah kembali lancar di Simpang 5 Gumul, jalan yang menuju ke arah pesantren. Tadi yang ada truk melintang menutup setengah jalan, untuk sekarang sudah selesai untuk proses evakuasinya sehingga lancar kembali. Pak Yutno di Jombang Kota juga menambahkan malam ini angin tidak begitu kencang, masih normal. Suhu juga sudah turun di 27 derajat Celcius, tidak terlalu dingin, masih normal. Kemudian dari Pak Eko di wilayah Nganjuk Kota menuju ke Gondang, ini sampai di Rejoso juga masih aman. Hanya perlu hati-hati beberapa titik ruas jalan masih minim penerangan, Erika.
0: Lanjut ke Ima.
2: Kami ingatkan lagi bahwasannya besok 15 Agustus 2026 di daerah Peloso Jombang akan ada rute gerak jalan PHBN gitu. Untuk rutenya dari SDN Losari, itu berkumpulnya ya di SDN Losari, ada di tingkat SD, SMP, SMA, MA umum, semuanya akan PHBN pada tanggal 15 Agustus 2026. Jadi di daerah Peloso Jombang pada besok hari ini akan sangat padat dan juga ramai sekali. Karena kan biasanya kalau PHBN gerak jalan itu kan dibagi-bagi ya, Erika ya.
0: Betul.
2: SD sendiri, SMP sendiri untuk waktunya begitu, untuk harinya. Namun di Peloso Jombang ini dari SD, SMP, SMA sampai umum itu dijadikan satu. Pada hari Sabtu besok 15
0: Agustus. Jadi bareng semuanya ya.
2: Betul, bareng semuanya. Untuk rutenya yang SD dari SDN Losari, Perempatan Bawangan, BRI Peloso, MI Peloso, SDN Losari. Untuk rute SMP, SDN Losari ke Perempatan Bawangan, BRI Peloso, Jatirowo, Perempatan Bengkel Mobil, lalu ke SD Losari. Untuk yang rute SMA MA umum, nanti dari SDN Losari, Perempatan Bawangan, BRI Peloso, Jatirowo ke timur, lalu ada di Perempatan Bengkel Mobil sampai di desa sampai di SD Losari maksud saya. Jadi ada tiga tingkatan ya besok di tanggal 15 Agustus 2026 di daerah Peloso Jombang. Selanjutnya untuk informasi berikutnya, ini dari wilayah Madiun Kota pun juga ada acara ya, di tanggal 15 Agustus 2026 besok, yang dimana ada rekayasa lalu lintas juga dalam rangka apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Untuk pengalihan arus lalu lintas ini akan dimulai pada pukul 11:30 malam sampai dengan jam 12:30 siang. Tapi ini kabarnya dari jam 10 atau jam 11 itu juga sudah ditutup untuk Jalan Pahlawan di depan TMP atau PBC pada waktu tersebut. Nanti Seru Cakra bisa melewati Jalan Sumatera yang dari utara ya. Yang dari utara itu lewat Jalan Sumatera ke timur, lalu yang dari arah timur itu bisa lewat Jalan Kartini ke arah selatan lewat Jalan Jawa. Lalu yang dari arah selatan itu bisa ke timur ke arah Jalan Jawa atau ke kiri ke Jalan Ahmad Yani. Untuk waktunya juga malam sekali, jadi sepertinya tidak terlalu padat ya untuk arus lalu lintas di jam setengah 12 malam sampai dengan jam setengah 1 siang untuk penutupan jalannya. Selanjutnya, informasi yang kami himpun dari pantauan CCTV Kota Kediri pada malam ini menunjukkan bahwasannya untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang Baruna, khususnya di Jalan Tembus Kali Ombo ini termasuk cukup padat sekali dan mengalami kemacetan ya. Jadi bagi seluruh cakra yang akan melintas di kawasan tersebut diimbau untuk mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman dan tetap berhati-hati. Jadi jika tidak ada keperluan mendesak begitu bisa mempertimbangkan jalur alternatif yang lain saja untuk menghindari antrian kendaraan. Ini terpantau juga sepertinya sampai SD ya, SD yang di Jalan Tembus Kali Ombo itu juga masih macet begitu, banyak kendaraan roda 4 yang mengakibatkan kemacetan karena untuk Jalan Tembus Kali Ombo ini pun juga jalannya tidak terlalu sebesar jalan yang lain dan ini menjadikan jalur Jalan Tembus Kali Ombo ini sering terjadi kemacetan gitu Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Seru Cakra untuk jalur Mojoagung Jombang ya, sudah kembali lancar setelah tadi sempat ada pengalihan arus lalu lintas karena ada kegiatan BBN, gerak jalan tingkat SMA dan umum di Kecamatan Mojoagung. Kecamatan Mojoagung ini untuk SMA dan umum tadi mengikuti agenda gerak jalan, sehingga untuk jalur Mojoagung Jombang tadi sempat tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih. Hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Kendaraan yang dari arah Jombang menuju Surabaya ini langsung dilewatkan ke Ring Road Mojoagung. Sementara yang dari arah Surabaya menuju ke Mojoagung tadi diarahkan masuk ke bypass Ring Road Mojoagung juga. Namun saat ini informasi dari rekan-rekan Polsek Mojoagung Polres Jombang sudah selesai untuk pengalihannya ya, sudah lancar semuanya. Sehingga untuk Anda yang mungkin akan perjalanan mengarah ke Surabaya atau yang dari Surabaya mengarah ke Nganjuk Madiun dan sekitarnya, tidak usah perlu khawatir akan kepadatan tersebut karena untuk saat ini sudah lancar meskipun memang ramai karena hari ini hari Jumat, banyak yang mengarah ke arah Madiun Seru Cakra ya, dari arah Surabaya menuju ke wilayah Jombang, Nganjuk, Kediri, Madiun dan sekitarnya. Harap tetap hati-hati dan juga waspada, jaga jarak aman. Kalau memang sudah dirasa mengantuk, ini istirahat dulu saja sebentar Seru Cakra, jangan dipaksakan ya karena berbahaya bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Seru juga untuk talk show meja, hukum meja hijau ya. Besok hari Sabtu 15 Agustus 2026 ini akan membahas terkait dengan ancaman kekerasan di ruang digital. Analisis yuridis pasal 29 dan pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 bersama narasumber dosen hukum dari Universitas Kauripan Kediri, Bapak Dr. Eko Iswayudi SH MH. Anda bisa pantau melalui 106,1 Radio Cakra Krisna maupun juga melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Silakan juga bisa bergabung ya, ikut berdiskusi melalui WhatsApp atau juga lewat telepon di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Ima,
1: kami ingatkan lagi bahwa besok hari Sabtu 15 Agustus 2026 akan ada pemadaman listrik sementara pada WLP Nganjuk di wilayah Dusun Kedung Rejo, Balong Gebang dan juga sekitarnya. Untuk waktunya di jam 10 siang sampai dengan jam 2 siang. Selanjutnya untuk jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang akan ada di Desa Loceret, SPBU Godean, Indomaret Loceret, SMPN 1 Loceret, Desa Patihan, Indomaret, Alfamaret Patihan dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman ini dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Lalu informasi selanjutnya yang kami terima dari wilayah Sidoarjo pada malam ini, di Jalan Raya Perumahan Pondok Jati Sidoarjo ini ada kemacetan Erika karena adanya imbas truk yang tersangkut kabel listrik. Lalu lintas ini cenderung macet, jadi sebaiknya hindari jalur Jalan Raya Perumahan Pondok Jati Sidoarjo buat seluruh cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Sidoarjo. Sampai malam ini belum terevakuasi ya, jadi untuk truknya ini masih nyangkut di kabel begitu, karena kabelnya yang melintang pendek begitu ya, akhirnya si truknya tadi nyangkut di kabel listrik. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Lina yang melakukan perjalanan dari arah Blitar hendak ke Pare Kediri, mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas terkini di area Kandat ini masih terpantau lancar dan juga lengang, namun didominasi oleh kendaraan truk bermuatan berat di malam hari. Memang untuk di wilayah Kandat pun juga banyak kendaraan truk bermuatan berat yang lalu lalang untuk pergi ke Blitar atau yang lainnya. Jadi buat sudut cakra yang melintas di wilayah Kandat harap berhati-hati dan pastikan untuk motornya itu lampunya nyala ya, jangan sampai tidak nyala karena bahwasanya di daerah Kandat itu masih banyak persawahan yang tidak terlalu banyak untuk PJU-nya. Cuaca di sana terpantau masih bersahabat juga, informasi dari Ibu Lina. Selanjutnya dari Mas Fahmi, baru saja mengabarkan untuk situasi di Jalan Raya Sumber Gempol Tulungagung cukup ramai di hari Jumat ini ya, dimohon untuk tetap berhati-hati dan cuaca pun juga bersahabat. Pak Agung mengabarkan dari arah Mojoroto menuju ke Tanjung Anom, melintas di kawasan Prambon terpantau aman lancar saja untuk malam hari ini. Cuaca pun juga bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Malana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru juga informasi yang sudah kami terima. Ini juga telah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna maupun juga website kami cakrakrisna.com. Anda bisa simak ulang ya. Ada penghentian aliran listrik sementara besok wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kemudian terkait dengan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah daerah karena adanya kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau PHBN, kemudian juga pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik. Kalau informasi dari berbagai wilayah juga bisa anda simak melalui website di cakrakrisna.com. Melalui website tersebut, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun.

0: untuk jalur arah ke pesantren ya, dari Simpang 5 Gumbul Kediri tadi kabarnya sempat terhambat, kemudian update-nya ini tadi lepas dari jam 8 malam sudah kembali lancar karena untuk kendaraan truk muat tebu tadi sepertinya sudah berhasil meneruskan perjalanannya kembali, karena tadi untuk kendaraan truk muat tebu ini terprosok ya di dekat tikungan jalur arah ke pesantren. Posisi terakhir itu melintang sehingga arus lalu lintas di sana harus bergantian. Jadi sempat terjadi kepadatan ya di sana, kendaraan yang melintas di jalur tersebut harus mengurangi kecepatan karena harus bergantian dengan kendaraan lain. Namun alhamdulillah untuk malam hari ini ya, lepas dari jam 8 malam, kondisi arus lalu lintas di Simpang 5 Gumbul arah ke pesantren ini sudah kembali lancar, sudah tidak ada kendaraan truk muat tebu yang terprosok ya di sekitar wilayah tersebut. Anda menjumpai kewaspadaan seperti kendaraan truk yang mengalami trouble hingga harus mengganggu arus lalu lintas di sekitar jalur tersebut, bisa Anda sampaikan kepada kami, kirim foto videonya di 0852 9001061. Cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Laila, ini di jalur Prambon yang menuju ke arah Kediri Kota. Sampai Merican aman lancar, masih dengan kendaraan pribadi yang ramai. Simpang 4 Pasar Merican juga normal, hanya antrian kendaraan satu lampu merah saja. Mas Rivaldo di Kunjang menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di Ngurah juga masih lancar. Jalur Pagu tadi juga disampaikan tidak ada hambatan. Yang ramai seputaran Pasar Ngurah, Simpang 3 Pasar Ngurah yang menuju ke arah kota, ini cukup padat, darah lebih hati-hati saja.
0: Oke.
1: Mbak Aulia di kawasan Jombang Kota, seputaran alun-alun dari kiriman video juga masih cukup ramai. Aktivitas jual-beli seputaran alun-alun Jombang menjelang jam 9 malam ini juga masih cukup padat. Lalu tadi masuk info dari ini Mbak Caca di kawasan Patian Rowonganjuk akan menuju ke arah Mojokerto. Sudah sampai di Perak Jombang, ini cukup padat kondisinya, terutama di beberapa titik pusat perbelanjaan dan juga persimpangan. Lepas dari Perak menuju ke Jombang Kota masih aman. Jalur arteri yang perlu hati-hati, banyak truk muatan kah, terutama yang mengarah ke Mojokerto ataupun juga ke Sidoarjo.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca sebagai

Khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan, ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra, terima kasih untuk kebersamaannya sedari pagi hingga malam hari ini. Karena tidak terasa sudah hampir masuk di jam 9 malam. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ada saya Erika, kemudian juga rekan gatekeeper Alvan Amar serta Imalana. Kita jumpa kembali besok ya, Seru Cakra, di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Jangan lupa besok hadir di Sabtu Bersyukur ya, jam 5:30 pagi hingga selesai. Kami tunggu kedatangan ya. Untuk malam hari ini, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu Mulyo ini sebagian besar sudah diaspal, sehingga

0: Ngestu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Ngestu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Ngestu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngerowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan.

posisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extract 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extract hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa bahas

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: kesenian dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Slukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Di mana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja nggak kelar-kelar?
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, nggak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang nggak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihit tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udzu bika ya rabbana min ar-riya' wal-'ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunub ighfir dhunub wa ya mufarrijal kurub farrijal kurub wa ya satiral uyub isturil uyub wa ya mutakhiral kurub taghiril kulub. Inna ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, nikmat-Nya yang amat amat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung. Bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min anil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? Insyaallah hayban fadhal hayban. Masyaallah ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pamungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji. Habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak waspada runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus. Liyukola, agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita
2: kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah, kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk dia sebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah atau dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat, alim disanjung-sanjung. Wah, alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak, banyak, banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antar riya, ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati, dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa, riya akhfa min dabi bin namlatis sauda ala sakhratis samma filalati dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut, min dabi bin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhun nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari. Nah, itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Kuasa, yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon. Jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami indah, ya Allah. Bahagia, ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon, pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina, zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah, buka pintu halal. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha

0: zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Mm-hmm. Hanya dengan 100.000 rupiah, mm-hmm, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, uh-huh, Gester, uh-huh, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Apa kabar untuk hari ini? Hari Sabtu ya, akhir pekan tanggal 15 Agustus 2026. Pagi hari ini kita hadir lebih pagi karena juga akan segera berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur di halaman Studio Radio Cakra Krishna. Sebuah program sarapan gratis bareng yang dipersembahkan oleh Krishna FM Group dan didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya dan juga UD Bagus Pratama. Pagi ini bersama saya Alvan Amar dan tim gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Imalana. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Sunarti. Alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu, Mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut. Itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol. Baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan, Mbak, buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali, ini sudah sembuh. Rasanya enteng, Mbak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Nganjuk, Anda juga bisa dapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Mbagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, program Sabtu Bersyukur pagi hari ini berlangsung di halaman studio Radio Cakra Krishna di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Kronggut, Kabupaten Nganjuk. Kita sudah siapkan ratusan porsi sarapan gratis yang akan kita bagikan kepada masyarakat yang hadir dalam program Sabtu Bersyukur pagi ini. Akan segera berlangsung untuk seluruh cakra mungkin yang melintas di wilayah Kecamatan Kronggut bisa ikut mampir merapat dalam program sosial Sabtu Bersyukur. Persembahan dari Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, untuk program Sabtu Bersyukur ini juga terbuka untuk umum ya, Sedulur Cakra. Jadi siapapun, warga manapun bisa datang merapat untuk menikmati menu sarapan yang sudah kita siapkan di hari Sabtu pagi ini. Ke gatekeeper, Erika silakan.
1: Sudah mulai berdatangan ya untuk peserta Sabtu Bersyukur yang hadir edisi kali ini. Karena memang kami buka lebih pagi ya, jam 5:30 pagi Seru Cakra. Jadi apabila Anda mungkin ada agenda pagi hari, tidak terburu-buru karena bisa sarapan lebih pagi. Kalau jam 6 pagi kan agak mepet ya. Jam 6 belum lagi nanti antrinya di sini gitu. Nah, kalau jam 5:30 pagi setidaknya nanti jam 6 Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan Anda, seperti itu. Ini tadi juga dari pasukan Sabtu Bersyukur juga sudah mempersiapkan ya untuk Sabtu Bersyukur di minggu kali ini. Jadi sambil persiapan, kemudian peserta juga sudah ada yang menunggu di depan, seperti itu. Nanti pokoknya dilayani sesuai dengan antrian ya, Seru Cakra. Mengantri yang rapi, karena memang jalan raya di depan studio Radio Cakra Krisna ini juga cukup ramai. Sehingga harap hati-hati dan juga waspada saja. Untuk Seru Cakra yang ingin merapat, monggo ya, silahkan. Karena untuk Sabtu Bersyukur ini terbuka untuk umum, siapapun boleh mampir, siapapun boleh bergabung tanpa syarat dan ketentuan ya. Jadi nanti kalau sudah sampai di sini juga tidak akan ditanya mau KTP atau tidak, KTP ini warga mana, ini aman saja. Jadi tidak usah khawatir, nanti Anda bisa langsung saja sarapan. Untuk mekanismenya seperti apa nanti juga akan diarahkan oleh pasukan Sabtu Bersyukur yang ada di studio Radio Cakra Krisna. Ini Bapak Huda menyampaikan wilayah Jombang ya, ini juga sedang pantau Radio Cakra Krisna, ingin sekali bergabung juga ya. Setiap hari Sabtu saya mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna itu selalu ada Sabtu Bersyukur, mana jam 5:30 pagi dan selesainya juga kadang jam 6:30 kabarnya sudah selesai. Sayang sekali, saya biasanya itu ke arah Nganjuk karena kebetulan beliaunya driver ke arah Nganjuk itu biasanya jam 7 pagian. Jadi kalau saya mampir kayaknya sudah selesai Pak, mungkin lain kali bisa perjalanannya lebih pagi gitu ya.
0: Jangan sarapan, terlalu siang pokok.
1: Betul, buat sarapan di sini saja gitu ya. Buat sarapan di sini berangkatnya lebih pagi sehingga nanti biasanya kan perjalanan jam 7 ya. Pas nanti sarapan di sini santai-santai dulu. Ini bisa, lokasinya luas ya. Jadi kalau mungkin ingin nunggu sampai jam 7 juga bisa gitu ya. Bisa nunggu dulu. Parkiran di sini juga luas, jadi tidak usah khawatir. Ini kami sediakan parkir untuk kendaraan roda 4 pun ada. Tidak usah takut juga nanti gak bisa parkir dan lain sebagainya, karena sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur yang akan membantu Anda ini untuk parkir kendaraan Anda. Kemudian ini tadi juga dari Bapak Sukamto, sudah merapat dari wilayah Nganjuk Kota. Ini mengabarkan untuk Nganjuk Kota juga cuacanya cerah. Nanti kalau saya kapan-kapan ada agenda ke wilayah Ngeronggot, mungkin saya akan mampir juga ya. Tapi nggak tahu ini Mbak untuk agenda ke Ngeronggot ini kapan, semoga saja ya. Kalaupun nggak ada agenda juga nggak apa-apa loh Pak, silahkan mampir. Memang sengaja gitu ya untuk datang ke sini. Kemudian nanti agendanya baru tersusun setelah sampai di studio. Mungkin mau mampir di rumah saudara atau mungkin teman yang kebetulan ternyata oh dekat ini dengan rumahnya si dia gitu, bisa nanti mampir ya sarapannya di Sabtu Bersyukur. Untuk arus lalu lintas ini tambahkan baru saja untuk Nganjuk Kota belum terlalu ramai, hanya beberapa kendaraan roda 2 yang melintas di pagi hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, program sosial Sabtu Bersyukur berlangsung ya pagi ini di halaman studio Radio Cakra Krisna. Program sarapan gratis bareng yang terbuka untuk masyarakat umum, siapapun boleh datang mampir dan juga menikmati menu sarapan pagi yang sudah kita siapkan.

Ya, dan program Sabtu Bersyukur yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi juga tidak terlepas dari kontribusi para pelanggan setia Herbal Nariah ya, Sedru Cakra. Karena memang sebagian hasil penjualan kita alokasikan ke berbagai program sosial. Salah satunya Sabtu Bersyukur yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi. Selain itu juga ada program sosial lain, mulai dari program bedah rumah, berbagi sembako, ambulans untuk masyarakat, dan juga berbagai program sosial lainnya. Di mana itu semua dapat terselenggara berkat semua dukungan para konsumen setia dari Herbal Nariah. Ya, untuk Anda yang belum sempat merapat, belum sempat tahu untuk program Sabtu Bersyukur, ini bisa datang ya setiap hari Sabtu pagi. Kita mulai jam 6 kurang, ini nanti sampai porsi sarapannya habis. Biasanya belum sampai setengah 7 sudah langsung habis. Padahal kita sediakan juga lebih dari 350 porsi sarapan gratis yang kita bagikan. Terbuka untuk umum, siapapun, warga manapun juga boleh datang hadir untuk menikmati program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung setiap hari Sabtu pagi. Lokasinya di halaman Studio Radio Cakra Krishna di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Program ini juga didukung penuh oleh Herbal Nariah, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna untuk program Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi ini di halaman studio Radio Cakra Krishna. Sangat ramai seluruh Cakra, jadi yang mau melintas bisa lebih hati-hati. Yang lewat depan studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot Nganjuk, bisa kurangi kecepatan karena untuk antrian di program Sabtu Bersyukur juga cukup panjang. Jadi yang lewat ini harap lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan kendaraannya. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, selengkapnya untuk program Sabtu Bersyukur sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Ima Lana. Selamat pagi, Ima.
1: Halo, selamat pagi Alvan dan sedulur Cakra. Pagi ini saya Ima, berada di halaman studio Radio Cakra Krishna, pastinya dalam program Sabtu Bersyukur yang bertempat di Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Dan untuk situasi di hari ini sudah mulai ramai sekali, dan sebelum makanan datang pun juga sudah mulai ramai di sini. Sampai saat ini pun juga terlihat sampai di jalan ya untuk mengantrinya ini. Dan program Sabtu Bersyukur ini diselenggarakan setiap Sabtu pagi ya, jam 5:30 pagi sampai persediaan ini habis. Jadi ada sekitar 300 porsi yang kami sediakan. Jadi untuk seluruh cakra bisa langsung saja merapat ke lokasi mumpung persediaannya ini masih ada ya. Dan pagi ini saya juga sudah sedang bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
1: Jadi bisa diperkenalkan dulu namanya siapa?
2: Namanya Mbak Maria.
1: Oke, alamatnya tembus di
2: Kalianyar.
1: Rumahnya di Kalianyar,
2: iya, orang sini.
1: Untuk Ibu sendiri, biasanya sering datang ke program Sabtu Bersyukur, Niki?
2: Iya, tiap hari Sabtu.
1: Oke, kesini biasanya sama siapa?
2: Sendiri.
1: Oh, sendiri.
2: Oke.
1: Untuk pesan ataupun pendapat adanya program Sabtu Bersyukur ini gimana?
2: Senang atau sekali kita dapat makan, alhamdulillah.
1: Oke. Untuk menurut Ibu sendiri, apakah kegiatan ini bermanfaat, bisa membantu warga sekitar?
2: Sangat bermanfaat.
1: Oke. Untuk pesan yang ingin Ibu sampaikan ke program ini,
2: lalu berdoa semoga lancar terus program ini.
1: Oke. Ibu pernah mengkonsumsi herbal naria mboten?
2: Mboten pernah.
1: Oke.
2: Enggak, insya Allah kapan-kapan nek ada duit.
1: Oke, Bu, kalau Ibu belum pernah mengkonsumsi herbal naria, ini saya jelaskan sedikit ya, Bu. Kalau ya, program ini itu disupport oleh herbal naria, ada 3 varian. Dari ACA, Gester, sama GM.
2: Ya.
1: Oke, terima kasih banyak ya, Bu. Sudah mau diwawancara. Ya, itu tadi Alvan perbincangan saya dengan salah satu pengunjung program Sabtu Bersyukur di hari ini. Dan untuk program Sabtu Bersyukur ini juga didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama, di mana dari hasil penjualan ketiga perusahaan tersebut, sebagian hasilnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan oleh Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group. Selain program Sabtu Bersyukur, di sini kita juga mempunyai berbagai program sosial lain, seperti halnya berbagi sembako, donasi ke yayasan terpilih, bedah rumah, dan layanan ambulans yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sekian untuk informasi pada pagi ini di program Sabtu Bersyukur, agenda Sabtu 15 Agustus 2026. Kembali ke studio, Alvan.
0: Baik, terima kasih laporannya jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Ima Lana tadi, yang ada di program sosial Sabtu Bersyukur, persembahan Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.
3: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.
0: Iya, ke gatekeeper Erika.
4: Ya, ini saya bacakan satu-satu ya untuk WhatsApp yang sudah masuk melalui gatekeeper Radio Cakra Krishna pagi hari ini. Dari Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi, ini tadi juga sudah merapat dari 5:30 pagi, menginfokan untuk cuaca ya di wilayah Ngawi, tepatnya wilayah Prandon Ngawi. Ini tadi juga cerah sekali, dikirimkan videonya juga, terlihat di sana juga ini apa namanya, Mas Taufik sedang menghadiri acara di aula videonya ya.
0: Oh, pagi-pagi.
4: Oh, oh, pagi-pagi karena mungkin persiapan jadi panitia kali ya.
0: Oh, acara apa kah?
4: Belum tahu ini untuk acaranya apa. Ini di aula banyak kursi berjejer seperti itu ya pagi-pagi. Sepertinya Mas Taufik mempersiapkan gitu ya acaranya. Wah. Baru mulai. Kemudian ini tadi dari Pak Muhammad juga ini, waduh pagi-pagi siang nanti ada pawai budaya tingkat SLTA dan umum pagi. Ini tadi jam 4:30 pagi sudah mengantar putrinya ke MUA.
0: Nah, untuk
4: yang SMA ikut karnaval kayaknya.
0: Masih siang nanti karnavalnya.
4: Iya kan ini di MUA-nya tidak hanya dandanin satu orang karnaval.
0: Oh, emang iya. Emang lama gitu ya?
4: Iya, dandannya kan memang lama. Ya, jadi berangkatnya pagi 4:30 pagi ya, Pak Muhammad. Ini tadi sudah diantarkan ke sana, sudah mulai dikerjakan ini untuk make up-nya ya. Wah, pagi-pagi berarti ini tadi anaknya Pak Muhammad itu dapat antrian depan gitu Alvan ya. Gak apa-apa, enak, masih fresh MUA-nya.
0: Nanti nunggunya lama tapi ya?
4: Nunggunya tapi lama, mulainya jam 1. Tapi sekarang itu ya Van, karnaval di Nganjuk itu tidak molor seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya jam 1 tet ini sudah diberangkatkan gitu ya. Jadi sesuai jadwal gitu loh Alvan ya. Sesuai jadwal. Kalau sebelumnya kan molor-molor ya. Nah, tahun ini tuh tepat waktu. Jadi jam 1, jam 2 gitu ya. Sudah ada peningkatan lah ya, tidak ada kemoloran gitu. Jadi sudah tepat waktu sekali. Sehingga ini mungkin juga dari peserta memang dandannya pagi-pagi. Makanya kan sebenarnya karnaval di Kecamatan Nganjuk itu kan pagi ya, tapi para orang tua mengusulkan siang saja. Bayangin kalau karnavalnya pagi, Elvan. Rewelnya anak-anak gitu loh ya.
0: Iya, dari malam kan.
4: Kan dandannya malam. Kalau ini kan pagi, setidaknya semalam mereka sudah tidur. Tidur nyenyak, enak gitu ya. Ini kan jadi lebih apa ya? Enak aja gitu loh kalau siang. Kalau pagi kan mereka dandannya semalam. Kemudian paginya jalan, siangnya masih bersih-bersih belum istirahat gitu ya.
0: Kalau nggak salah di Kertosono yang pagi itu
4: yang
0: acaranya.
4: Yang pagi, nah itu pasti dandannya pagi-pagi itu Alvan ya. Pagi-pagi
0: dari
4: sekali.
0: Dini hari mungkin.
4: Dini hari mungkin iya, karena kan pasti MUA tidak hanya megang satu orang saja, megang banyak, bahkan dari satu MUA bisa megang sampai 3-5 orang gitu ya, dengan kostum yang wah ini beda-beda. Jadi kan berangkatnya harus lebih awal seperti itu ya. Jadi apa ini Pak Muhammad, anaknya yang besar sepertinya kan baru masuk SMA ya, kelas 1 ya, kok langsung jadi saja ya. Langsung apa namanya jadi peserta, biasanya kan kelas 2, kelas 3 gitu ya. Ini langsung putrinya Pak Muhammad ini jadi Bangka Belitung.
0: Oh, ini pakaian
4: provinsi
0: adat sana.
4: Adat Bangka Belitung. Waduh, kira-kira berapa harganya sekarang dandan?
0: Ini satu paket sama bajunya kayak ya?
4: Iya, satu paket. Eka baju itu sekarang 1,5 Alvan.
0: Oh gitu.
4: 1,5 betul. Itu baru yang jadi ini loh, adat-adatnya.
0: Iya, bukan ya, yang kan? Paling depan itu kan.
4: Bukan apa yang namanya cucu lampa, bawa nomor, bawa apa namanya foto presiden, wakil
0: itu
4: presiden.
0: Lebih wah lagi nanti.
4: Udahlah ya, itu berapa gitu malahan ya. Kemarin saya sematanya itu jadi pertiwi ya. Alvan, itu ada yang sampai 6 juta. Waduh, luar biasa ya. Totalitas lah itu namanya ya.
0: Tapi orang tua kalau bisa menyenangkan anaknya juga enggak masalah.
4: Itu kan nantinya akan jadi kenangan ya, Alvan. Ini pasti kan juga apa namanya tidak akan terulang kembali, akan jadi memori tersendiri. Dulu ternyata waktu SD jadi ini, dulu waktu SMP jadi ini. Ya setidaknya setiap satu jenjang itu sekali lah ya, minimal ya, biar nanti ada kan ada fotonya, ada foto cetaknya ya kan, kan jadi memori. Kalau orang tua alhamdulillah lah mampu, itu kan juga okay aja gitu ya Alvan ya, akan jadi memori tersendiri untuk anak-anak itu juga ya, karena kan ada foto yang tercetak itu nanti akan jadi kenangan ya, sekarang jadi kenangan suatu saat nanti seperti itu. 1,5 ini katanya Pak Muhammad, jadi Bangka Belitung ini karena mungkin anaknya Pak Muhammad kan tinggi gitu ya Alvan ya.
0: Berarti itu nanti jadi, banyak apa yang dan dari berbagai daerah kan?
4: Iya, tahun depan setiap tahun kayaknya ya. Setiap tahun jadi biasanya dipilih memang yang tinggi-tinggi gitu.
0: Tapi saya suka yang Padang, yang Minang gitu loh. Itu keren bajunya.
4: Keren bajunya ya,
0: Padang. Topinya kan panjang gitu kan.
4: Pernah Alvan ini ikut karnaval juga?
0: Dulu saya ikut kah? Zaman apa? SMA.
4: Oh, zaman SMA. Jadi apa Alvan?
0: Saya pramuka dulu. Jadi pramuka itu yang buka jalannya biar penonton enggak masuk ke dalam gitu loh, Kak.
4: Yang ngatur ya.
0: Yang ngatur.
4: Yang buka jalan
0: dia. Nah, kan kadang kalau enggak dibatasi kan penontonnya suka masuk-masuk ke barisan kan?
4: Iya,
0: ambil foto atau apa gitu kan.
4: Foto atau mungkin ingin apa ya, sekedar salaman gitu.
0: Jadi kan
4: ya,
0: kanan kirinya dikasih rafia dulu.
4: Nah. Kanan kirinya dikasih rafia. Ini berarti ditinggal Pak Muhammad, tinggal sarapan dulu ya. Nunggu di sana juga lama gitu ya. Nunggu di sana juga lama. Ini Alvan, contohnya sudah dikirim Pak Muhammad. Ini contoh nanti bakal dandannya seperti ini.
0: Oh, gitu referensinya.
4: Ya. Referensinya betul. Ini pasti kan di apa namanya, kasih tahu ke MUA gitu lah ya. Maunya dandan seperti ini gitu. Wah, ini bagus sekali Alvan ya. Ya ini harusnya ya worth it lah 1,5 ya. Kemudian ini informasi lain dari Pak Yitno dari Jombang Kota, ini juga sudah merapat ya, menyapa selamat pagi Jombang Kota, pagi ini cuacanya cerah, suhunya masih 22 derajat Celcius. Lumayan masih sejuk ya di wilayah Jombang Kota. Kemudian juga Pak Samsudin ya, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Serta Kabupaten Nganjuk, ini ternyata menuju ke wilayah Ngluyu Alvan. Pak, ini ke Ngluyu ini ada agenda atau mungkin agenda jalan-jalan atau apa gitu loh ya Alvan ya. Ini menyampaikan untuk arus lalu lintas juga masih cukup lancar Alvan, banyak kendaraan roda 2, cuaca pun juga cerah pagi hari ini. Dikirimkan beberapa videonya juga oleh Pak Samsudin. Ini videonya sudah sampai mana ini Pak Samsudin? Sudah masuk wilayah Ngluyu atau masih di wilayah Nganjuk saja? Oh, ini sepertinya kalau dari jembatan tolnya ini Rejoso bukan sih Pak?
0: Ya, yang bebas ke utara itu Pak.
4: Benar, ini sampai mana ini Pak Samsudin ya? Mungkin bisa disampaikan kembali Bapak agenda hari ini apa saja. Cuaca sementara waktu juga cerah. Lalu dari Pak Imam, ini Sabtu bersyukur masih ada apa enggak ya Mbak ini? Kalau saya sampai 6:30 kira-kira masih kebagian atau tidak ya?
0: Takutnya sudah kehabisan.
4: Takutnya
0: enggak?
4: Sudah kehabisan ini Pak ya. Ini saya intip tadi sebelum sambung gatekeeper ya, antriannya juga lumayan panjang. Jadi next time ya, mungkin bisa lain waktu Pak Imam datang lebih awal, pastikan jam 6 pagi sudah sampai studio ya. Karena jaga nilai ya, jaga-jaga nanti kalau 6:30 sampai sini ternyata sudah habis, sudah jauh-jauh, kan kecewa, sedih nanti gak bisa sarapan ya. Jadi berangkat lebih awal, nanti sarapan bersama di studio Radio Cakra Krisna. Ini konsepnya prasmanan ya, seru Cakra untuk Sabtu bersyukur. Jadi Anda bisa nanti pilih mau lauk pakai apa, kemudian nasinya seberapa. Yang paling best seller adalah kerupuk kita ya. Apa namanya, kebetulan untuk kerupuknya kita produksi sendiri ya Alvan ya. Jadi bisa dicoba, boleh ambil 2, boleh ambil 3, yang penting dihabiskan ya. Seru Cakra, silahkan Anda coba. Kemudian lauk-pauk di sini juga beraneka ragam, dari olahan ayam, olahan sayur, olahan mie. Ini sudah kami siapkan untuk Anda yang datang di Sabtu bersyukur. Siapapun boleh bergabung ya, mungkin Anda bukan warga kalian ya, Renggot Nganjuk, boleh sarapan bersama di sini. Bawa rombongan juga nggak apa-apa. Kebetulan akan pergi jalan-jalan, bawa rombongan satu mobil gitu juga bisa, tidak apa-apa ya. Jadi silahkan. Kalau mau sekalian bawa bekal juga monggo, namun bawa tempat makan sendiri ya, karena kami mohon maaf belum menyiapkan untuk tempat makan yang dibawa pulang. Yeah. Tapi kalau untuk tempat makan dimakan di sini sudah kami sediakan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Hari Merdeka tadi dari Haji Mutahar untuk lagu nasional pagi ini yang diaransemen ulang oleh band Coklat tadi. Menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda di pagi hari ini menyambut Hari Kemerdekaan ya, hari Senin tanggal 17 Agustus nanti. Untuk Anda Sudut Cakra, di tempat Anda sudah ada agenda-agenda menyambut kemerdekaan apa? Dapat Anda sampaikan, lomba-lomba ataupun juga kegiatan lainnya. Sementara itu lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Samsudin, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Selamat pagi Pak Samsudin, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak, sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah, sehat sesuai dengan semangatnya Hari Merdeka luar biasa.
0: Lagunya. Pagi sekali mau kemana Pak? Ini agenda di mana?
1: Ini kita ada agenda 07.00 itu diagendakan melaku bareng warga Ngluyu oleh mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat Tai Miftahul Ulang Lawak di Ngluyu, tepatnya di Cafe Stoan. Bersama masyarakat dan Forkopimcam Ngluyu begitu Mas.
0: Wah, ini pagi sekali jalan-jalan pagi, jalan santai Pak ya berarti?
1: Jalan santai, tentunya dengan menghirup udara pagi sangat segar sekali. Kalau kemarin itu kita peresmian jalan di desa Krondong Bajang, saat ini agak Ngluyu bagian selatan begitu Mas.
0: Wah, ini Ngluyu masih sejuk Pak ya kalau jam-jam segini Pak?
1: Sangat sejuk sekali. Kita perjalanan sudah sampai di Pasar Gondang, kanan kiri terbentang untuk apa itu umbul-umbul merah putih luar biasa masyarakat Gondang dan sekitarnya.
0: Asem-asemnya kalau di Ngluyu jangan lupa Pak.
1: Oh siap, nanti pasti akan kita bawakan.
0: Agenda Bapak Bupati hari ini apa saja Bapak Samsudin?
1: Terima kasih Mas, untuk pagi ini 07.00 kita berada nanti Pak Bupati bersama masyarakat Kecamatan Luyu memberangkatkan jalan sehat di Cafe Soan. Berikutnya yang nanti akan dirangkai juga 08.00 tasyakuran panen raya bawang merah dan padi serta temu warga himpunan petani pemakai air HIPA ini ya. Dari

0: irigasi bening di kantor Kopdes Merah Putih Desa Sidogani Kecamatan Rejoso, Mas.
1: Oke, baik. Berarti sangat padat, Pak, ya, agenda di
0: Ya.
1: akhir pekan ini meskipun hari Sabtu padahal, Pak.
0: Betul. Terus dirangkai dengan pemberangkatan pawai budaya dan pembangunan tingkat SMA, SMK, dan MA dan umum sejumlah hampir 33 peserta, Mas. Nanti
1: Wah.
0: startnya berada di depan SMA 2 Nganjuk. Untuk finishnya di toko 66, kalau nggak salah di Ayani yang Megantoro itu, karena ada penyekatan, karena nanti juga jam 19-nya ada upacara pengukuhan calon anggota Paskibraka Kabupaten Nganjuk tahun 2026 di Pendopo KRT Sosro Kusumo Kabupaten Nganjuk. Jika nanti ada masyarakat, kenapa kok nggak di depan pendopo, mohon dimaklumi, karena tanggal 15 bertepatan dengan pengumpuhan calon anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera dan penurunan bendera di upacara peringatan HUT RI ke-81 di Gor Bung Karno. Begitu, Mas.
1: Oke, untuk upacara 17-an nanti juga di sana, Pak, ya?
0: Di Gor Bung Karno. Di Gor
1: Bung Karno.
0: Bung Karno. Betul sekali.
1: Oke, baik, siap. Ada informasi tambahan, Bapak Samsudin, untuk akhir pekan ini, Pak?
0: Tentunya nanti untuk upacara juga akan melibatkan selain peleton dari beberapa OPD, dari siswa, mahasiswa, Bupati juga kemarin menginstruksikan juga ada undangan dari masyarakat umum. Nanti biar bergabung berada di Gor Bung Karno menyaksikan kekhidmatan dan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di Gor Bung Karno.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak Samsudin.
0: Sama-sama. Yang paling akhir tentunya nanti ada pemberangkatan pawai budaya dan pembangunan. Mohon nanti tetap memilih jalur, karena kalau kemarin-kemarin itu pesertanya mungkin dari TK, SD, terus berikutnya SMP, MTS. Saat ini ada dari SMA, SMK, MA, terus umum. Jadi nanti yakin ini sudah diantisipasi oleh Dinas Perhubungan dan kawan-kawan dari kepolisian. Mudah-mudahan nanti tetap memilih jalur-jalur alternatif yang lancar, yang bisa menyamankan panjenengan. Walaupun terganggu, tidak apa-apa. Semakin ramai ini justru bentuk apresiasi dan penghargaan ketika peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Nganjuk memang meriah. Begitu, Mas.
1: Siap, terima kasih. Semoga dilancarkan untuk seluruh acaranya, Pak.
0: Sama-sama, Mas. Terima kasih, sukses selalu untuk Cakra Krishna.
1: Baik, terima kasih, sukses selalu juga. Dan salam buat teman-teman Prokopim di Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin tadi, yang mengikuti agenda Bapak Bupati Meren Jumadi di Ngluyu. Ada jalan santai pagi ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, di Nganjuk Kota siang nanti karnaval tingkat SMA sederajat dan juga umum, ya, seluruh cakra dari kawasan Semada Nganjuk sampai ke alun-alun rutenya. Jadi dari jalur depan Stadion Nganjuk Ladang sampai ke alun-alun nanti akan digunakan karnaval tingkat SMA sederajat dan juga umum mulai jam 1 siang nanti. Jadi mau ke arah Nganjuk Kota siang nanti bisa pilih jalur alternatif, karena untuk jalur tersebut akan dilalui rombongan karnaval di jam 1 sampai selesai jadwalnya.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini, Naria CA, untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, sementara itu fenomena Son Horek kembali marak di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kata Edi Suprianto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Jatim, gelaran Son Horek kini telah diregulasi berdasarkan Surat Edaran Bersama atau SE Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan juga Pangdam 5 Brawijaya. Personel Satpol PP, TNI, dan Polri juga telah diinstruksikan melakukan penyisiran dan juga mengawasi kegiatan Son Horek apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Adanya SE bersama itu membuat penyelenggara Son Horek tidak bisa lagi asal-asalan menggelar kegiatan. Regulasi itu juga merinci batas maksimal penggunaan desibel sesuai dengan kegiatan, baik yang bersifat statis ataupun keliling jalan raya. Untuk kegiatan statis atau yang didengar di satu titik, volume suara dibatasi maksimal 120 desibel dengan syarat wajib mengantongi izin resmi dan juga instansi terkait serta dari kepolisian. Sementara untuk kegiatan non-statis seperti karnaval atau parade Son Horek keliling, penggunaan pengeras suara dibatasi maksimal 80 desibel. Selain pembatasan desibel, SE bersama itu juga melarang kendaraan Son Horek melintas di sejumlah kawasan tertentu, seperti fasilitas kesehatan, area pendidikan, hingga tempat ibadah. Ya, ke Erika.
1: Terkait dengan karnaval yang ada di wilayah Nganjuk nanti siang ya Alvan, tadi saya coba komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Satlantas Polres Nganjuk terkait dengan pengaturan arus lalu lintas siang nanti seperti apa, kira-kira sudah dimulai untuk mensterilkan rute karnaval ini jam berapa? Biasanya kan 1 jam sebelum ya, kalau acaranya mulai jam 1 mungkin steril jam 12 gitu ya, atau bahkan bisa lebih cepat jam 11 gitu, karena memang untuk hari ini kan SMA umum ya, nah, pasti untuk pesertanya akan ramai sekali dan satu nomor pun barisannya akan panjang gitu loh Alvan. Ya, satu nomor barisannya akan panjang, jadi mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk persiapan. Saya tadi menghubungi Kanit Gamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo, kemudian saya menghubungi Kapolsek Nganjuk ada Kompol Jumari, namun hingga saat ini belum ada balasan dari keduanya. Jadi mohon waktu, nanti kalau sudah ada balasan terkait dengan pengalian arus tersebut akan kami sampaikan kembali. Lalu Pak Sujatmiko ya, ternyata pagi ini olahraga Alvan tidak ngampus, atau ngampusnya agak siang ya?
0: Atau akhir pekan libur
1: Enggak sih, kalau akhir pekan katanya tetap repot ya, apalagi hari Sabtu itu repot-repotnya Mbak gitu.
0: Agak ini, siang mungkin.
1: Iya mungkin agak siang, karena mungkin akhir pekan jadi meskipun padat tapi mulainya lebih siang gitu loh Alvan ya. Olahraga pagi di sekitar Jalan Ahmad Yani Alvan. Ini tadi Pak Sujatmiko itu menyoroti di Jalan Ahmad Yani ada beberapa titik yang ini kotor gitu loh ya, karena mungkin belum dibersihkan. Kalau karena karnaval kan karnaval terakhir kayaknya hari Selasa ya kalau nggak salah ya. Selasa ya Alvan ya, hari Selasa kan sudah beberapa waktu yang lalu ini. Jadi sepertinya karena memang belum disapu saja ya, belum disapu, belum dibersihkan, jadi banyak ini kotoran di sekitar Jalan Ahmad Yani. Ini pasti juga mengganggu mungkin ya buat.
0: Dan nanti siang jangan lupa kah sampahnya dibawa pulang masing-masing.
1: Iya, sampahnya bisa dibawa pulang ya, seru cakra. Kalau memang tempat sampah di sekitar lokasi Anda mungkin full atau mungkin juga agak tidak ada gitu kan, agak jauh, itu bisa dibawa pulang saja. Jadi bawa kresek atau kantong semacamnya ya.
0: Iya, karena hampir pasti kalau ada kegiatan kayak gitu sampahnya ketinggalan kah?
1: Iya, pasti sampahnya meninggalkan sampah yang banyak ya di sekitar lokasi sepanjang Jalan Ahmad Yani. ini saja pagi-pagi juga kotor sekali gitu ya, belum terbersihkan untuk pagi hari ini. Yang olahraga kan akhirnya ini ya Alvan ya, kurang nyaman saja gitu loh ya, karena kita kan olahraga pagi, ekspektasi melihat suasana itu yang indah, bersih, sejuk, udara yang enak untuk dihirup ya kan, udara segar seperti itu. Ini tadi dikirimkan videonya, ada beberapa titik yang kotor sekali. Yang olahraga juga banyak Alvan, jalan kaki, pesepeda ontel, ada juga yang aktivitas ya, ini mengendarai kendaraan roda 2 berangkat ke tempat kerja mungkin atau aktivitas lainnya. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Mas Hari. Ngawi terpantau cerah, anginnya anginnya lumayan kencang ini, untuk suhunya 22 derajat gitu ya.
0: Lumayan dingin ya.
1: Berarti kan anginnya kencang kalau 22 seperti ini ya. Anginnya kencang atau memang suhunya yang memang dingin. 22 derajat Celcius ya untuk di wilayah Ngawi. Awali aktivitas dengan secangkir kopi, utamakan sarapan dan tetap semangat. Kopi hitam dan juga nasi pecelnya tidak kelewatan. Wah, ya.
0: Yang khas Ngawi ya.
1: Khasnya Ngawi, betul. Pak Arif ini tadi mengirimkan nomor urut karnaval Alvan. Nomor urut karnaval, waduh sebentar, ini pesertanya ada 33 nomor Alvan yang mengikuti karnaval hari ini. Jadi dari sekolah kemudian juga instansi sekitar 33 nomor.
0: Ini satu yang, nomor itu satu sekolah dan instansi ya kak, bukan satu orang ya. Jadi satu nomor bisa banyak rombongan gitu,
1: iya,
0: kan?
1: Iya betul, satu nomor banyak rombongan. Jadi ini nomor 1 SMKN 1 Nganjuk ya, rombongan SMK 1 gitu.
0: Panjang
1: ya.
0: Nanti itu kan?
1: Panjang, iya. Kalau SMA itu rombongannya panjang-panjang, Alvan, tidak seperti TK gitu ya, SD. Nah kalau SMA umum itu apa namanya, panjang-panjang untuk barisannya seperti itu ya. Jadi ini tadi sudah dikirimkan Pak Arif ya infonya terkait dengan nomor urut ya dari karnaval tingkat SMA maupun juga umum. Ini pun juga ada temanya masing-masing loh ternyata Alvan ya. Ada yang Mataram, ada Singosari, ada Sriwijaya, Kahuripan. Jadi mengusung temanya sendiri-sendiri seperti itu ya. Wah, luar biasa. 33 nomor, semoga sebelum maghrib sudah selesai Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Pawai Budaya dan Pembangunan tahun 2026 nanti akan berlangsung di Nganjuk Kota ya, Seduh Cakra. Dari depan stadion sampai ke alun-alun rutenya. Tingkat SMA, SMK sederajat dan juga umum ada 33 nomor nanti yang ikut dalam barisan Pawai Budaya di Nganjuk Kota. Jam 1 siang nanti, yang mau ke arah Nganjuk nanti siang, mau melintas saja bisa pilih jalur alternatif. Kalau yang mau nonton Pawai Budaya nanti jangan lupa sampahnya dibuang di tempatnya atau mungkin bisa dibawa pulang agar tidak mengganggu estetika sepanjang Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Karena banyak dikeluhkan juga sehabis acara sampahnya ditinggal begitu. Jadi jangan ya, meskipun ada yang membersihkan tapi untuk kita membantu petugas bisa dibuang di tempatnya atau mungkin bisa dibawa pulang demi kebersihan di Nganjuk Kota juga. Nanti jam 1 Pawai Budaya Pembangunan tahun 2026 tingkat SMA SMK sederajat dan juga umum.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, masih kamu tunggu Anda untuk bergabung, berbagi informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain ya, Sudut Cakra. Bisa kirimkan lewat WA ataupun juga telepon di 0852 9001061.

0: Iya, satu komposisi dari Ismail Marzuki tadi, judulnya Indonesia Pusaka. Yang menggambarkan bangsa Indonesia sebagai warisan berharga yang harus dijaga dan juga dipelihara. Tadi dibawakan oleh Sana Senen untuk menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda di pagi hari ini, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya, untuk yang sudah perjalanan hari Sabtu akhir pekan ini, bagaimana kondisi trafik lalu lintas, apakah ramai atau masih normal? Karena besok hari Minggu dan Seninnya juga tanggal merah ya, di 17 Agustus. Jadi mungkin akan agak ramai di akhir pekan ini. Kami tunggu kabar dan juga informasinya untuk kondisi pagi ini, trafik lalu lintas, kewaspadaan ataupun juga mungkin kalau ada kegiatan PHBN di sekitar Anda, gerak jalan, karnaval, bazar dan kawan-kawannya dapat Anda sampaikan di 0852 9001061. Ya, bergabung ada Pak Maskur. Selamat pagi, Pak Maskur.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, Pak Maskur, pasar Kandangan hari Sabtu akhir pekan ini bagaimana kondisinya, Pak?
1: Ya, alhamdulillah ini cukup ramai nih. Pas melintas ini dua bis rombongan mau jalan-jalan ini kayaknya cukup ramai. Lintas pada umumnya cukup ramai, tetap lancar, alhamdulillah.
0: Di Kandangan belum ada itu, Pak, gerak jalan atau karnaval, Pak?
1: Iya, gerak jalan atau karnaval ini belum ada informasi ya. Mungkin kalau gerak jalan nanti, saya dengar informasi ini tanggal 22 ya.
0: Oh, belakangan berarti ya.
1: Iya, tapi informasi resminya saya belum dapat, ini hanya kabar-kabar dari warga.
0: Oke, jadi kalau ada kegiatan juga melintas di Pasar Kandangan, Pak, rutenya, Pak?
1: Iya, betul sekali, itu jalan utama ya. Sehingga kalau melaksanakan acara besar gitu, pemerintah kecamatan ini mikir panjang karena perlintasan jalur provinsi jadi sangat mengganggu lalu lintas.
0: Tapi sampai tanggal 15 ini belum ada, Pak, ya?
1: Ya, sampai saat ini belum ada. Hanya kalau hari Sabtu Minggu ya kan kegiatan di RT atau di RW ya yang masih yang sudah.
0: Kalau untuk harga-harga gimana, Pak? Di Pasar Kandangan, ya, Pak?
1: Harga-harga sembako alhamdulillah masih stabil ya. Beras di kisaran 14 sampai 16 ribu rupiah. Kemudian minyak kita di harga 21 ribu rupiah. Untuk gula eceran 18 ribu rupiah. Telur harga 23 sampai 24 ribu rupiah. Dan LPG alhamdulillah masih aman stok. Distribusinya juga masih lancar, stabil ya.
0: Okay. Ada kelangkaan atau harga yang menonjol berarti, Pak, ya?
1: Alhamdulillah tidak ada. Dan juga untuk harga cabai rawit merah ya. Cabai rawit itu sekarang ini bisa antara 45 ya, sekitar 45 ribu rupiah ya di gajaran. Kemudian untuk bawang merah itu harga antara 20 sampai 22 ribu rupiah. Bawang putih 28 ribu rupiah. Masih stabil saja. Kalau sayur mayur kayak tomat, kayak terong itu 4 ribu rupiah. Masih cukup terjangkau. Ya, mudah-mudahan petani dapat untung ya, walaupun sedikit.
0: Oke, kalau telur sudah kembali normal, Pak, kabarnya agak murah belakangan ini.
1: Ya, sekarang ya masih tetap murah deh ya, kisaran antara 23 sampai 25 ribu rupiah ya telur. Tergantung lokasi, gimana itu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Maskur informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
1: Oke, sama-sama Mas Afan. Mudah-mudahan sehat selalu para kru, para sedulur, dokter dimanapun berada. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, sehat kembali. Yang dalam perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Tetap hati-hati dan waspada. Tetap pantau informasi ya, karena perjalanan saat ini banyak jalan-jalan yang digunakan untuk kegiatan 17-an ini ya. Mungkin itu. Salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Maskur tadi dari Pasar Kandangan Kediri, Sedulur Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, sudah menjelang jam 7 pagi, Sedulur Cakra. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.